0: kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 ya alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu mendengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunda tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau Undang-Undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini bersama saya Della Wawi dan Alvina ya. Kami informasikan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita di Dialog Palembang Menyapa. Kita akan membahas mengenai anak dalam bahaya kekerasan seksual di Sumatera Selatan. Nanti bersama kami Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Muhammad Zaki Aslam, SIP, MSI. Dan nanti juga bersama kami Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma atau Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang, ada Ibu Asiawati Sulastri, SPSI, MPSI Psikolog. Dan tentunya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711-369-977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927900.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan tentunya kita masih di Palembang pagi ini, pendengar. Berbicara mengenai kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan seksual ya, yang banyak terjadi di Sumatera Selatan. Dan ini baru-baru ini reserse kriminal Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ini mengungkapkan 2 kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selama sepekan terakhir. Kapolres Oku Selatan AKBP Imade Redi Hartana dalam keterangan tertulis yang diberikan ini mengatakan bahwa kasus pertama terjadi di Kecamatan Banding Agung pada hari Minggu 19 April terhadap korban berinisial M 9 tahun. Nah, dalam kasus tersebut seorang pria bernama berinisial MB yang diketahui merupakan kakek kandung ya, kakek kandung korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan dia juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika korban berada di rumah pelaku di Kecamatan Banding Agung sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Jadi di tempat kejadian perkara, pelaku diduga melakukan tindakan asusila dan mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dan tidak hanya itu, pelaku juga diduga sempat memberikan sejumlah uang kepada korban sebagai upaya untuk membungkam agar aksi bejat yang tidak diketahui orang lain. Hasil visum et repertum ini memperkuat dugaan kekerasan seksual dengan ditemukannya luka robekan pada selaput darah korban serta indikasi lain. Dan sementara itu, kasus kedua terjadi di Kecamatan Pulau Beringin di mana seorang pria berinisial DD 40 tahun warga desa Talang Baru Kecamatan Buai Sanjay Aji ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap anak tirinya sendiri berinisial S 17 tahun. Dan ini peristiwa memilukan tersebut terjadi di rumah korban yang berlangsung secara berulang sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Dan kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dan keberanian korban untuk melaporkan harus didukung agar keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Kami nanti akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita akan membahas mengenai anak dalam bahaya kekerasan seksual di Sumatera Selatan.

0: Ayah, kapan tangan itu kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau, ayah, saat ku mencoret mobil kesayangan ayah, aku menuliskan, kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayang dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Palembang menyapa.
2: Komunitas perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
3: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana, kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
2: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Ida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi terkait kekerasan terhadap anak yang saat ini masih sangat sering terjadi, terkhususnya di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kita juga akan membahas di Dialog Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026. Kita sudah terhubung melalui via Zoom untuk pagi hari ini bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Muhammad Zaki Aslam, SIP MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaki.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat kabarnya, Pak Zaki? Iya, dengan Dela, Pak. Sehat kabarnya, Pak Zaki, pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah. Dan Pak Zaki, kita juga sudah terhubung melalui via telepon bersama Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma atau Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang, ada Ibu Asiwati Sulastri, SPSI, MPSI, psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asiwati.
6: Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi semuanya.
4: Selamat pagi. Sehat kabarnya, Bu Asia, pagi hari ini?
6: Ya, Alhamdulillah agak meriang, Mbak, karena baru nyampe.
4: Baik, baik Bu Asiawati dan Pak Zaki, kita hingga mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, pukul 9 ya, kita akan live juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa Anda dengarkan juga melalui rri.co.id. Yang ingin bergabung nanti, yang mau nanya-nanya sama Pak Zaki atau juga Bu Asia, bisa di line telepon di 0711369977. Mungkin sebelum kita ke Bu Asia, kita ke Pak Zaki dulu, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Pak Zaki, kalau berbicara mengenai kekerasan seksual ya terhadap anak di Sumatera Selatan, ini kalau sepanjang Januari sampai bulan ini Mei 2026, apakah ada tren kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau seperti apa nih Pak Zaki?
5: Iya, baik, terima kasih Mbak Lela, Bu Asia, bahwa di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di pemberdayaan perempuan dari UPTD Provinsi Sumatera Selatan, UPTD PPA-nya, bahwa sampai dengan April 2026 ini sudah mencapai 49 kasus ini mengalami peningkatan yang begitu banyak terhadap kekerasan-kekerasan yang dilaporkan ke pemberdayaan perempuan melalui aplikasi Simfoni, baik kepada anak-anak maupun kepada perempuan pada umumnya.
4: Baik, kalau untuk didominasi ini daerah mana saja nih Pak yang paling banyak laporan atau juga yang mengalami kekerasan seksual di Sumatera Selatan, Pak Zaki?
5: Kalau di kami, di laporan ini, ya ada untuk saat ini ada di Muara Enim dan di OI. Kemudian juga Lahat, ini totalnya banyak ini. Yang masuk di dalam Simfoni PPA ya tahun 2026 ini mungkin yang tidak terlaporkan, tidak terdata melalui Simfoni ataupun di UPTD maupun Polres di kabupaten kota, masih banyak sekali korban-korban yang mungkin tidak berani melapor, tidak punya akses, kemudian banyak sekali hambatan-hambatan lain bagi mereka yang tidak melaporkan terhadap kekerasan-kekerasan yang dialami mereka.
4: Baik, Pak Zaki, dari aplikasi Simfoni PPA 2026 sendiri, dari laporan yang masuk, kalau misalnya beberapa persen pelaku itu biasanya berasal dari mana nih Pak, kalau sesuai laporan? Apakah dari keluarga, orang-orang lingkungan terdekat, atau guru, atau seperti apa nih Pak Zaki?
5: Iya, betul Mbak Nela. Jadi kebanyakan kasus-kasus kekerasan ini banyak dialami oleh korban yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi dalam keluarga bisa, misalnya orang tua, suami, ataupun kakek, tante, om. Kemudian juga dengan tetangga, dan tidak kalah hebatnya juga ya dari lingkungan sekolah itu.
4: Iya, berada di sekolah ya Pak ya.
5: Betul Pak.
4: Dan ini kalau Pak Zaki melihat selaku kepala dinas ya Pak ya, sebenarnya sangat miris sekali dengan tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dihadapi anak-anak ataupun bisa dikatakan penerus bangsa gitu ya Pak ya. Melihat kasus tersebut, mungkin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, apa yang dilakukan Pak? Apakah ada program-program khusus nih Pak?
5: Ya, benar Mbak Dela, bahwa sebenarnya di seluruh provinsi, kabupaten, kota sudah melakukan program-program yang telah digelontorkan oleh pemerintah ya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu salah satunya adalah program Ruang Bersama Indonesia. Ini program yang bertitik titik kerjanya di kelurahan dan desa yang secara berintegrasi keseluruhan seluruh elemen masyarakat yang ada di sana diharapkan bisa memberikan ruang yang begitu aman dan nyaman bagi khususnya perempuan dan anak-anak. Jadi memastikan bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan, tidak ada intimidasi, tidak ada perkawinan anak mungkin dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk kerjasama. Kemudian juga ada program relawan SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak. Itu juga di desa-desa dan kelurahan yang memberikan apa namanya secara sukarela. Ini orang-orang yang menginginkan memberikan pelayanan terhadap pelapor-pelapor ataupun korban-korban dari anak-anak maupun perempuan. Jadi mereka memberikan waktu dan tenaganya untuk menerima laporan, memberikan pendampingan juga pelaporan ke pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak wajib yang mereka bisa mereka jangkau gitu. Hmm. Kemudian juga ada call center gitu, ada SAPA. Call SAPA itu Sahabat Perempuan dan Anak tadi melalui 129. Nah, ini bisa memberikan laporan kepada apa namanya kita melalui SAPA ini tersambung langsung ke pusat, nanti disampaikan ke pemerintah provinsi, UPTD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga banyak juga sudah kita lakukan kolaborasi ya terhadap kepada instansi-instansi, misalnya kepada Kementerian Agama, Pengadilan Agama untuk bersama-sama, kemudian juga dengan UPD-UPD di provinsi, kabupaten, kota, seperti Diknas, kemudian Dinas Sosial dan lain sebagainya untuk melakukan bersama-sama pemberdayaan, sosialisasi, koordinasi dan sinergi dalam rangka kita menangani tindakan-tindakan kekerasan yang ada di sekitar kita. Begitu.
4: Baik. Pak Zaki, dengan adanya program-program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan adanya call center yang sudah disebutkan tadi, apakah ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat Sumatera Selatan agar nantinya masyarakat juga yang mungkin yang mendapatkan kekerasan bisa memanfaatkan program-program dan call center tersebut, Pak Zaki?
5: Betul, kita sudah senantiasa ya melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi masyarakat, perempuan, anak-anak, ke sekolah, kemudian juga karena kita yakin dan percaya bahwa tidak bisa ini bekerja sendiri tanpa bantuan. Ini seperti RRI yang selalu mengundang kami untuk memberikan melakukan interaktif ini, ya salah satu bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa ada tempat penyaluran untuk menyalurkan informasi-informasi berkaitan ini. Kemudian juga dengan sekolah-sekolah kita juga ada forum anak ya. Forum anak itu menginformasikan, memohon kepada anak-anak yang sekolah untuk menjadi relawan forum anak ini untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan untuk bisa menjadi bahan evaluasi dan penerapan kita di hari-hari kedepannya. Jadi selalu bersosialisasi, berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, dunia usaha, organisasi-organisasi perempuan dan lain sebagainya.
4: Baik Pak Zaki dan Bu Asyawati, ini sudah ada penelpon yang masuk ya, yang ingin bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi dengan Ibu Helen ya?
7: Iya, dengan Ibu Helen.
4: Iya, Bu Helen di Pelaju, silakan Bu Helen.
7: Iya, ini kita mau tanya, kan seringkali tuh anak korban kekerasan itu justru menutup diri ya Mbak Dela?
4: Iya.
7: Nah, kalau dari narasumbernya sendiri, ini bisa nggak sih yang dijelasin dikit Pak, Bu, apa ciri-ciri fisik atau juga mungkin perubahan perilaku yang paling mencolok yang harus diwaspadai sama orang di rumah biar kita juga sebagai orang dewasa juga bisa aware, begitu aja.
4: Baik, segitu saja Bu Helen. Baik, terima kasih Bu Helen di Paju. Mungkin kita ke Bu Asia ya. Bu Asia, ini kalau terkait penelpon kita Bu Helen di Pelaju, kalau anak yang mendapatkan kekerasan seksual, mungkin kita sebagai orang tua apa yang mungkin yang harus kita pedulilah, ibaratnya seperti itu. Silakan Bu Asia.
6: Ya, jadi biasanya kalau anak-anak yang selalu jadi yang kena lah korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual ya, biasanya dia itu yang pertama kali yang terlihat itu kepercayaan dirinya yang mulai berkurang kayak gitu ya. Terus ada rasa takut bergaul dengan lingkungan sekitarnya, menutup diri. Nah, itu hal-hal yang sangat nampak kayak gitu. Jadi kalau biasanya orang tua tuh harus lebih peka kayak gitu. Yeah. Anak saya yang selalu periang kok jadi kayak gini. Anak yang dulunya suka apa ngadu, suka main kayak gitu kok. Jadi perubahan-perubahan itu sangat nampak kalau misalnya bagi kita orang tua yang dekat sama anak ya. Nah, biasanya kalau anak-anak kayak gitu kecenderungannya dia nggak mau mengadu karena ada beberapa alasan kan. Di antaranya takut, apalagi misalnya yang melakukan pelecehan seksual itu orang-orang terdekat kayak gitu. Yang kadang-kadang yang dia sendiri nggak percaya kayak gitu kan. Untuk mengadukan itu takutnya nanti orang tuanya atau siapa yang diadukan itu merasa tidak percaya dan dia merasa selalu buat nanti buat-buat omongan kayak gitu. Ya, seperti itu biasanya kalau kita orang-orang terdekat, orang-orang yang termasuk orang tuanya atau saudaranya melihat kondisi perubahan-perubahan pada anak kita, menutup diri, percaya dirinya kurang, sekarang ini sudah jauh lah dari hal-hal yang awal ya, itu mulai kita sadarilah kayak gitu. Kenapa? Biasanya anak cenderung menutup diri. Nah, itu kita mulai mencari tahu kenapa dia, dari lingkungannya atau dari teman permainan kayak gitu.
4: Baik, Bu Asia, tadi yang disampaikan Pak Zaki bahwa kasus kekerasan ini naik ya daripada periode sebelumnya 49 kasus. Kalau Bu Asia melihat dengan meningkatnya kasus tersebut, mungkin pandangan Ibu sebagai psikolog ini seperti apa nih Bu Asia?
6: Ya, biasanya kalau kasus-kasus yang meningkat itu benar tadi kata Pak Kepala Dinas ya, itu sering terjadi di daerah terpencil, Mbak. Karena di daerah terpencil itu kan untuk melapor itu mungkin karena akses ya, yang pertama ya. Kedua juga dia merasa takut, misalnya tadi salah satu pelakunya itu adalah orang-orang yang punya kekuatan di desa itu atau di kampung itu kayak gitu. Jadi takut balas dendam kayak gitu atau takut menjadi dilapor balik karena tidak adanya bukti seperti itu kan. Nah, biasanya kasus-kasus itu paling banyak itu di daerah ya seperti itu. Tapi kalau di kota kan kita udah banyak akses nih kemana-mana kayak gitu kan. Sudah semakin cepat kayak gitu. Kalau di desa kan beda. Pengetahuan orang-orang di sana kan tentang kekerasan seksual, korban kekerasan seksual ini memang tidak banyak, tidak tahu, tidak mendalami kayak gitu. Jadi memang ada pemerintah memang selalu, kalau saya lihat sih giat-giatnya pemerintah tuh sering mengadakan program-program seperti penyuluhan kayak gitu kan, bagaimana dengan kasus jangan sampai ada korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Biasanya seperti itu Mbak.
4: Baik, Bu Asia, kalau dilihat kan biasanya lingkungan tren saat ini seperti lingkungan sekolah, pondok pesantren ya Bu ya, yang banyak terjadi di Indonesia atau juga beberapa tahun yang lalu di

0: tapi ada hal-hal yang mungkin dia merasa aman dengan dia kayak gitu. Jadi saya merasa dilindungi, padahal itu adalah pelecehan yang tanpa disadari oleh anak itu sendiri gitu.
1: Baik, kita kembali ke Pak Zaki. Pak Zaki, kalau untuk dari Dinas Perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, apakah juga ini menyasar ke sekolah-sekolah nih Pak ya, atau juga ke pesantren, pondok pesantren, mengingat juga banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren, Pak Zaki?
2: Iya, betul Mbak Bella, Bu Asia, bahwa yang banyak rentan terhadap kekerasan seksual ini anak-anak sekolah ya, anak-anak lah. Jadi memang kita sudah senantiasa bersosialisasi dengan sekolah-sekolah anak-anak. Cuma kan memang kita sosialisasi ini sangat-sangat terbatas ya Bu Asia, bahwa tidak bisa kadang-kadang menyeluruh terhadap anak-anak ini. Ya, kita harapkan sebenarnya hasil dari sosialisasi itu anak-anak ataupun peserta dari sosialisasi, kemudian simposium ataupun talkshow-talkshow berkaitan dengan kekerasan ini, mengharapnya bisa menyebarluaskan juga kembali kepada lingkungannya bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan yang sebenarnya dianggap biasa, padahal itu merupakan awal dari kejahatan-kejahatan tindakan selanjutnya gitu kan. Kemudian tadi juga kita sudah dengan ada forum anak, kemudian juga ada kita program sekolah ramah anak yang ada kriteria-kriteria sekolah-sekolah yang untuk mendapatkan predikat sekolah ramah anak itu. Jadi kita bekerja sama dengan Diknas, khususnya kalau di Sumatera Selatan ini dengan Diknas Provinsi, nanti Kabupaten Kota dengan Diknas Kabupaten Kota, ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanya, itu memberikan sosialisasi ataupun juga menginformasikan bagaimana sekolah-sekolah yang berpredikat sekolah ramah anak. Kemudian juga melalui organisasi-organisasi kewanitaan, organisasi masyarakat lainnya yang memang peduli terhadap keselamatan ataupun hak-hak anak ini untuk terus di lindungi dan diamankan gitu.
1: Baik, Pak Zaki, dari DP3A Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apakah ada tantangan ini untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak, terkhususnya di Sumatera Selatan, Pak Zaki?
2: Ya, memang tadi kendala kita keterbatasan sumber daya manusia tadi, kemudian juga, tapi kita selalu berkolaborasi tadi kan dengan program-program yang telah saya sebutkan di awal tadi untuk mewujudkan rasa aman nyaman di lingkungan kita. Kemudian juga kita kadang-kadang juga di masyarakat itu sendiri mungkin kadang-kadang memiliki budaya yang sangat patuh terhadap orang-orang tuanya, orang-orang yang lebih memiliki kuasa, kemudian juga memiliki kekuasaan terhadap diri anak-anak itu, sehingga sangat sulit untuk mereka, untuk tadi seperti Bu Asia tadi sampaikan, untuk melaporkan itu ada rasa takut dan rasa terhalang untuk memberikan informasi, takut nanti bahwa dia ketergantungan terhadap misalnya tadi ya, misalnya orang tua, nanti kehidupan dia di ke depan itu bagaimana kalau dia laporkan seperti itu. Kemudian juga keterbatasan kita dengan tenaga psikolog kita sendiri yang notabene kita hanya

0: memiliki dua psikolog yang untuk menjangkau seluruh kabupaten kota ini, seluruh yang ada di wilayah-wilayah desa kelurahan yang ada di Sumatera Selatan, begitu Mbak.
1: Baik, kita kembali ke Bu Asia. Bu Asia, mungkin banyak juga masyarakat kita yang tadi kalau sesuai mereka yang lapor ada kurang lebih berapa kasus, dan masih banyak lagi yang mereka yang takut untuk melaporkan kalau mereka mendapatkan kekerasan. Belum lagi takut karena dicemooh tetangga ataupun yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita sebagai keluarga ataupun orang tua yang mendapatkan anak yang mendapatkan kekerasan seksual baik dari guru ataupun orang sekitar, sebagai orang tua apa yang mungkin harus kita lakukan, Bu Asia?
2: Ya, baik. Jadi yang pertama-tama kita selalu membuka komunikasi antara orang tua sama anak. Itu lebih intens, apalagi anak sudah mulai meranjak itu ya, meranjak mulai remaja gitu ya, kan mereka ya usia-usia prasekolah lah, dari SD ke SMP itu kan lagi benar-benar dia lagi mulai mengetahui, pengen mengetahui apa sih lingkungannya seperti apa. Jadi kita orang tua juga peduli banget, jadi siapa sih lingkungan-lingkungan anak-anak kita ini berteman kayak gitu, dan komunikasi dengan guru itu lebih penting juga, karena apa, kita mau mengikuti perkembangannya seperti apa di sekolah kan. Terus selalu, misalnya ibu sama anak kan, misalnya ya anaknya perempuan, kita mengajarkan tentang tubuh yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh ya menjaga jangan sampai ini bermasalah dengan orang dan kita sendiri, seperti itu kan. Batasan-batasannya juga seperti itu, kita harus lebih jelaskan kayak gitu. Mengajarkan tentang privasi, bagaimana ini kalau nggak boleh disentuh, nggak boleh pandang, kayak gitu. Lebih jeli tadi kita harus memberikan kepercayaan untuk anak. Kalau kamu ada apa-apa, kamu harus percaya ini orang tuamu dan laporkan, kayak gitu. Jangan kamu pendam sendiri kan.
1: Baik.
2: Ya itu tadi. Terakhir kita juga harus mengajarkan cara melapor dimanapun dia berada, kayak gitu. Walaupun kita saat itu dia tidak berada bersama kita, kalau sudah mulai ada mau intimidasi ke arah pelecehan seksual, laporkan dengan orang-orang terdekat, kayak gitu. Jangan sampai terjadi, kayak gitu.
1: Baik, baik Bu Asia, tapi kan di zaman sekarang komunikasi itu kan memang sangat penting. Namun di saat ini juga orang tua membatasi atau membentengi antara orang tua dan anak, itu ada benteng yang sangat tinggi, sehingga mereka, anak-anak ini juga takut ya untuk sekedar melaporkan apa yang mereka rasakan, takutnya disalahkan gitu ya Bu ya. Nah, ini sebagai orang tua juga apakah juga perlu parenting atau juga keterbukaan antara anak dan orang tua ataupun sebaliknya, Bu Asia?
2: Ya, yang pertama itu keterbukaan kita sebagai orang tua terhadap anak, kayak gitu kan. Jadi artinya pengawasan kita terhadap anak tuh, baik anak itu laki-laki atau perempuan itu, sekarang ini nggak ada beda, karena mereka juga terlalu jadi korban pelecehan seksual juga ya. Jadi memang kita harus terapkan bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita memilih teman-teman. Bagaimana kalau kita diperlakukan kekerasan seksual baik mau secara verbal maupun non verbal, yaitu itu sudah mulai mengarah ke fisik. Jadi mereka sudah harus diberi pengetahuan. Kalau ada hal-hal yang mendekati seperti itu, kamu harus, yang pertama kamu lakukan adalah bertindak dengan melaporkan apa yang terjadi pada saat itu.
1: Baik, baik. Baik Bu Asia dan Pak Zaki, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang bergabung per satu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Dela.
1: Selamat pagi Bu Lilis di mana Bu Lilis?
3: Di KM Mbak.
1: Bu Lilis di KM, baik, silakan Bu Lilis.
3: Baik Mbak, terkait sekolah inklusi nih Mbak, gimana sih cara kita tuh kasih kayak pemahaman tentang body boundary atau batasan tubuh ke anak-anak tuh dengan kebutuhan khusus Mbak, khususnya agar mereka tuh terhindar dari resiko kekerasan yang marak terjadi sekarang.
1: Baik, segitu saja.
3: Iya Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Lilis ya. Silakan Bu Asia, mungkin boleh ditanggapi Bu.
2: Ya. Jadi untuk mengenai sekolah ya, inklusi, apalagi untuk anak-anak, kan inklusi itu ada ininya apa, balance-nya antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang reguler, artinya anak yang tidak punya permasalahan. Nah, untuk menangani anak dengan berkebutuhan khusus, bagaimana cara kita memberitahukan bahwa ini loh kekerasan seksual, biasanya melalui media gambar kayak gitu. gambar laki-laki, gambar perempuan, misalnya dengan gambar itu yang lengkap dengan bentuk tubuh, bahwa ini nanti tidak boleh disentuh, ini tidak boleh di ini. Jadi kita memberikan penjelasan secara rinci dengan anak tersebut, karena mereka kan nggak paham, anak-anak berkebutuhan khusus tuh. Karena mereka disentuh ini, dia menganggap anak ini biasanya berteman, kayak gitu. Padahal itu sebuah merah ke pelecehan. Nah, ada baiknya kita selalu, jadi kita menyiapkan media. Media itu seperti gambar. Gambar perempuan, gambar laki-laki. Kalau anak-anak perempuan, kita terapkan ini yang nggak boleh dipegang, ini yang nggak boleh di apa dibuka, kayak gitu kan. Nah, ini laki-laki juga seperti itu. Jadi mereka diberikan penerapan seperti itu dengan media media bergambar. Gambar orang, kayak gitu.
1: Baik.
2: Salah satunya.
1: Baik, Bu Asia dan Pak Zaki, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli, silakan Om Ana.
4: Terima kasih Mbak Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, para narasumber.
2: Waalaikumsalam.
4: Bapak Ibu mau bertanya nih ya. Sebenarnya penyebab seksual ini, apa namanya itu, kekerasan seksual ini apa sebenarnya ya Pak Ibu ya? Apakah karena memang zaman sudah semakin maju, teknologi semakin maju juga, jadi mereka itu bisa terinspirasi dengan yang ada-ada di medsos juga gitu. Jadi penyebabnya itu sebenarnya apa setelah Bapak dan Ibu menangani kasus-kasus ini gitu. Itu aja Bapak.
1: Baik,
4: Ibu.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Muli, mungkin kita ke Pak Zaki dulu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Pak Zaki.
0: Ya, baik Ibu Oma tadi ya, tanya bahwa namanya juga ini penyakit ya. Penyakit ini ada yang menular, ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin juga ini kaitan dengan bentuk apa yang dirasakannya sebelumnya gitu kan. Jadi bentuk balas dendam. Jadi mereka-mereka yang pernah mengalami hal-hal kekerasan ataupun pelecehan-pelecehan ini, jangan kita anggap enteng, kita biarkan begitu saja, tetapi kita harus obati rasa trauma ini untuk begitu kembali lagi ke apa namanya, kesempurna lah, walaupun tidak sempurna benar, tetapi kalau kita biarkan ini akan menjadi trauma dan mungkin juga akan membekas menjadi ingatan dia, membuat dia bisa membalas dendam kepada orang-orang sekitar atau berikutnya. Yang lainnya ya memang mungkin pengaruh-pengaruh lingkungan, baik dari rumah sendiri maupun sekolah, ada komunitas-komunitas ya yang sekarang ini sudah sangat marak dengan media sosial ini. Benar tadi Oma bilang bahwa kemajuan teknologi ini akhirnya menjadi memudahkan bagi mereka untuk berkomunikasi, bersosialisasi, membentuk komunitas-komunitas yang mereka anggap bahwa di sana bisa menyalurkan kegundahan, kegelisahan, komunikasi. Akhirnya terjadilah hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Nah, kalau di dalam komunitas saja itu tidak hal, tapi kalau bukan tidak hal artinya tidak membuat ini, tapi apabila sudah merusak ke luar-luar lagi, ke luar ini, mereka ini akan menjadi penyakit menular itu akhirnya ya. Jadi kita harus secara komprehensif melakukan perubahan-perubahan atau perlindungan mulai dari rumah, lingkungan sekolah, lingkungan rumah sendiri, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas itu.
1: Baik Pak Zaki dan Bu Asia, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo Pro 1, selamat pagi. Halo. Baik, nampaknya terputus ya. Nah, mungkin kita untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-792-7900. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: apa
1: Pak,
5: kabar kita Mbak Dela?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Pak siapa Pak? Udah lupa Pak.
5: Putra Kelana.
1: Pak Putra Kelana, silakan Pak Putra.
5: Nah, ini masalah
1: kekerasan seksual pada anak.
5: Iya. Dan lagi kita sebagai orang tua sekarang ini serba bingung. Kita mau anak kita titipkan di pesantren. Pesantrennya macam itu. Cuman tidak ada semuanya pesantren mungkin kan?
1: Iya.
5: Yeah. Cuman kita sebagai orang tua nih jadi pikiran. Apalagi kita punya anak cewek sama kan? Titipkan pesantren. Kalau bisa itu diterapkan yang namanya sanksi yang berbuat macam itu kan? Nah, ini kan macam di pesantren daerah Jawa kan sekarang orangnya berlari.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, jadi kita minta tolong dengan pelindungan anak itu jangan sekedar sebenarnya pelindungan anak baik gitu kan. Kita lindunginya. Satu. Yang kedua kita keluar tema nih Pak. Kalau bisa ini anak-anak sekolah ini kalau apa itu yang mulai SMP tes urin atau bagaimana. Dan lagi anak-anak sekarang ini meracuni macam slot atau sabu. Nampak di Indonesia ini sudah merajalela nih.
1: Baik.
5: Cuman itu aja.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Putra Kelana. Silakan mungkin Pak Zaki selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan boleh ditanggapi.
0: Ya, baik Pak Kelana. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama sinergi seluruh unsur elemen masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga rasa aman, nyaman, tentram, sehingga kita semua dapat beraktivitas, berkreativitas, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan rasa aman dan nyaman. Sehingga perlu ada kolaborasi selalu antara seluruh elemen masyarakat tadi. Dengan kita selalu juga bersinergi dengan kepolisian, dengan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan dan hakiman untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah ini, bagaimana begitu kuat ketatnya melindungi untuk hak-hak anak, melindungi perempuan-perempuan ataupun korban-korban kekerasan ini dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kita selalu harus berkolaborasi terhadap ya korban-korban itu ya pelaku-pelaku itu ya tetap kita kejar dengan segala apa namanya dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Memang pelakuan apa namanya kejahatan seksual ini kadang-kadang yang kesulitan kita adalah apabila berhadapan dengan hukum ini dengan harus menunjukkan bukti atau saksi. Nah, ini kita kadang-kadang dari korban sendiri sudah enggan berbicara, kemudian juga saksi juga tidak ada yang mau untuk merelakan dirinya untuk menjadi saksi karena itu tadi takut-takut dan takut. Itu Mbak.
1: Baik. Baik Pak Zaki dan Bu Asia, kita terima telepon kembali dari pendengar kita yang bergabung Pro 1. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Dela.
1: Selamat pagi dengan Pak Dimas di Sekip ya.
6: Ya benar sekali.
1: Silakan Pak Dimas.
6: Ya terima kasih. Selamat Assalamualaikum Pak Zaki dan Ibu
1: Asia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik. Pak, saat ini kan kita kan sering sekali Pak yang mendengar di pemberitaan di media sosial ataupun juga di pemberitaan. Saat ini kan kasus kekerasan, pelecehan ataupun juga bullying itu kan Pak sering terjadi itu entah di sekolah, entah itu di rumah, bahkan di sekolah yang kita anggap agama kayak pesantren pun juga tidak luput dari kekerasan seksual ataupun segala macamnya. Bahkan yang baru-baru ini di Jogja kan tentang daycare. Pak, jadi Pak yang jadi kami yang ingin kami tanyakan, kami juga kan sebagai orang tua. Jadi gimana sih Pak langkah atau yang bisa dilakukan orang tua Pak untuk memantau anak ataupun juga memilih tempat daycare, Pak, yang aman itu, Pak. Kadang-kadang kita juga kan suami istri kerja, jadi kita bingung kan mau nitip kemana kan. Mm-hmm. Kadang-kadang di rumah juga kita, pengasuh kita juga ragu, tempat daycare juga kita belum tentu aman gitu kan kita, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Dimas, di Skip. Sebelum kita ke Pak Zaki, mungkin kita ke Bu Asia dulu ya. Bu Asia, ini banyak sekali masyarakat yang merasa resah ya, juga tidak percaya baik di pesantren ataupun di daycare ya. Nah, ini untuk mewujudkan atau juga untuk mengembalikan sebuah kepercayaan bahwa daycare ataupun pesantren tidak semua ada tempat-tempat atau juga pelaku yang memberikan kekerasan nih, Bu Asia.
2: Iya, jadi begini, biasanya kan mereka tuh untuk membuka usaha-usaha itu lah, tempat penitipan lah ya. Mereka kan harus izin usaha kayak gitu kan, yang memang untuk penitipan anak kayak gitu. Kita melihat lagi latar belakang. Kadang-kadang orang tua ini tidak lebih detail mengarah ke sana juga kayak gitu. Tidak lebih sensitif anak kita seperti apa. Nah, biasanya kalau sudah dititipkan anak atau kita melihat perkembangan nih pada saat dititipkan, misalnya kayak gitu. Pulangnya seperti apa, reaksi anak seperti apa. Kalau anak bisa diajak komunikasi, lebih baik diajak komunikasi. Apa sih yang dilakukan tadi di sana, kayak gitu. Gurunya seperti apa, kayak gitu. Yeah. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya dia sudah ada kecenderungan ketakutan untuk berbicara, itu kita yang pertama itu kita harus lebih waspada kayak gitu. Loh, kenapa anak saya jadi berubah kayak gitu seperti itu kan? Nah, itu tadi kembali ke awal. Kita melihat perubahan-perubahan pada anak itu biasanya kita orang tua tuh cepat. Apalagi dia sudah pulang, dia nggak mau lagi misalnya untuk datang lagi ke daycare itu tempat penitipan anak itu, dia merasa memberontak kayak gitu.
1: Yeah.
2: Dia nggak mau gitu dari bentuk badan tubuh kayak gitu atau penolakan-penolakan yang ditunjukkan. Tapi kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang kurang sensitif kayak gitu. Dia udah nangis-nangis, udah jerit-jerit nggak mau masuk itu, tapi tetap mungkin pertama atau kedua kayak gitu. Kecuali anak-anak itu memang anak-anak yang bermasalah ya, maksud saya. Mungkin anak-anak dalam khusus yang punya gangguan perilaku atau gangguan sensori, biasanya mereka memberontak di tempat yang baru. Tapi kalau anak-anak dengan kategori yang biasa, yang biasanya dia lingkungannya bagus, dia bersosialisasi bagus dengan lingkungan, tiba-tiba dia menutup diri, dia memberontak, nah itu yang perlu kita waspadain. Tanyain secara pelan-pelan apa yang terjadi pada anak itu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya anak itu terbuka kalau kita lebih mendekatkan diri kepadanya kayak gitu.
1: Mm-hmm. Kalau untuk membalikan kepercayaan atau juga kepercayaan diri dari korban itu pendampingan seperti apa juga nih, Bu Asia?
2: Ya, biasanya kita memberikan perhatian yang lebih kayak gitu. Misalnya apa sih kegiatan anak-anak kayak gitu kan? Terus lebih membuka komunikasi secara terbuka, lebih dekat perhatiannya kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih dipercaya kayak gitu. Jangan dibiarkan anak, ya udah kamu main-main sana kayak gitu. Yang penting pulang. Nah, jangan dulu seperti itu. Jadi kita lebih peduli lagi, apalagi anak udah mulai mengerti lawan jenis kayak gitu. Nah, itu kita perlu waspadain. Karena kan anak-anak ini kan lebih tahu, teknologi lebih canggih.
1: Yeah.
2: Jadi dia tidak mengetahui secara umum, dia mengetahui secara teknologi yang kadang-kadang bisa merusak perkembangannya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, baik. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon kami di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-7927-900. Pro 1, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Desi.
1: Selamat pagi, Pak Zakaria di Kenten. Silakan, Pak, ada Bapak Muhammad Zaki Aslam. Ini merupakan Kepala Dinas DP3A Provinsi Sumatera Selatan, dan ada Bu Asiawati, Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma dan sekaligus Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang. Silakan.
7: Kalau dari Departemen Agama enggak ada.
1: Enggak ada, adanya dari DP3A.
7: Ya, ini saya mau nanya ke masalah pondok pesantren ini.
1: Ya.
7: Terjadi kemarin. Alhamdulillah kabarnya tadi ada media mengabarkan bahwa yang itu yang buat pelecehan yang di Pati itu sudah tertangkap katanya. Ini kabar ini rangnya. Kemudian saya mau tanya begini ya, masalah di pondok pesantren ini saya nilai ada kita tadi bahwa perizinan di pondok-pondok ini itu tidak berizin. Bagaimana hal itu bisa terjadi gitu kok, suatu lembaga pendidikan tidak berizin beroperasi, dan hal ini pengawasan dari Departemen Agama itu bagaimana? Kemudian saya kira kalau di pondok ya sudah ada mood ini, ada border, jadi dan mereka mindak yang putrinya itu, saya kira harus ada yang ibu-ibu ya, ibu pengasuh itu yang perempuan selama 24 jam ada di situ, supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian kalau saya kira juga saya harapkan CCTV ya, CCTV dari sekolah lembaga sekolah harus ada. Mohon pencerahannya.
1: Baik. Dari Pak Jati, iya. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Baik, mungkin dari Pak Zaki boleh bantu ditanggapi Pak, silakan Pak.
0: Iya, kalau untuk boarding sekolah ya, baik pesantren maupun yang lain-lain, ini kan terbentuk suatu hubungan sosial di dalam sekolah itu sendiri. Memang pendapat saya, memang dalam 1x24 jam itu harus ada guru-guru pembimbing, guru-guru pengawas yang selalu bersama-sama anak-anak didik asuhnya dengan jumlah tertentu, misalnya satu pengasuh atau satu pengawas itu 20 anak, sehingga menciptakan suasana kekeluargaan itu seperti apa, menciptakan ya semacam dalam suatu rumah tangga lah. Di dalam suatu rumah ada kakaknya, ada adiknya, menjadi saudara asuh lah. Asah asuh asih itu mereka dibentuk supaya peka terhadap lingkungannya, peka terhadap teman-temannya, ada empatinya, ada sosial mereka bergotong royong dan lain sebagainya, sehingga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan itu lebih cepat diketahui sehingga dapat cepat juga penanganannya. Nah, untuk sekolah-sekolah lain ya, ini dari pagi sampai sore juga, sekolah umum ini kan dari pagi sampai sore juga memang perlu juga ada pengawasan. Jadi mungkin dalam bentuk bantuan dari CCTV, kemudian guru-guru yang memang memiliki pengetahuan terhadap psikologi anak ini lebih juga diperbanyak gitu.
1: Baik. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kami dari Aurora Nur. Jika ada kasus selain pendampingan hukum, bagaimana bentuk pendampingan psikologis jangka panjang yang disediakan pemerintah maupun lembaga terkait baik korban? Sebelum kita ke Bu Asi, kita ke Pak Zaki dulu. Mungkin ada pendampingan khusus nih Pak untuk korbannya Pak Zaki?
0: Ya, kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, UPTD namanya, ini pelayanan teknis. Kita memiliki pelayanan-pelayanan yang dapat membantu pelapor korban, mulai dari pendampingan menerima laporan tadi, kemudian pendampingan psikologi, kemudian juga ada pendampingan hukum. Nah, berkaitan dengan psikologis ini, kita mulai dari awal assessment terhadap korban ini, apa yang mendasari terjadinya tindakan-tindakan, kemudian juga pasca dari setelahnya, kemudian juga kita berkoordinasi dengan keluarga-keluarganya, kita bisa juga menitipkan pesan kepada keluarganya untuk penanganan apa tindakan-tindakan awalnya terhadap psikologi yang korban itu. Dan kami senantiasa siap untuk memberikan pelayanan psikologi itu. Silakan saja lapor ke tadi Sapa 129 atau datang langsung ke kantor kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalaupun tidak bisa datang tadi Sapa ataupun hotline-nya 0811-1129-129, kami akan melakukan ada program juga, yaitu namanya penjangkauan. Di penjangkauan ini kita memastikan bahwa korban bisa kita tangani secara dini berkaitan dengan psikologisnya.
1: Baik. Itu Mbak. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Selamat pagi Pak Bu Narasumber. Pengaruh di sumber WhatsApp itu ada saluran yang sangat mudah diakses untuk video dewasa. Nah, saya kira ini sangat perlu jadi perhatian karena anak kita merata menggunakan WhatsApp ya, atau juga media sosial atau juga internet. Nah, ini kita ke Bu Asia. Bu Asia, kalau misalnya untuk orang tua sendiri, ini kalau untuk perhatiannya kepada anak yang menggunakan gadget, seberapa penting juga nih Bu Asia?
2: Ya. Jadi orang tua terhadap anak, kita harus juga keperluannya apa kayak gitu. Kalau dia masih sekolah, misalnya SD kan, itu kan rasanya nggak begitu tuh ya. Paling untuk kerjaan tugas, mencari sumber-sumber ilmu yang dibutuhkan untuk guru, untuk literatur lah dianggap ya.
1: Yeah.
2: Nah, di luar itu orang tua punya kesempatan untuk melihat. Makanya kalau yang namanya HP atau apa gadget yang dipegang anak, orang tua juga harus tahu kemana dia mengakses kayak gitu. Karena tampaknya kalau dia sudah kebablasan mengakses hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak, karena mereka kan belum bisa mengerti, belum bisa memahami. Akhirnya nanti takutnya mereka jadi korban karena itu tadi udah terlalu sering lihat konten-konten yang mereka tidak paham kayak gitu. Nah, jadi pengaturan orang tua itu batasi permainan gadget mereka itu. Apa kebutuhan gadget itu sendiri untuk anaknya kayak gitu kan? Kapan mereka boleh main kayak gitu? Jadi memang peran orang tua di sini harus lebih peka kayak gitu. Jangan sampai anak itu di kebablasan, ya udahlah yang penting kamu nggak kemana-mana, main aja HP di rumah seharian. Nah, itu juga hal yang salah dilakukan oleh orang tua. Karena dia semakin diberi kebebasan bermain HP, semakin banyak dia yang tahu dari tentang gadget itu sendiri. Satu lihat konten, mungkin melihat konten-konten yang lainnya lagi kayak gitu.
1: Baik. Bu Asia sebagai psikolog nih Bu ya, catatan Ibu mungkin yang harus dilakukan pemerintah nih Bu, untuk penegakan hukum ataupun penegakan yang lain terkait kekerasan pada anak ini, apa saja nih Bu Asia?
2: Kalau saya pikirnya sekarang pemerintah sudah luar biasa sih, mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak profesional lah ya, salah satunya juga psikolog untuk bagaimana penanganan anak dengan gangguan atau gangguan mental atau apa pelecehan seksual ya, kasus bullying, salah satunya itu memang mereka sudah siap kayak gitu. Jadi di mana tempatnya mereka sudah paham. Ini untuk anak yang menangani kasus dengan kekerasan seksual atau apalah seperti apa, peran psikolognya di mana kayak gitu. Nah, peran hukumnya di mana kayak gitu. Jadi mereka sudah siap kayak gitu, Mbak. Pengaduannya harus mana kayak gitu, organisasi-organisasi apa yang dapat membantu untuk penanganan anak-anak dengan gangguan pelecehan seksual. Biasanya pemerintah udah tahu itu dan diterapkan dari kota mulai ke daerah-daerah pedesaan atau pelosok seperti itu, Mbak.
1: Baik, kita ke Pak Zaki. Dari Pak Zaki sendiri, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, ini terkait soal anak dan kekerasan seksual pada anak. Yang mungkin yang menjadi catatan untuk orang tua, ini apa aja nih Pak Zaki?
0: Ya, di sekolah itu, baik sekolah dasar menengah pertama atas maupun perguruan tinggi, kita sudah kerjasama dengan masing-masing strata pendidikan itu, bahwa di sana kita bentuk satgas penerima tindak kekerasan. Jadi di sana isinya ya dari sekolah sendiri, dari unsur-unsur guru maupun dari siswanya sendiri ataupun perguruan tinggi. Nah, dari sana kalau diinformasikan kepada anak-anak bahwa apabila mengalami pelecehan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, silakan segera lapor ke sekolah masing-masing. Itu ada jalurannya. Kemudian kalau memang membutuhkan hal yang lebih besar, bisa nanti ke dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, datang langsung ataupun tadi ada SAPA 129, silakan menyalurkan informasi itu kepada kami. Juga bisa ke pihak kepolisian atau berwajib lainnya. Ini bentuk tindak begitu besarnya pemerintah berkenaan untuk perlindungan terhadap kekerasan-kekerasan ini. Ini di Polri sendiri sudah dibentuk satu direktorat khusus, yang direktorat reskrim ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dan juga TPPO. Nah, ini bentuk dari pemerintah sangat gencar untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun pelecehan-pelecehan ini. Jadi silakan kepada orang tua memastikan bahwa informasikan juga kepada anak-anak, seperti tadi Ibu Asia sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang tidak sepatutnya untuk mereka terima, baik secara psikis, verbal, fisik, yang sangat dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dari anak-anak itu untuk bersosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakatnya.
1: Baik, baik. Mungkin ini yang terakhir nih Pak Zaki. Adakah pesan juga kepada masyarakat, baik orang tua ataupun anak yang saat ini sedang mengalami kekerasan, namun mereka tidak berani untuk membuka penderitaan mereka selama ini? Silakan Pak Zaki.
0: Ya, kami ada UPTD, kantornya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Perlindungan Anak, di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, di sekitaran kantor gubernur. Silakan datang ke sana, ataupun kalau memang tidak tidak berani atau tidak memiliki kesempatan waktu untuk datang, bisa menyalurkan informasi itu ke SAPA 129 atau melalui saluran hotline-nya 0811-129-11129 gitu.
1: Baik, kita ke Bu Asiawati. Bu Asia, ada yang ingin sampaikan juga kepada masyarakat mungkin yang saat ini sedang mendapatkan kekerasan namun mereka tidak berani untuk speak up? Bu Asia, silakan Bu Asia.
2: Ya, kalau saya ini ya, untuk orang tua ya, kalau sudah tahu anaknya mengalami kekerasan seksual, kita jangan diam. Kita harus bertindak. Kalau misalnya kita tidak punya keberanian, cari orang di lingkungan kita yang bisa membantu kita untuk melaporkan atau memberikan sumbang saran apa yang harus kita tempuh dengan apa kayak gitu. Jangan sampai kita terintimidasi terus. Kalau kita tidak akan berbuat hal-hal yang bisa merugikan anak, itu akan terus-terusan anak kita diintimidasi. Jadi kita harus berani melapor. Kalau kita sendiri nggak berani melapor, kita cari orang. Bantuan orang-orang yang bisa membantu kita kayak gitu. Yang penting orang tua jangan diam. Yang kedua, orang tua juga sekarang lebih peka dan peduli melihat perubahan-perubahan pada anak. Jadi kita bisa melihat gambaran anak ini seperti apa dan sedang terjadi apa, masalah apa yang saat ini sedang dialaminya. Jadi tidak berkepanjangan mereka mengalaminya. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Asyawati Sulastri, Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma dari Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang untuk waktunya. Untuk Pak Muhammad Zaki Aslam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Zaki waktunya bersama Pro 1.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali Bu Asi, Pak Zaki.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar telah tadi bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang mengenai anak dalam bahaya kekerasan seksual di Sumatera Selatan. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di program Halo RRI.
8: Palembang menyapa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,
4: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang tim nasional Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, pendengar, klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang untuk lolos ke Piala Dunia adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari salah satu media, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Ahad dini hari 12 Oktober 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin bagi pendengar yang mengalami persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda juga dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi berikutnya yaitu dari persoalan pengangkutan sampah yang dikeluhkan oleh salah satu pendengar di Halo RRI. Ini keluhan dari warga di sejumlah kawasan di Palembang. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan permukiman. Keluhan ini disampaikan salah satu pendengar melalui program Halo RRI dalam siaran Pro 1 RRI Palembang di hari Senin kemarin, 4 Mei 2026. Laporan berkaitan dengan sampah yang tidak terangkut secara maksimal di kawasan Gandus. Laporan ini disampaikan Putra Kelana, warga Sungai Tenang, jalan masuk pasar Gandus. Ia mengeluhkan masih adanya tumpukan sampah yang tertinggal setelah proses pengangkutan. Menurutnya kondisi tersebut telah berlangsung berulang kali. Ia berharap pengangkutan dilakukan secara menyeluruh setiap hari. Kondisi sampah yang menumpuk dinilai mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga sekitar. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI Palembang segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah itu dilakukan agar laporan masyarakat segera mendapatkan penanganan. Tim Halo RRI kemudian menghubungi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Andika Martadinata. Pihaknya menyatakan siap merespons laporan masyarakat yang masuk secara langsung. Andika juga menjelaskan pengangkutan sampah seharusnya dilakukan hingga bersih setiap hari. Ia juga memastikan pihaknya akan mengecek langsung kondisi di lapangan. Pendengar, ia juga mengakui keterbatasan armada masih menjadi kendala pelayanan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan pihak swasta dinilai penting untuk membantu pengelolaan sampah. Selain itu juga, masyarakat diimbau aktif menyampaikan laporan melalui layanan pengaduan resmi. Pelaporan dapat dilakukan dengan menyertakan bukti berupa foto kondisi lapangan. Dari informasi keluhan di Halo RRI pada hari Senin 4 Mei 2026, kita beralih ke informasi dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mulai mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program Gebrak Ruta Lahu 2026 dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor, bukan lagi semata bergantung pada anggaran pemerintah. Program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut langsung ditindaklanjuti di tingkat daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi percepatan pengentasan persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan besar. Pendengar, peluncuran program ini dilakukan secara virtual pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini juga disertai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, sebagai tanda dimulainya intervensi langsung di lapangan. Bupati Ogan Komering Ilir, Muhendi Mahza Reki, juga menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni ini masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah daerah. Jadi berdasarkan data, jumlahnya menjadi lebih dari 21 ribu unit. Menurut Muhendi, jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka penanganan masalah tersebut tidak hanya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan juga pendekatan yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak. Ia juga menekankan pendengar bahwa keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun yang kita kenal dengan CSR ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung percepatan program ini. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak seperti TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, PKK, hingga Basnas untuk turut serta dalam upaya perbaikan rumah warga. Dan pendengar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman OKI Beni Akbari menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai pengatur utama dalam perencanaan, pengawasan, serta memastikan standar pembangunan tetap terjaga. Skema kolaboratif ini diharapkan mampu memangkas laju rumah tidak layak huni yang selama ini berjalan lambat akibat keterbatasan fiskal. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Di Kelurahan Perigi, ada salah satu penerima manfaat, Abdullah, mengaku program tersebut membawa harapan baru bagi keluarganya. Kita masih berada di program Halo RRI, jadi untuk pendengar yang hendak menyampaikan keluhan ataupun aspirasi, silakan di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900.
3: Pro 1 Palembang
4: 92,4 FM.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Dari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern. Itulah tari Bitea.

0: Duty dengan menghubungi kami di line telepon 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui live chat aplikasi RRI Digital. Dan berikan sembari menunggu partisipasi Anda dalam program Halo RRI hari ini, kami memiliki informasi selanjutnya, yaitu yang datang dari Perum, Bulog Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, yang menetapkan harga tebus minyak kita sebesar Rp14.500 per liter bagi mitra resmi. Pedagang pengecer diwajibkan menjual dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai ketentuan pemerintah. Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Selatan Bangka Belitung Isan mengungkapkan, untuk memastikan kepatuhan, Bulog memasang spanduk harga eceran tertinggi di setiap titik penjualan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat mengetahui harga resmi yang berlaku. Jadi jika ditemukan pelanggaran harga, Bulog akan memberikan sanksi bertahap kepada pedagang. Sanksi dimulai dari teguran hingga pemutusan kerjasama jika tidak ada perubahan. Bulog juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan harga yang tidak sesuai. Informasi lokasi dan identitas toko akan ditindaklanjuti oleh petugas. Fenomena harga tinggi di pasaran ini terjadi karena sebagian pedagang ini mengambil pasokan dari luar Bulog. Hal ini juga pendengar menyebabkan disparitas harga yang cukup signifikan di tingkat konsumen. Sekarang Bulog terus menggencarkan juga distribusi ke pasar untuk menekankan lonjakan harga. Bulog siap bekerja sama dengan pemerintah kota dan daerah serta dinas terkait melalui program-program seperti pasar murah. Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi merata, diharapkan juga harga minyak kita tetap stabil. Serta juga pendengar, peran aktif pedagang dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Dari informasi Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tadi, selanjutnya juga terdapat informasi masih di Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pendengar yang menegaskan stok beras nasional saat ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi jumlahnya telah mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Babel Isan ini mengungkapkan di Sumatera Selatan sendiri, stok beras mencapai sekitar 98 ribu ton. Sementara wilayah Bangka Belitung memiliki stok sekitar 2 ribu ton. Ketersediaan ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi Bulog juga memastikan tidak ada kekhawatiran terkait kekurangan beras menjelang hari besar seperti Idul Adha. Dan juga pendengar, Isan menambahkan, sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogramnya, informasi harga ini juga dipasang di pasar untuk menjaga transparansi. Untuk informasi selengkapnya akan kami sampaikan kembali masih di program Halo RRI, dan kita ajak pendengar dulu untuk bergabung bersama kami di 369977. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
0: Silakan Pak Zakaria.
1: Ya. Ini Mbak Alvina ya, tadi pagi ada info dari media lain, radio lain, ada kebakaran di Pasar 16, di pertokoan yang baru dibangun itu. Apakah demikian ininya yang terjadi sebenarnya? Mungkin dari Halo RRI sudah dapat beritanya.
0: Baik.
1: Penjelasannya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria di Kenten. Pertanyaan dari Pak Zakaria tadi terkait kebakaran yang terjadi di Pasar 16 Ilir yang terjadi pada malam tadi, tepatnya di Palembang, akan kami informasikan kembali masih di program Halo RRI. Dan juga pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Halo RRI kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan atau aspirasi terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Hubungi kami di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Dan juga terdapat laporan dari salah satu pendengar melalui pesan WhatsApp dari Filiana terkait parkir liar mobil di tepi jalan kawasan Pusri dan juga Mata Merah. Parkir kendaraan ini pendengar yang kerap memakan badan jalan dinilai mengganggu kenyamanan pengendara dan menyebabkan kemacetan meski hanya digunakan sementara untuk berbelanja makanan. Laporan dari Filiana ini akan segera kami tindak lanjuti kepada pihak terkait dan informasi perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kembali di program Halo RRI. Dan juga kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79090. Informasi selanjutnya di program Halo RRI ini mengenai keluhan dari salah satu pendengar, yaitu persoalan sengketa kepemilikan tanah yang masih menjadi masalah yang sering dihadapi masyarakat. Konflik ini biasanya muncul akibat tumpang tindih klaim atas lahan yang sama. Laporan terkait persoalan tersebut kembali diterima program Halo RRI dalam siaran Pro 1 RRI Palembang hari Rabu 6 Mei 2026. Aduan tersebut pendengar berasal dari warga Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Pelapor bernama Pak Azhar ini mengaku memiliki dokumen kepemilikan tanah, namun terdapat pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut. Ia meminta solusi terbaik agar persoalan dapat diselesaikan secara jelas dan juga tepat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI Palembang segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah itu dilakukan agar persoalan segera mendapat penanganan sesuai dengan kewenangan. Jadi dalam proses klarifikasi, tim Halo RRI menghubungi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah. Ia menegaskan penyelesaian sengketa tanah harus diawali dengan kejelasan dokumen kepemilikan. Menurut Adrian, masyarakat perlu memastikan status dokumen yang dimiliki. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat resmi atau surat pengakuan hak. Ia menjelaskan status dokumen akan menentukan langkah penyelesaian berikutnya. Menurut Adrian, Badan Pertahanan Nasional nantinya akan melakukan pengecekan keabsahan kepemilikan tanah. Jadi langkah tersebut penting untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki masyarakat. Namun pendengar, jika dokumen masih berupa SPH, penyelesaian awal sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Jadi proses tersebut dapat difasilitasi pihak kecamatan ataupun pemerintah setempat. Adrian juga menjelaskan, ombudsman tidak dapat langsung menangani sengketa antar individu. Jadi pelapor harus terlebih dahulu menempuh proses layanan publik pada instansi terkait. Apabila seluruh prosedur telah dilakukan, tetapi tidak mendapat tindak lanjut, masyarakat dapat melapor ke ombudsman. Selain itu, dugaan penyerobotan tanah juga dapat diproses melalui jalur hukum kepolisian. Dari lapor dari salah satu pendengar mengenai sengketa tanah, kita beralih ke informasi dari pemerintah pusat yang melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menegaskan langkah serius dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau 2026. Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat menyebut berbagai langkah strategis terus diperkuat untuk menekan potensi kebakaran sejak dini. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menitik beratkan pada pencegahan berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan diperketat, pembangunan embung terus didorong, serta operasi modifikasi cuaca disiapkan sebagai langkah antisipasi saat kondisi mulai mengkhawatirkan. Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan titik panas guna mempercepat respons di lapangan. Di sisi lain, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir. Jadi secara nasional, luas terbakar tercatat 3.768.000 hektar pada 2024 dan menurun menjadi 3.559.619 hektar pada 2025. Di Sumatera Selatan sendiri, pendengar, penurunan lebih signifikan dari 15.422 hektar pada 2024 menjadi 5.939 hektar pada 2025. Sementara itu juga pada periode pertama Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumatera Selatan tercatat sekitar 79,95 hektar. Meski angkanya relatif kecil, pemerintah menilai kondisi ini belum bisa membuat lengah. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dengan puncak kekeringan di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Situasi ini, pendengar, berpotensi meningkatkan resiko kebakaran jika tidak diantisipasi sejak awal. Oleh karena itu, KLH BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Upaya ini tidak hanya menyasar perlindungan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang kerap terdampak kabut asap hingga kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, kita masih berada di program Halo RRI, jadi untuk Anda yang hendak menyampaikan keluhan, silakan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bro.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Halo RRI yang kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan salah satu pendengar juga mengirimkan laporan dari pesan WhatsApp dari Pak Antoni terkait genangan air di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di dekat rumah makan pagi sore dan area bengkel motor. Menurut laporan dari Pak Antoni, kondisi tersebut sudah cukup mengganggu pengguna jalan, terutama saat berkendara melintas. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari pihak terkait. Keluhan dari Pak Antoni akan segera kami teruskan kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan juga perkembangan informasinya akan kami sampaikan kembali di program Halo RRI. Masih dalam program Halo RRI pendengar, dan informasi selanjutnya yaitu dari Polda Sumatera Selatan yang memberikan informasi terbaru terkait penanganan kecelakaan lalu lintas ganda yang melibatkan bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara. Sebanyak 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang pada hari Kamis pagi 7 Mei 2026 sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat untuk menjalani proses identifikasi menyeluruh. Proses identifikasi dilakukan secara intensif oleh tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sumatera Selatan bersama tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Tim ahli mulai bekerja sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di posko DVI yang berlokasi di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara. Langkah ini diambil guna memastikan kepastian identitas bagi para korban yang mayoritas mengalami luka bakar serius akibat kobaran api saat kecelakaan. Pendengar, kecelakaan terjadi pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Mobil bus ALS bernomor polisi BK7778DL yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi berusaha menghindari lubang di jalan. Namun bus kehilangan kendali, menyeberang ke jalur berlawanan dan menabrak truk tangki R6 bernomor polisi BG8196QB. Hingga kini pendengar, tercatat total korban sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Korban meninggal termasuk pengemudi dan kru kedua kendaraan, serta penumpang bus ALS. Beberapa di antaranya masih dalam proses identifikasi mendalam oleh tim DVI. Korban selamat sedang dirawat di RSUD Rupit dengan luka bakar maupun luka ringan. Dan juga pendengar, di lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk bangkai kedua kendaraan yang terbakar, tabung gas, mesin motor, dan barang pribadi penumpang. Penanganan logistik serta pengawalan jenazah dilakukan oleh personel Polres Lubuk Linggau dengan 16 ambulans yang dikerahkan di bawah pengawalan ketat polisi. Hingga kini pihak polisi mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Keselamatan di jalan menjadi prioritas, terutama di jalur rawan kecelakaan seperti Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Muratara. Dan pendengar, informasi dari Polda Sumatera Selatan yang mengidentifikasi 16 korban kecelakaan bus ALS di Muratara ini juga informasi terakhir di program Halo RRI. Serta kami melanjuti pertanyaan dari Pak Zakaria tadi. Pihak kami, tim Halo RRI, sudah menghubungi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Ibu Rika, namun belum mendapatkan respon dari pihak terkait. Dan akan kami informasikan segera kembali untuk para pendengar yang sudah menyampaikan keluhan maupun aspirasinya di program Halo RRI pada hari ini. Dan kami informasikan kembali, pendengar, program Halo RRI ini kembali hadir untuk Anda di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat untuk menampung dan meneruskan laporan Anda mengenai keluhan yang terkait dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan Anda. Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Program Halo RRI hari ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di program Palembang pagi ini. Kami berterima kasih untuk seluruh pendengar yang telah hadir mulai dari program Mutiara Pagi hingga program Halo RRI pada hari ini. Saya Alvina Damayanti dan rekan saya Della Wawi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Palembang siang ini bersama rekan kami Esi Ermisi dan juga Tata Edins.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kru 1 RRI Palembang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali melanjutkan rangkaian acara kami hadirkan menemani Anda di sepanjang siang ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan satu program dialog ya, Indonesia Sehat, untuk kesempatan siang hari ini. Dan berikutnya tentunya dalam rangkaian Palembang siang ini pukul 11 kita punya program apa nih, Ta?
2: Ada berita olahraga, nanti akan bergabung bersama RRI Pro 3. Dan selanjutnya nanti kita akan simak siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Agung Palembang.
1: Ya, berikutnya pendengar, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 13. Dan juga tentunya program Indonesia Banget yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 13:30. Itulah ragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi dan juga
2: saya Tata Edins. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal.
2: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
4: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Indonesia Sehat untuk Anda hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Untuk Indonesia Sehat di siang hari ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari patah hati. Nah, bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang adalah Mbak Ferliana Espesi MKS ya, psikolog kita, psikolog klinis dari Rumah Sakit Arnaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
5: Selamat siang Mbak, waalaikumsalam.
4: Wih, udah lama nggak ketemu ya sama Mbak Ferry.
5: Iya.
4: Oh, kali mungkin udah mau setahun ya.
5: Kayaknya ya.
4: Nah, ini perbincangan kita mengenai bangkit dari patah hati. Patah hati yang seperti apa nih? Konteksnya kalau berbicara soal patah hati banyak kayaknya ya Mbak ya. Benar. Tapi ternyata nih pendengar, untuk Anda ya mungkin pas banget nih yang lagi patah-patah hati. Boleh nanti langsung tanya-tanya aja bagaimana cara menyembuhkannya, terus bangkitnya seperti apa. Di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, Mbak Ferry, seperti apa nih untuk perbincangan kita di siang hari ini? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ya, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, silakan.
5: Iya Mbak, aduh kok jadi ini. Gini, bicara mengenai patah hati, kita lihat dulu dari definisinya biasanya ya. Kalau secara psikologis, patah hati itu adalah kondisi emosional seseorang di mana ada rasa sedih, ada rasa kecewa, dan rasa kehilangan yang membuat duka emosional itu sangat dalam sehingga terjadi karena proses kehilangan. Nah, itu jadi ada sedihnya, ada kecewanya, ada rasa kehilangannya di situ yang bikin aduh kayaknya gimana gitu. Itu biasanya dinamakan patah hati. Kalau anak zaman sekarang tuh kan bilangnya potek hatiku.
4: Oh. Hati terpotek-potek ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau secara psikologinya itu hal yang wajarkah seseorang itu mengalami hati yang patah atau patah hati ini tadi?
5: Tentu saja sangat manusiawi ya Mbak ya, ketika kita merasakan kehilangan itu ada perasaan yang mix di sana, ada rasa sedih, kecewa, dan kehilangan itu sendiri, duka yang mendalam di situ. Tapi beda dengan berduka dan patah hati. Kalau patah hati ini biasanya kan orangnya tuh masih ada, masih kelihatan gitu. Jadi ada rasa cemburu, ada rasa dibandingkan, ada rasa kenapa aku gitu kan, kalau ada orang yang membuat kita patah hati. Tapi kalau berduka memang ada rasa kehilangan juga di sana, ada rasa sedih yang mendalam juga di sana. Tapi biasanya kalau duka itu orangnya udah nggak ada, orangnya udah ya udah beda dunia dengan kita, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan orang itu. Nah, sedangkan kalau patah hati itu biasanya orangnya masih ada nih, makanya kemudian seringkali itu masih stalking, masih merasa dendam, masih ada perasaan-perasaan yang emosinya sangat intens di sana gitu.
4: Nah, bagaimana cara kita itu membedakan antara ini proses berduka yang sehat, katakanlah ya Mbak ya, setelah patah hati dengan kondisi yang kayaknya mulai mengarah ke depresi atau trauma emosional?
5: Iya, benar banget Mbak. Jadi kalau misalnya yang sehat itu ya, satu, memang mengakui bahwa kita tuh benar-benar ada rasa kehilangan, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Aku memang patah hati di situ. Jadi biasanya memang tuh diawali dengan perasaan harus mengakui dulu bahwa aku nih memang patah hati. Kalau kita denial, itu biasanya akan membuat proses penyembuhannya semakin lama. Tapi ada suatu teori yang mengatakan bahwa kalau yang namanya berduka atau kehilangan itu sangat wajar kalau orangnya itu denial atau menyangkal. Jadi misalnya dia menyangkal, kemudian marah, ada anger di situ, kemudian dia merasa sangat sedih mendalam atau depresi. Setelah itu dia baru mencari-cari cara, mencari solusi, gimana sih aku mengatasi ini, baru kemudian acceptance atau menerima. Nah, hal-hal itu atau step-step itu merupakan hal yang sangat wajar. Jadi kalau misalnya ada orang setelah patah hati atau berduka itu marah-marah, sebenarnya itu hal yang sangat wajar kok, karena memang manusiawi dan biasanya itu memang suatu siklus dalam kehidupan manusia
4: gitu. Oh, jadi itu manusiawi seperti itu ya?
5: Iya, manusiawi. Nah, tapi gimana kemudian intensitasnya, durasinya untuk mencapai ke acceptance, itulah yang membedakan antara ini sehat atau enggak gitu.
4: Okay. Nah, jadi kalau kita berbicara soal patah hati lalu move on gitu ya Mbak, mengapa sebagian orang tuh sulit sekali move on walaupun memang hubungan atau rasa patah hati ini memang sebenarnya tuh gak sehat gitu?
5: Nah, benar banget, kok susah banget ya move on itu ya,
4: padahal gak ada untungnya gitu.
5: Bener,
4: ya
5: karena ini kan toksik ya, misalnya tuh hubungannya toksik. Kenapa? Karena gini Mbak, karena satu, itu faktor kebiasaan ya. Kebiasaan kita itu selalu bersama dia. Kebiasaan kita itu rutinitas bersama dia, atau memang polanya itu yang kita pelajari itu seperti itu gitu. Jadi rasa sakit atau rasa memang dia itu melakukan hal yang buruk ke kita, itu rasanya tuh seperti, memang seperti itulah kebiasaan itu. Jadi otak kita itu menerima bahwa oh, ini hal yang memang seharusnya terjadi kayak gitu. Jadi orang tuh ketika kita bilang kok kamu mau sih disakiti, ya karena aku merasa dia itu seorang pahlawan di sisi aku kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, terkadang rasa sakit itu malah membuat kayak candu. Candu tuh gini Mbak, ketika dia marah-marah atau toksik, tapi kan suatu saat dia akan manis sikapnya, bersikap dengan kita apa ya, I love you, kok beda banget dengan keadaan biasa gitu kan. Nah, itu tuh bikin otak kita mendapatkan kayak reward. Nah, ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan itu, kita pengen lagi. Kita pengen lagi. Jadi misalnya 10 kali dia marah-marah, 1 kali dia ngasih kita hadiah, kita tuh merasa, oh aku tuh pengen lagi nih dapat hadiah. Ya gak apa-apa dia marah-marah. Kayak gitu. Jadi kayak otak kita tuh berpikir bahwa oh, ini nih suatu jackpot nih untuk kita kalau misalnya tetap bersama orang ini gitu. Padahal ya kita tahu bahwa hubungannya itu tidak sehat, toksik. Makanya kemudian sulit sekali untuk memutus hubungan yang nggak sehat ini gitu. Setelah itu kan memang ada memori-memori baik. Otak kita ini kan selalu menyimpan memori ya. Nah, jadi kalau keluarnya itu kok yang baik-baik aja gitu dengan orang ini. Makanya itu, padahal kita tahu udah toksik, masih aja sulit untuk move on.
4: Okay, baiklah. Nah, silakan untuk yang mau bertanya pendengar ya, di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk. tidak disebutkan namanya ini Mbak ya, dari 0852 73 33 sekian sekian. Selamat siang, saya mau bertanya nih sama Mbak psikolog, apakah ada pengaruh luka masa kecil atau attachment style terhadap cara seseorang menghadapi patah hati, Mbak?
5: Oke, langsung dijawab ya, Mbak?
4: Langsung dijawab.
5: Oke, ini laki-laki atau perempuan nih?
4: Nggak tahu, nggak ada foto profilnya juga.
5: Oke, kita Mbak aja lah mungkin ya.
4: Iya.
5: Oke, Mbak. Pengaruh luka masa lalu untuk kemudian mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan romantis kita di masa yang akan datang itu memang sangat sangat besar ya. Kenapa? Karena gini, attachment style itu kan kita pelajari pada saat kita kecil. Nah, dan akan dibawa, akan diimplementasikan pada saat kita dewasa. Kalau luka masa lalunya gini, dia misalnya dengan figur laki-laki atau figur otoritas ayah itu selalu keras misalnya ya, maka dia akan belajar bahwa figur laki-laki itu yang benar itu yang kayak gini menurut persepsi dia, padahal tidak seperti itu kan. Nah, ketika dia belajar bahwa attachment-nya kayak gitu, pola interaksi dengan orang laki-laki dewasa seperti itu, maka dia akan belajar dan dilanjutkanlah ke masa dewasa. Makanya kemudian ada orang, misalnya nih perempuan-perempuan, yang kok dapet pasangannya itu kok polanya sama ya. Misalnya tuh kok semuanya laki-laki yang kasar ya, kayak gitu. Ya karena dia

0: itu akan sangat mempengaruhi seorang anak ketika dia menjalani kehidupan romantis di masa depannya.
1: Oke, berarti itu ada pengaruhnya gitu ya, Mbak ya?
0: Iya, bisa jadi pola berulang.
1: Pola berulang ya. Oke, baiklah. Nah, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu, Mbak Ferry ya, jangan kemana-mana, masih di Pro1 Palembang, pendengar kanal informasi dan inspirasi.
2: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
4: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
5: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
6: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
7: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
8: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
7: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
8: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
7: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
8: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal.
2: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Indonesia Sehat. Kita masih berbincang-bincang mengenai bangkit dari patah hati bersama psikolog kita.

0: Mbak Feriliana Estasi MKes ya, jadi psikolog klinis di Rumah Sakit Aroldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 0821-7927-9090 dari 0831-8172 sekian-sekian, tidak sebutkan juga namanya. Pertanyaannya adalah, Mbak, bagaimana cara membangun kembali rasa percaya diri setelah ditolak atau bahkan nih ditinggalkan oleh pasangan? Wih, ini sering terjadi ya, relate sama kehidupan sehari-hari ya. Silakan, Mbak.
1: Oke, gimana sih cara membangun kepercayaan diri kembali setelah ditinggal pasangan ya, setelah patah hati itu gimana sih caranya? Oke, yang pertama memang kita harus mengubah narasi dulu. Mengubah narasi itu gini, kata kadang-kadang kan dia bilang gini, kok aku dibuang ya? Aku diginiin ya, kayak gitu. Apa aku yang salah? Apa aku yang kurang? Nah, ubah dulu narasinya dengan bahwa okay, ternyata aku diselamatkan oleh Tuhan dari hubungan ini. Jadi, aku menguatkan diri dengan kata-kata bahwa okay, aku diselamatkan Tuhan dari hubungan ini. Ubah narasi bahwa bukan aku yang dibuang di sini, tapi aku yang sedang diselamatkan. Tuh, yang kedua, putuskan semua stimulus atau stimulan yang terkait dengan dia. Kalau ada dia kan kita jadi down lagi, jadi rendah hati lagi, jadi rendah diri lagi. Jadi putuskan semua stimulan dengan dia, unfollow semua, kemudian stop stalking. Kadang-kadang ketika kita stalking mantan, kok dia bahagia, aku enggak, bikin kita enggak pede. Wih, kok aku jatuh banget ya? Kok aku gini banget ya? Jangan. Jadi stop stalking, putuskan semua kontak media sosial dengan dia, unfollow, jadi putus semua stimulan. Karena apa? Karena itu semua akan men-trigger. Ketika kita ke-trigger, maka itu akan memperpanjang luka, membuat kita semakin tidak berdaya. Gitu. Yang ketiga, akui bahwa aku memang berada dalam hubungan yang buruk, tapi insya Allah aku akan bisa bangkit di sini. Akui bahwa, oh iya ya, aku memang mungkin ada kesalahan di sini, dan aku ingin bangkit. Gitu. Yang keempat, bikinlah sesuatu itu menjadi yang bermakna. Gimana caranya? Oke, aku dengan dia selama ini misalnya tidak bisa jadi diriku sendiri. Aku dengan dia selama ini kok selalu di bawah dia. Jadi ubah menjadi yang bermakna seperti ini. Apa sih yang aku pelajari selama hubungan ini? Apakah aku worth it diperlakukan seperti ini? Jadi tanyakan ke diri sendiri, refleksi ulang. Ketika kita bertanya, maka kita akan mencari jawabannya. Dan tanyakan kembali, apakah memang itu worth it? Selanjutnya, rawat diri. Nah, jangan sampai setelah patah hati, setelah putus, malah kita downgrade. Jadi buatlah diri kita menjadi glow up. Gimana caranya? Tadinya ketika bersama dia, aku gak sempat nih melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oke, sekarang mulai saatnya untuk mencari hobi yang baru. Cari komunitas baru. Kemudian checklist nih, bikin checklist. Selama ini, positifnya aku nih apa ya? Selama ini, dan itulah yang kita sekarang lanjutkan. Ya, jadi misalnya, oh aku dulunya suka menulis, tapi sejak dengan dia aku kok nggak pernah melakukan hal itu lagi. Nah sekarang lanjutkan hal-hal yang membuat kamu merasa bermakna. Selanjutnya lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat diri kamu menjadi lebih sehat. Misalnya ubahlah. Pola makan, kemudian berolahraga. Olahraga itu akan meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan untuk diri kita. Sehingga kita akan merasa lebih berharga, jadi lebih percaya diri. kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa hal, ubah narasi, bukan aku yang dibuang, kemudian rawat diri jadi lebih glow up, lakukan aktivitas baru, komunitas baru, putuskan semua kontak atau stimulan yang membuat trigger dengan dia. Itu dulu, mungkin itu yang bisa dilakukan.
0: Oke, nah tapi kenapa ya Mbak ya, mengapa patah hati itu bisa seperti kayak kehilangan identitas diri ya sometimes ya, dan bagaimana nih proses kita menemukan diri kita kembali?
1: Iya, kehilangan identitas diri karena kita terlalu sering bersama dia dan menganggap, dan gini, kita membangun mimpi baru bersama dia. Nah, ketika kita membangun mimpi dan terlalu sering bersama dia, semua hal itu mempengaruhi kehidupan kita. Dia, dia, dan dia. Apa yang dia suka itu yang harus kita lakukan. Padahal belum tentu hal itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau itu apa ya, hubungan yang tidak sehat itu membuat diri kita kemudian menjadi hilangan, itu karena dia terlalu mendominasi. Kalau orang yang terlalu mendominasi hidup kita, maka membuat kita akan terintimidasi.
0: Jadi kitanya sendiri gak ada ruang lagi ya?
1: Iya, kita gak ada ruang,
0: gak ada kesempatan.
1: Lagi, gak ada kesempatan. Nah, makanya hubungan yang sehat itu adalah ketika orang itu bukan orang yang mendominasi, tapi dia memberi ruang untuk kita tumbuh. Bukan orang yang mengendalikan kehidupan kita atau mengontrol diri kita, tapi membuat diri kita menjadi lebih senang, lebih bahagia. Kan kalau dikontrol terus kan kita kehilangan diri kita.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kemudian kita bangkit lagi? Ingat-ingat, setelah selesai dengan dia, ingat-ingat, dulu aku biasanya ngapain ya? Dulu teman-temanku ini siapa saja ya? Nah, coba balik kembali ke sana, hubungi kembali teman-teman yang lama, lakukan kontak kembali, kemudian coba untuk mulai lagi melakukan hal-hal yang tadinya tidak pernah kita lakukan gitu, supaya identitas kita kemudian kembali lagi.
0: Tapi kadang kan orang-orang yang mau bangkit ini kan juga takut ya Mbak ya. Nah, bagaimana cara menghadapi rasa takut untuk membuka hati lagi setelah pernah ya mungkin disakiti gitu ya?
1: Oke, takut membuka hati kembali ini hal yang sangat wajar ya Mbak ya. Memang butuh waktu untuk kemudian membuka hati kembali. Artinya, ya memang gak usah buru-buru. Kita buka hati lagi ketika kita sudah siap. Gimana taunya bahwa kita siap? Nah, taunya adalah pada saat kita teringat dengan mantan, teringat kejadian-kejadian yang bikin trigger, itu rasanya udah netral. Udah netral tuh intensitas emosinya tuh enggak terlalu menggebu-gebu. Nah, ketika kita merasa, oh ya aku udah jadi udah kayak letting go, udah mengalir gitu aja, udah tenang, dia mau dia, kita lihat dia sedang sama cewek lain misalnya, itu sedang ngapain juga, oh kita udah biasa aja, oh ya udah kayak gitu ya, dia memang suatu cerita lama dengan aku. Nah gitu, jadinya ketika kita udah seperti itu, kita baru siap buka hati lagi. Jangan buru-buru. Jadi ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Artinya kalau misalnya kita masih intensitas emosinya tinggi, itu ya gak apa-apa. Jangan mulai dulu. Kasian juga orang barunya. Orang baru, ketika kita buka hati, datang orang baru, ternyata kita mengharapkan ekspektasi kita orang itu akan seperti yang lama. Padahal kan gak seperti itu. Oh ya, satu lagi, kenapa orang kemudian sulit untuk move on? Itu karena dia biasanya karena udah membangun mimpi bersama ya. Udah ekspektasinya tuh udah tinggi sama orang ini. Makanya kemudian ketika, loh kok putus? Aduh, mimpi-mimpi yang udah dibangun tuh jadi runtuh kayak gitu. Nah itu yang sulit.
0: Baiklah. Nah kita break lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama psikolog kita Mbak Feriliana SPCMKes, dan kami juga masih menantikan kebersamaan Anda pendengar melalui WhatsApp, telepon, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, masih berbincang-bincang mengenai bangkit dari patah hati.
2: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara halangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal.
3: Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Indonesia Sehat pendengar, dan kita masih bersama psikolog kita Mbak Feriliana S.Psi, M.Kes, psikolog klinis di Rumah Sakit Aroldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Masih berbincang-bincang mengenai bangkit dari patah hati. Nah Mbak Feri, kalau berbicara soal bangkit dari patah hati ya, apa tanda seseorang tuh benar-benar sudah pulih dari patah hati tapi bukan sekadar mengalihkan perhatian saja?
5: Seperti yang tadi saya bilang bahwa dia itu sudah merasa netral, atau kemudian merasa gak ada perasaan intens lagi ketika melihat semua hal yang terkait dengan pasangannya mantan pasangannya. Jadi dia udah merasa okay, ya gak apa-apa sih, aku udah siap akan melanjutkan kehidupanku. Jadi itu saat tandanya. Yang paling utama ya, bahwa dia udah nggak ada perasaan-perasaan intens, nggak ada balas dendam. Kadang-kadang kan kita merasa balas dendam nih, kok dia kayak gitu sih, aku harus balas dendam, nggak gitu. Kemudian merasa iri. Kadang-kadang kok dia udah dapet pacar baru ya, aku kok belum. Kok dia bahagia sih ketika sudah tidak bersamaku, padahal aku kayak gini-gini aja. Ketika kita merasakan hal-hal itu udah nggak jadi masalah di kehidupan kita, udah merasa ya biasa aja, ya udah nggak apa-apa sih, itu artinya kita udah sembuh dalam mengarungi kehidupan patah hati
4: yang baru ini. Tapi gitu. Bagaimana juga cara kita memaafkan pasangan tanpa harus kembali menjalin hubungan, karena banyak juga nih yang terjebak ya memaafkan tapi juga
5: balik lagi. Bener. Sebenarnya kalau balik lagi ke mantan tuh boleh nggak ya?
4: I think no. Tapi ya depend on the people-nya ya Mbak Yan, tergantung pribadi masing-masing juga ya.
5: Iya benar.
4: Kita nggak bisa mendiskriminasi, mengcompare antara satu dan yang lain.
5: Benar, ya. Silakan. Gitu. Balik lagi dengan mantan tuh, kalau pertanyaannya boleh atau enggak ya boleh-boleh aja ya. Itu tadi menurut Mbak Tata kan tergantung orangnya, benar banget. Tergantung orangnya. Nah tapi gini Mbak, memaafkan itu ketika kita udah siap. Biar jangan sampai kita tuh ya udah maafin tuh cuman di mulut aja kan, tapi masih dendam membara kayak gitu kan, masih gitu. Nah itu tadi, kalau kita udah lihat dia, dia dengan hal-hal barunya itu ya udah biasa aja, itu artinya memang kita udah siap untuk memaafkan, untuk menerima, ya udah gitu aja. Nah, kalau balik lagi dengan dia, tentu saja banyak hal kita udah maafin nih, tapi mau balik lagi dengan dia, tentu saja banyak hal yang perlu dipikirkan. Satu, kenapa kita putus dengan dia? Kalau misalnya baik-baik aja kan gak akan putus. Jadi kita lihat apakah ada perubahan di dirinya. Apakah dia memang menyesal atau minta maaf dengan setulus hati. Dia menyadari kesalahan yang sudah dia buat. Nah itu, apakah kemudian dia konsisten dengan kebiasaan barunya yang akan membuat kita lebih bertumbuh. Tidak mengulangi hal-hal yang membuat kita putus tadi. Itu yang perlu kita tanyakan ke diri kita, dan kita lihat juga ke diri dia. Jangan sampai kita balik lagi ke dia karena memang nggak ada lagi yang lain gitu. Kadang-kadang kan orang-orang, ya udahlah, aku tuh udah lama dengan dia, udah 5 tahun, nanti nggak ada lagi yang orang yang mau sama aku kayak gitu, biasanya kan seperti itu. Tapi dilihat lagi, apakah mau kita terjebak pada luka yang sama? Apakah mau terjebak pada kehidupan yang menyakitkan yang sama? Itu yang perlu ditanyakan ke diri kita. Jangan sampai kemudian ngambil keputusan yang hanya sesaat, yang kelihatannya oh kayaknya dia udah berubah, udah baik gitu. Yaitu hanya sesaat permukaannya. Kita nggak tahu di belakangnya kan. Ya tanyakanlah ke orang-orang terdekatnya lagi. Ya lihat lagi dia gimana, baru kemudian memutuskan mau kembali atau tidak. Jangan sampai terjebak pada kehidupan yang menyakitkan yang sama gitu.
4: Oke. Tapi kenapa Mbak, ini otak sering tetap mengingat ya, walaupun hubungan tuh penuh luka gitu. Padahal hubungannya penuh luka, tapi yang diingat otak tuh ya kenangan-kenangan indahnya, gitu.
5: Kayak gitu ya. Iya, memang karena otak ini nih apa ya, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat ya. Senengnya tuh mengingat, tapi kadang-kadang karena kita tadi, kita tuh senengnya hal-hal yang romantis, meromantisasi sesuatu itu. Makanya kemudian hal-hal yang itulah yang kita ingat. Perlunya orang lain untuk menjadi apa ya, menjadi satpam kita gitu loh. Heh, kamu itu sudah disakiti. Ayo sadar, lihat realitasnya. Nah gitu, gak apa-apa sih, memang otak itu tuh gak bisa kita tiba-tiba skip. Jadi hal-hal yang jelek-jeleknya aja kita lihat ke dia, gak bisa ya. Karena itu tadi, intensitas kita bersama dia tuh kan udah lama misalnya. Sudah sering banget tiap hari ketemu dia, ya kan sangat beda. Ya pastilah ingatan-ingatan yang menyenangkan itu, yang baik-baik itu akan terus tumbuh ya, udah kelihatan ya. Makanya salah satu cara untuk membuat kita move on itu adalah putuskan semua hal yang terkait dengan dia. Putuskan semua stimulus,
4: termasuk memutus kontak total gitu ya, Mbak ya.
5: Iya, sampai kemudian kita merasa hati kita udah siap tadi, udah letting go, udah ikhlas, udah memaafkan, baru kita mau ini lagi dengan dia, ya silahkan.
4: Nah gitu. Tapi kenapa juga ada orang yang langsung mencari hubungan baru gitu ya, Mbak, setelah putus? Dan apakah itu jangan-jangan hanya untuk bentuk pelarian saja?
5: Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak.
4: Tapi itu baik apa enggak sih? Kan di satu sisi kita mau melupakan nih ya. Ya seperti yang Mbak bilang tadi, juga kasihan juga nih sama orang
5: yang
4: barunya
5: baru,
4: ya. Gimana tuh jadi?
5: Iya, tentu enggak akan adil ya untuk orang baru ketika kita menjalin hubungan hanya untuk apa ya, jadi bemper. Ada yang namanya ya bemper ya. Jadi orang yang kemudian kayaknya dia ajalah kayak gitu ya. Ya enggak bisa juga seperti itu. Kasihan orangnya, dan kasihan sebenarnya kasihan diri kita. Kita tuh sama kayak sakit fisik ya, luka tapi nggak diobati, tapi kemudian sudah ditimpa kembali dengan hal yang lain gitu. Luka lamanya kan masih ada. Nah jangan-jangan nanti di hubungan yang selanjutnya ini akan menjadi luka baru. Kalau kita terlalu cepat untuk memutuskan, makanya beri jeda dulu deh. Beri jeda itu beri waktu untuk kita berpikir ulang, beri waktu untuk kita kemudian refleksi diri, beri waktu untuk kita kemudian melihat kembali kehidupan dunia ini tanpa pasangan tuh gimana, gitu.
4: Oke, okay. Nah kalau kita mau self love gitu ya Mbak ya, dalam proses bangkit dari patah hati ini gimana nih cara mempraktekannya tuh secara realistis gitu?
5: Self love ya. Self love.
4: Karena self love kan kadang juga butuh dukungan. Nah, dukungan ini tadi biasanya kan kita dapetin sama orang ini nih. Tiba-tiba orang ini malah orang yang menyakiti kita kan. Jadi kan kita juga butuh dukungan baru gitu kan ya.
5: Ya, benar. Kalau misalnya memang belum ada orang yang mendukung yang baru untuk kita, maka kita bertanggung jawab akan diri kita sendiri. Kita tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Caranya gimana? Kalau self love itu kan artinya yang paling utama itu adalah merawat diri kita. Merawat diri kita. Gimana caranya merawat diri? Ya, lihat alarm diri kita. Kalau misalnya lapar, makan. Kalau misalnya kita lagi capek, istirahat, tidur. Jangan kemudian karena sedih, nginget dia terus, jadi lupa makan, gak tidur-tidur, overthinking terus. Nah, satu hal yang paling gampang sebenarnya gimana cara self love adalah melihat alarm diri kita yang pertama. Dan kebutuhan basic kita itu perlu dipenuhi. Tidur dulu yang dibenahi, makannya yang bagus dulu, kemudian kontaklah teman-teman lama untuk membuat dukungan. Kalau nggak ada teman lama, ya udah saudara-saudara atau siapapun, atau bisa juga misalnya dengan hobi kita tanaman misalnya tuh. Nah, ya sambil kita berkebun nanam itu ajak dia bicara, ajak dia ngomong seakan-akan kita tuh berteman dengan dia kayak gitu.
4: Oke, kita ke pendengar dulu nih, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Kakak.
4: Sama siapa, di mana?
3: Sama Ari di Mosi Banyuasin ini Mbak.
4: Silakan pertanyaannya.
3: Ini mengenai patah hati ya. Ini sama yang dialami Ari baru-baru ini sekitar 4-5 bulan yang sekarang Ari jalani. Ari cuman bertanya gimana sih cara ngelupain seorang itu yang bisa mengganggu kehidupan Ari sekarang ini.
4: Oke.
3: Setiap Ari berusaha untuk melupain dia, semakin tertekan batin Ari.
4: Oke.
3: Semakin sakit rasa hati Ari.
4: Iya.
3: Itu aja Mbak pertanyaannya.
4: Baik.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan dijawab Mbak.
5: Iya, baik Ari di Muba ya.
4: Iya.
5: Satu, memang namanya patah hati itu sangat sakit. Ya gak ada yang namanya patah hati itu kemudian kita ketawa-tawa, seneng, gak ada. Nah, tapi kemudian bagaimana cara kita bangkit? Satu juga, jangan kita membuat diri kita itu berusaha keras menjadi beban bahwa aku harus melupakan dia. Kalau pakai kata harus melupakan, itu gak akan bisa. Yakin deh, Ari, enggak akan bisa kita melupakan dia. Kenapa? Karena kita menekan dan mewajibkan diri kita. Otak itu semakin kita tekan, semakin kita harus, maka akan semakin juga dia sulit untuk melupakan. Sulit untuk mengganti sesuatu lagi yang baru gitu. Jadi, gimana caranya? Jangan bilang bahwa aku harus melupakan dia. Jangan bilang. Tapi bilanglah ke diri kita tadi seperti saya katakan bahwa ubah narasinya bahwa oh mungkin memang ini yang terbaik untuk aku, bahwa aku berpisah dengan dia. Berpisah itu kan pasti ada alasannya ya, gak mungkin kan tiba-tiba aja pisah, pasti ada alasannya. Nah balik lagi coba dilihat kembali alasan-alasan berpisah itu apa, kemudian tanyakan bahwa alasan ini worth it enggak sih? Alasan ini kemudian alasan yang prinsip enggak sih? Tanyakan lagi, kalau aku tetap bersama dia, apakah akan lebih baik? Atau malah akan seperti ini saja, akan semakin buruk? Nah, cobalah untuk sering bertanya pada diri kita seperti itu. Jangan bilang, aduh aku susah sekali melupakan dia, gimana sih dia ini? Jangan, biarin aja, biarkan dulu. Nah kemudian selain itu coba ganti semua hal yang tadi terkait dengan dia dengan hal yang baru. Jangan hari kemudian stalking dia. Karena gini Mbak, ada beberapa tipe nih orang yang patah hati. Ada yang tipe kayak detektif. Tipe detektif tuh jadi semua medsos dia, medsos mantan itu dilihat satu-satu, dicek satu-satu. Enggak, jangan kayak gitu. Malah akan membuat trigger. Trigger itu akan memperpanjang luka. Ya, jadi jangan kemudian hal-hal yang terkait dengan dia itu Ari simpen.
4: Ya.
5: Dilihat-lihat terus, dipandang-pandang terus, ya udah. Itu kan udah masa lalu gitu. Kenyataannya, realitasnya sekarang aku udah gak sama dia. Itu yang perlu ditekankan. Ya, masih banyak perempuan-perempuan cantik yang lebih berharga dibandingkan mantan. Itu kalau misalnya memang Ari ingin melanjutkan kehidupan, move on kayak gitu.
4: Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu ya Ari ya. Baiklah Mbak, ini gak berasa udah mau jam 11, kita harus cukupkan perbincangan kita di siang hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, apa yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kita di siang hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas, silakan.
5: Oke Mbak, patah hati itu adalah hal yang sangat manusiawi ya. Biasanya orang akan mengalaminya. Tapi patah hati itu juga bukan akhir dari kehidupan ini, bukan akhir dari segalanya. Patah hati itu hanya salah satu akhir dari satu bab kehidupan kita. Hidup ini kan seperti buku cerita ya, punya babnya masing-masing. Bab 1 tentang patah hati. Kalau kita mau lanjut ke bab 2, maka kita akan lakukan kegiatan lain. Kita tulis lagi hal lain untuk kehidupan kita ini. Jadi patah hati itu cuma satu bab di kehidupan kita, bukan akhir dari kehidupan ini. Oke, mungkin itu aja sih Mbak yang ingin saya sampaikan, bahwa ya bagaimana caranya kita kemudian bisa letting go, yeah, kemudian move on, menghadapi semuanya.
4: Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Mbak Ferry. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu banyak orang untuk lebih kuat, lebih memahami dirinya sendiri dan perlahan bangkit dari patah hati ini ya. Kita akan akhiri perbincangan kita di Indonesia Sehat di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah berbincang-bincang bersama psikolog klinis dari Rumah Sakit RRD Bahar Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Liana, SPC MK Psikolog, dengan tema Bangkit dari Patah Hati. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi olahraga lewat berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.
6: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri.
7: menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan Grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3

45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: Ya, pastinya masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Esi dan juga
1: Tata, masih di Palembang siang ini. Masih akan terus memberikan informasi untuk Anda pendengar di sepanjang Palembang siang ini. Sebelum nanti kita akan bergabung bersama Masjid Agung Palembang ya, akan mendengarkan siaran langsung khutbah Jumat dan juga sholat Jumat dari Masjid Agung Palembang. Baik. Ada informasi apa nih Esi?
0: Ya, ini ada informasi akan kita sampaikan untuk pendengar mengenai Kecamatan Talang Kelapa yang mendorong imunisasi guna mencegah penyakit ya. Pendengar, pemerintah Kecamatan Talang Kelapa terus mendorong masyarakat mengikuti imunisasi dan menerapkan pola hidup sehat guna mencegah penyebaran penyakit sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi ORI Campak dan ODF di UPTD Puskesmas Kenton Laut. Kegiatan ya. Tersebut melibatkan para lurah di wilayah kerja Puskesmas Kenton Laut serta unsur Forkopimcam. Kehadiran lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat edukasi kesehatan di tengah masyarakat.
1: Dalam sosialisasi ini, masyarakat diajak aktif mengikuti imunisasi campak ya melalui program ORI. Jadi langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh anak. Selain imunisasi, masyarakat juga diedukasi mengenai pentingnya mewujudkan lingkungan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Pola hidup bersih dinilai menjadi salah satu faktor penting menjaga kesehatan lingkungan.
0: Tentunya selengkapnya dapat pendengar baca ya di
1: rri.co.id atau bisa ke langsung RRI News.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Ya pendengar, segera kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saudara-saudara sekalian berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh diam atau menegur ataupun yang lainnya, padahal khatib sedang membacakan khutbahnya, maka yang berkata-kata itu fadilah Jum'at kan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita tekun dan diam dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami harapkan kepada seluruh jemaah agar meluruskan dan merapatkan saf-saf yang masih kosong sewaktu mau sholat nanti.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila li amalan asyraka fihi ghairi wa huwa lahu ana bari. Siapa yang beramal karena aku, kata Allah, tetapi dalam amalnya ternyata dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka amal itu semuanya adalah untuk dirinya dan aku berlepas diri dari amal orang itu. Allah berlepas diri dari amal orang itu artinya Allah tidak menerima amal orang tersebut, karena amal yang dia kerjakan itu tidak dia tujukan untuk Allah, tetapi dia tujukan kepada selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Itulah yang disebut dengan riya, beribadah kepada Allah tapi masih mengharapkan perhatian dan pujian orang lain. Beribadah kepada Allah tapi masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah justru dikotori dengan mencari perhatian dan kedudukan di hati manusia. Lalu kapankah sebenarnya penyakit riya itu memasuki ibadah yang dilakukan oleh seseorang? Ketahuilah bahwa riya bisa masuk sebelum seseorang itu melakukan ibadah. Riya juga bisa masuk pada saat orang itu mengerjakan ibadah, dan bisa juga ketika orang itu selesai mengerjakan ibadahnya. Ada orang yang akan pergi sholat berjemaah ke masjid. Selama berjalan ke masjid, dia merasa senang, di dalam hatinya minta dipuji oleh orang lain sebagai orang yang rajin ke masjid. Ini namanya riya sebelum melakukan ibadah. Ada orang yang bersedekah, sebelum bersedekah niatnya lillahi ta'ala, tapi karena banyak orang yang melihatnya bahkan memujinya, terbersitlah di hatinya perasaan bangga, disebut sebagai seorang dermawan yang rajin bersedekah. Ini namanya riya pada saat melakukan ibadah. Kemudian ada orang yang pergi menunaikan ibadah haji, sebelum berangkat haji niatnya ikhlas. Selama melaksanakan rangkaian ibadah haji pun niatnya ikhlas, tapi ketika haji selesai dilaksanakannya, dia kembali ke tanah air, timbul penyakit riaknya. Dia ingin menunjukkan pangkat kehajiannya. Dia marah kalau tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haja. Ini namanya riak yang masuk setelah melaksanakan ibadah. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Maka kita harus selalu introspeksi terhadap semua aktivitas kita. Jangan sampai penyakit riya itu memasuki aktivitas dan amal ibadah yang kita kerjakan. Sebab pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bahwa di akhirat nanti ada tiga golongan manusia yang menyangka mereka sudah beramal dan beribadah, tapi ternyata amal mereka tertolak karena penyakit riya. Disebutkan dalam hadis itu, mereka adalah para syahid yang mati dalam medan pertempuran, orang-orang alim, para ahli qurra atau pembaca Al-Quran, dan orang-orang yang dermawan. Dikatakan bahkan mereka adalah tiga golongan pertama yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Dapat dibayangkan betapa kecewanya mereka. Mereka mengira akan mendapatkan pahala yang banyak dari amal ibadah yang sudah mereka lakukan, tapi nyatanya amal dan ibadah mereka tertolak, seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin falja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan atau kami perlihatkan semua amal yang sudah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal yang seperti debu yang berterbangan yang dimaksud ini adalah amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hamba-hamba Allah yang mulia,
menurut Ibnu atau Illah diterima atau tidak diterimanya amal perbuatan seseorang itu dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari amal perbuatannya itu sendiri, dan sisi yang kedua berhubungan dengan niat orang yang melakukan amal perbuatan tadi. Dan kita hanya dapat menilai seseorang itu dari sisi yang pertama saja, yaitu dari sisi amal perbuatannya saja. Sedangkan apakah amal perbuatannya itu dilakukannya dengan ikhlas atau tidak ikhlas, itu kita tidak dapat menilainya. Karena ikhlas atau tidaknya seseorang itu beramal hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau ada orang yang membantu pembangunan masjid, membantu kebutuhan masjid, mengajak makan banyak orang atau menyumbang penyediaan pakaian seragam untuk sholat dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah, kita bisa menilai bahwa semua itu adalah perbuatan yang baik dan amat mulia. Batas penilaian kita hanya sampai di sini saja, yaitu aspek di amal perbuatannya saja. Masalah ikhlas atau tidaknya dia melakukan semua perbuatan itu bukan wewenang kita untuk menilainya. Itu adalah wewenang mutlak dari Allah. Kalau dia ikhlas, maka amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tidak ikhlas atau riya dalam beramal, maka amalnya tadi seperti haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal dan beribadahlah kita semuanya hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan imbalan dari manusia. Hanya mengharapkan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, fa ayyu khairil laka fi madhin nas wa anta indallahi madhmum.

tidaklah ada kehinaan selain hina di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah membuka mata hati kita untuk menjadi hambanya yang ikhlas. Ikhlas dalam beraktivitas, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan segala penyakit riya, penyakit pamer, dan haus pujian manusia. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

그 바로 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

آمين.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang siang ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, tepat pada pukul 13 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Sebelumnya kita ke informasi berikut mengenai pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bersama Kepolisian Republik Indonesia Polri memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini sebagai komitmen kuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadikan kejahatan digital semakin nyata dan canggih, sehingga ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah. Dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah.
3: Negara. Iya, karena dari apa di bulan Februari ini kan sebanyak 600 terus kemudian menjadi 1352. Karena di bulan Maret kan libur, sudah akhir Ramadan, lebaran, terus kan akhir Maret itu kan libur panjang.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gelombang kedua keberangkatan jemaah haji Sumatera Selatan akan mulai diberangkatkan kembali besok. Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan signifikan terjadi pada triwulan pertama 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Esy Armisi.

0: Pendengar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan hari ini menyambut Jamaah Haji Embarkasi Palembang gelombang kedua di Asrama Haji Palembang.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan siap menyambut keberangkatan Jamaah Haji gelombang kedua yang dijadwalkan mulai 8 Mei 2026. Pemberangkatan gelombang kedua dilakukan setelah proses pemberangkatan jamaah pada gelombang pertama berjalan lancar melalui Embarkasi Palembang pada 5 Mei 2026. Kakanwil Kemenhad Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua PPIH Embarkasi Palembang M. Arkan Nurwahidin mengatakan, mekanisme perjalanan jamaah pada gelombang kedua berbeda dengan gelombang pertama. Jika pada gelombang pertama, jamaah terlebih dahulu menuju Madinah, maka pada gelombang kedua, jamaah akan langsung diberangkatkan menuju Mekah. Menurut Arkan, seluruh jamaah gelombang kedua diwajibkan mengenakan pakaian ihram sejak di embarkasi atau di pesawat. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah setibanya di Arab Saudi, terutama karena jamaah langsung melaksanakan rangkaian ibadah wajib setibanya di Mekah.
2: Ya, tapi bedanya ya, kalau gelombang pertama ini kan ke Madinah dulu, ya. Kalau ini baru ke Mekah, kalau Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua ini Jeddah, ya, langsung ke Mekah. Biasanya, bukan biasanya. Ini sudah kita haruskan dari embarkasi dia pakai ihram.
1: Sebelumnya sebanyak 10 kloter jamaah haji gelombang pertama telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang pada Selasa 5 Mei 2026. Total jamaah yang diberangkatkan mencapai 4.423 orang menuju Arab Saudi. Jumlah tersebut terdiri dari 3.312 jamaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jamaah asal Bangka Belitung, serta 40 petugas kloter yang mendampingi jamaah selama menjalankan ibadah haji. Meski proses pemberangkatan berjalan lancar, terdapat 12 jamaah yang harus ditunda keberangkatannya karena faktor kesehatan. Panitia menyebutkan sebagian jemaah kemungkinan baru dapat diberangkatkan pada musim haji tahun depan demi menjaga keselamatan selama perjalanan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu, kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan cukup panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Panitia haji menghimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan dan mengikuti arahan petugas agar rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar sehingga dapat kembali ke tanah air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, 444 jamaah haji embarkasi Palembang gelombang kedua yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 11 siang ini sudah masuk asrama haji Palembang dan dijadwalkan berangkat menuju Jeddah Arab Saudi besok pagi.
3: Jemaah kloter 11 menjadi kloter pertama pada pemberangkatan gelombang kedua jemaah haji embarkasi Palembang tahun 2026. Kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter. Jemaah pada kloter ini berasal dari Palembang, Ogan Komering Ulu, dan Oku Selatan. Jemaah kloter 11 masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Selatan, M. Arkan Nurwahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah. Namun pada gelombang kedua rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
4: Benar Bu, jadi seperti biasa yang dulu-dulu ya, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya yang pertama ke Madinah langsung ngambil apain dan gelombang kedua itu ke Mekah, ya, itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai ngambil haji baru ke Madinah.
3: Hingga saat ini, Embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar libur panjang dan Idul Fitri mendorong lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan pada triwulan pertama 2026. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan meningkat signifikan pada triwulan pertama 2026. Badan Pusat Statistik mencatat, sebanyak 1.352 wisatawan asing berkunjung ke Sumsel atau naik lebih dari 100% dibanding Februari lalu. Kepala BPS Sumatera Selatan Wahyu Yulianto mengatakan, peningkatan dipengaruhi momentum libur Idul Fitri dan libur panjang yang mendorong aktivitas pariwisata. Wisatawan terbanyak berasal dari Malaysia, disusul Tiongkok, dan Singapura.
5: Mancanegara, iya, karena dari di bulan Februari ini kan sebanyak 600, terus kemudian menjadi 1.352. Karena di bulan Maret kan libur, ya kan? Kan di pertengahan Maret sudah mulai Ramadan, sudah akhir Ramadan, Lebaran, terus kan akhir Maret itu kan libur panjang.
0: Peningkatan kunjungan wisatawan turut berdampak positif terhadap sektor hotel, kuliner, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat promosi dan pengembangan destinasi wisata untuk menjaga tren positif pariwisata Sumatera Selatan. Esyar Misi melaporkan. Ya, pendengar, beralih ke berita lainnya. Libur sekolah dimanfaatkan pelajar di Palembang untuk mengunjungi destinasi wisata edukasi. Salah satunya Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau MONPERA yang ramai didatangi pengunjung.
6: Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau MONPERA yang terletak di pusat kota Palembang terus menjadi magnet bagi warga yang ingin menelusuri jejak sejarah kemerdekaan. Setiap harinya, museum tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga wisatawan umum. Memasuki lantai pertama, pengunjung akan disambut dengan deretan galeri, foto para pahlawan, serta dokumentasi momen-momen bersejarah di bumi Sriwijaya. Tidak hanya lantai dasar, setiap lantai MONPERA menawarkan spot menarik yang menjadi favorit bagi pencinta fotografi maupun wisatawan umum. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bambang Musafir mengatakan, sejak dirinya bertugas tahun 2023, pemeliharaan halaman, distribusi tiket hingga mendampingi rombongan pengunjung, semuanya melakukan agar pengunjung merasa nyaman selama berada di museum tersebut.
7: Paling ramai kunjungan itu biasanya pelajar habis ujian atau ulangan sekolah. Itu biasanya diadakan study tour atau kayak mengunjungi museum.
6: Bambang menambahkan kunjungan biasanya meningkat pada musim libur sekolah atau setelah masa ujian. Dalam bentuk kegiatan study tour, pihak pengelola selalu menghimbau agar seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas dan koleksi yang ada. Menurut Bambang, upaya ini penting agar warisan sejarah tetap terjaga untuk generasi mendatang. Biasanya paling ramai kunjungan tersebut oleh pelajar yang habis ujian. Mereka mengadakan study tour, juga mengunjungi museum dan belajar langsung sejarah perjuangan rakyat. Dengan antusias pengunjung yang terus meningkat, MONPERA membuktikan diri sebagai salah satu destinasi edukasi dan rekreasi bersejarah di kota Palembang. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis menjangkau seluruh anak termasuk yang belum terdaftar dalam data penerima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program pemenuhan gizi.
9: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
10: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
9: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian mengingatkan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia muda saat memberikan motivasi kepada warga binaan. Ia menilai edukasi dan pembinaan menjadi langkah penting untuk menjauhkan generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Saya sebagai Ketua BNK sekaligus Wakil Bupati.
12: Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Melalui Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Banyuasin, sosialisasi bahaya narkoba digelar di Lapas Kelas 2A Banyuasin pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersama mewujudkan masyarakat sehat, lingkungan kuat bebas narkoba ini dihadiri langsung Ketua BNK Banyuasin sekaligus Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian bersama jajaran Purkopimda dan pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian menegaskan bahwa generasi muda dan usia produktif harus menjadi fokus utama pencegahan narkoba. Menurutnya, tingginya angka pengangguran dapat menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mudah terpengaruh menggunakan barang terlarang.
11: Paling tidak ada sedikit sosialisasi informasi kepada bapak-bapak warga binaan yang datang di sini, tidak henti-hentinya juga bahwa binaan dari lapas kelas 2A ini adalah sudah memberikan yang terbaik. Ini bukan akhir dari dunia. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini jangan berkecil hati, jangan juga bersikap rendah. Kita tidak tahu nasib kita ke depan jadi apa. Yang pertama, kita tidak pakai narkoba lagi. Karena narkoba ini secara tidak langsung, secara tidak spontan mempengaruhi sangat besar sekali. Banyak di dalam rumah tangga, perceraian, kasus tertinggi, selain ekonomi, kasus narkoba.
12: Selain memberikan edukasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan tes urin terhadap warga binaan Lapas Banyuasin. Hasilnya, seluruh warga binaan yang mengikuti pemeriksaan dinyatakan negatif narkoba. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian mengapresiasi hasil tersebut dan meminta para warga binaan terus memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan. Ia juga mengingatkan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Daripada itu, kegiatan sosialisasi berlangsung lancar dan mendapat respon positif dari warga binaan. Pemerintah berharap edukasi seperti ini mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebakaran melanda Pasar 16 Ilir Palembang pada Kamis malam dan diduga dipicu korsleting listrik di area lapak kaki 5 bawah gedung pasar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu kios pakaian gamis ludes terbakar. Api muncul sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dari dekat tangga menuju lantai 2, lalu merambat ke kabel listrik dan membakar plafon gedung. Pamapta Polrestabes Palembang Ibda Amar mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui petugas keamanan yang sedang berpatroli setelah mendengar suara ledakan dan melihat percikan api. Petugas keamanan bersama warga setempat berupaya memadamkan api sebelum 9 unit mobil damkar tiba di lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak merembet ke kios lainnya. Usai pemadaman, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di area pasar. Polisi menduga kebakaran berasal dari korsleting panel listrik di sisi kanan gedung dan hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Laporan tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gelombang kedua keberangkatan jemaah haji Sumatera Selatan akan mulai diberangkatkan kembali besok. Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan signifikan terjadi pada triwulan pertama 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esian Misi undur diri, sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

pula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Jumat 8 Mei 2026.
1: Iya betul banget, boleh yang mau WhatsApp boleh banget di 0821 7927 9090, atau nanti kita terima telepon di jam 2 sore ya di 0711 369 977.
0: Ya.
1: Sore dong. Jam 2 kan. Okay. Udah. Yang pasti kita ngomongin apa nih siang hari ini?
0: Ini ya. Ini karena kita berada di bulan Mei yang kayaknya kalau kita lihat kalender tak ya, banyak banget ya libur tanggal merah. Nah, ini mungkin dijadikan pendengar untuk
1: iya, untuk menjalankan gitu ya, plan libur kemana gitu. Ya. Boleh lah gabung, boleh kasih tahu kita di sini ya. Siapa tahu nanti
0: kemana, ya,
1: tujuannya juga bisa merekomendasi kita-kita yang mau juga pergi ya. Walaupun ya kita tahu kita enggak akan mungkin pergi.
0: Itu dalam ini ya, dalam
1: wacana dulu lah.
0: Wacana dulu ya. Siapa tahu nanti ya, nanti gitu ya.
1: Tapi nanti ya.
0: Oke. Jadi kita tunggu nanti ya pendengar, pastinya di Indonesia Banget.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok we ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armis, inilah informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyalurkan bantuan peralatan untuk operasi darat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung TNI dan Polri dalam menghadapi musim rawan Karhutla tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syabana menyebut bantuan difokuskan untuk Satgas Darat Karhutla. Peralatan yang diberikan meliputi mesin pompa, alat pelindung diri, dan motor trail untuk mobilitas lapangan. Selain dukungan darat, penanganan Karhutla juga diperkuat dengan armada udara seperti helikopter, waterbombing. Pemerintah menargetkan penanganan Karhutla 2026 ini berjalan lebih cepat dan efektif di wilayah rawan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat diselesaikan dalam 3 tahun ke depan. Target tersebut disampaikan saat meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Palembang. Ia menegaskan penyelesaian sampah akan didorong melalui teknologi modern dan kolaborasi lintas sektor. Proyek PESEL di Palembang ini disebut menjadi salah satu solusi strategis pengelolaan sampah perkotaan. Pemerintah pusat membuka peluang skema pembiayaan melalui APBN, kerjasama hingga CSR. Sementara itu, pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut pembangunan PSLL ini telah mencapai sekitar 81% dan ditargetkan beroperasi Oktober 2026. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Lanjut lagi pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di Indonesia Banget 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital.
1: Oke, Tata, kita sudah tersambung dengan penelpon. Langsung saja kita sapa ya, Indonesia Banget.
0: Halo.
2: Indonesia Banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Ujung ya.
1: Oke.
0: Ujung di Sako.
1: Ujung di Sako. Gimana cuacanya di Sako saat ini?
2: Dari jam 2 sampai sekarang ini mendung-mendung hangat.
1: Mendung ya. Mendung-mendung hangat ya.
0: Gimana mendung-mendung hangat itu ya?
2: Apa ya? Tidak ada angin, Mbak.
1: Tidak ada angin ya.
2: Iya, jadi hangat luar biasa tuh.
0: Tapi terakhir hujan kapan?
2: Jam-jam Mbak dia maghrib kemarin.
0: Oh, hujan ya. Alhamdulillah. Oke, gimana udah ada rencana belum? Ada planning mau liburan kemana nih? Secara kan banyak banget nih cuti bersama ya di bulan Mei ini.
1: Tanggal merah gitu ya.
2: Ya, kalau keinginan pribadi ya pengen jalan-jalan ke Pro 1, ketemu punya-punya di sono kan.
1: Boleh dong ya. Kapan kira-kira? Uju, ya, kita siapkan ya, red carpet ya.
2: Ya gitu.
1: Oke, boleh-boleh Uju, kita tunggu ya.
0: Oke, mau dengerin lagu apa Ju?
2: Dari Soleil Seven, Mbak.
0: Yang mana?
2: Yang kasih gelapku, apa
0: lagi? Oh, Sepia.
2: Ah ya, Sepia, Mbak.
1: Oke. Nanti ya, Uji ya.
0: Lagunya.
2: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Cuaca selalu berubah. Pulangnya hati-hati, Mbak.
1: Oke. Terima kasih.
2: Dilanjut, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut lagi
1: setelah Uju.
0: Halo.
1: Kita tunggu ya berikutnya ini dari manakah Indonesia Banget?
3: Mbak Tata.
0: Halo juga, ada Mbak Esi juga di sini.
3: Oh, Mbak Esi sama Mbak Tata ya.
1: Iya, di si duet ya siang ini. Mbak Eli ya?
3: Iya.
1: Oke, Mbak Eli di Gandus.
0: Gimana Gandus, banjir enggak, Mbak?
3: Alhamdulillah kering malah.
0: Oh, kering. Ya? Syukurlah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada kemajuan berarti.
3: Jemurannya kering masuk.
0: Oh, masa jemurannya kering.
1: Jemurannya yang kering.
0: Panas ya? Bedengkang berarti.
1: Panas. Oh, panas ya. Oh, gitu ya. Kalau di sini kayaknya mendung-mendung aja.
0: Di sini
1: ya,
0: mendung,
1: ya?
0: Tapi enggak mendung hangat kayak katanya Uju tadi. Gimana Mbak, ada rencana nggak buat liburan kemana gitu menghabiskan?
3: Liburan di rumah aja Mbak.
1: Oh, di rumah aja.
0: Tapi biasanya kalau di rumah aja ngapain aja sih? Makan tidur.
3: Ya kayak itulah.
1: Kayak itulah ya. Jadi kayak libur terus gitu ya. Nggak tanggal merah gitu ya, makan tidur.
0: Nah, sabar ya.
1: Mudah-mudahan nanti satu waktu gitu ya Mbak Eli ya.
3: Amin.
0: Oke, mau dengerin lagu apa?
3: Lagin apa tadi? Aduh, lupa.
0: Nah, lupa.
3: Ketiduran sih, lupa lagi.
1: Waduh. Menghapus memori jadinya ya, kalau ketiduran ya.
0: Aduh. Lagu apa nih? Apa, mau ikutan aja?
3: Jangan dong.
1: Laki-laki, perempuan?
3: Hijau daun.
0: Yang mana?
3: Kamu yang sempurna apa itu gitu?
0: Kamu yang sempurna?
1: Hijau daun, kamu yang sempurna.
0: Ada yang setiap detik, mau gak?
1: Langsung menawarkan diri ya. Seperti gitu ya.
0: Kau yang sempurna ada gak Mbak Esi?
3: Kau yang sempurna ya.
1: Aduh, mana ya?
0: Kayaknya gak ada deh.
1: Iya.
3: Ada dong.
1: Aku selalu ada untukmu adanya. Mau gak?
3: Sempurna itu ada gak Mbak?
0: Gak ada.
1: Iya, aku rindukan namamu adanya.
3: Oh, gak ada.
1: Ini yang mana nih?
3: Hijau daunnya sampai kau bicara aja.
1: Sampai kau bicara, oke. Ditunggu ya,
0: ditunggu
1: Mbak
0: lagunya.
3: Ditunggu sampai Mbak Esi dan Mbak Tata bicara.
1: Udah dari tadi ya,
0: iya, ditunggu ya Mbak Eli.
3: Terima kasih
1: juga.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus kita kemana nih Tak ya?
0: Satu lagi, silakan. Halo.
1: Di line telepon kami, Indonesia Banget.
0: Halo.
4: Halo, Indonesia Banget.
0: Sama siapa nih?
4: SP Pak.
0: Siapa?
1: Simon pribadi nih ya.
0: Oh, Simon.
1: Di Kertapati ya.
0: Oh, okay. Di Kertapati. Hujan gak Kertapati, Mon?
4: Ya, panas.
0: Panas ya. Oke. Baiklah. Ada rencana apa nih menghabiskan waktu libur yang banyak banget di bulan Mei ini?
4: Di Palembang aja Pak.
1: Di Palembang aja ya.
0: Pada produktif semua nih pendengar Pro 1 ini. Gak ada yang mau liburan, kerja terus kerjaannya ya.
1: Terus ya.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa?
4: Lagunya dari Armand Maulana, Pak.
0: Yang
1: Armand
0: mana?
1: Maulana.
4: Magic.
1: Magic?
0: Magic bukan Arman deh kayaknya. Iya. Semua yang kulakukan Nila. Ya? Nila.
4: Yo Nila.
1: Aduh.
4: Nila
1: Magic.
0: Bukan Nila, Nila ikan Nila.
4: Ada
1: Magic Lila ya.
4: Maulana aja, Pak.
0: Lila.
1: Lila aja ya. Lila aja Nila. Ya.
0: Lila, Lila, adanya Lila.
4: Oh, iya, Lila.
1: Adanya Lila ya.
4: Ya.
0: Lillahi ta'ala ya Allah. Ngabat ngadepin Simon. Oke deh, mohon makasih.
1: Terima kasih Bang Simon.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama 3 penelpon barusan. Jangan kemana-mana, masih di Indonesia banget.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video yang digunakan dalam unggahan ini merupakan video lama dan tidak terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Oman. Video asli berasal dari pidato Gianni Infantino menjelang pelaksanaan FIFA World Cup Qatar 2022 pada November 2022. Konten tersebut kemudian dimanipulasi dengan narasi berbeda. Tidak ditemukan pengumuman resmi dari FIFA terkait pertandingan ulang Indonesia melawan Oman. Informasi tersebut juga tidak dimuat di kanal resmi FIFA maupun Federasi Sepak Bola terkait. Dengan demikian, pendengar, klaim FIFA mengumumkan pertandingan Indonesia-Oman untuk tiket Piala Dunia 2026 merupakan hoax. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayainya dan menyebarkannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama Esi dan juga
1: Tata. Masih lanjut lagi ya buat terima telepon. Silakan aja.
0: Silakan untuk pendengar.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Jadi kita langsung sapa siapa di mana Indonesia Banget. Oh, belum.
1: Terlalu bersemangat ya, Kak Esi.
0: Semangat ya.
1: Halo. Halo.
0: Indonesia Banget.
1: Halo.
2: Indonesia Banget.
1: Sama siapa di mana?
2: Sama Kliwon.
0: Pak Kliwon di Pulau Rimau ya?
2: Betul.
0: Iya, udah lama nih enggak on air bareng Pak Kliwon. Apa kabar Pak Kliwon?
2: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah. Kamu
2: siaran RRI Pro 1 di Pulau Rimau enggak bisa ditangkap, Mbak?
1: Oh iya ya. Oke oke.
2: Bagus Pro 2 lumayan.
1: Nanti kita cek ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ada apa Pak Kliwon? Iya, karena enggak sendirian, jadi berdua.
0: Spesial ya di Jumat. Tapi enggak keliwan ya.
1: Enggak
0: apa nih?
2: Kalau takut diculik.
1: Oh, gitu ya. Saling jaga kita.
0: Oke, okay. Culiknya yang takut nanti tak ya.
1: Iya. Gimana Pak? Ada rencana apa nih libur yang banyak di bulan Mei ya?
2: Liburan keluar itu namanya belum, cuman kebiasaan kami kalau libur itu pas anak-anak pulang gitu kami mancing.
1: Oh gitu. Mancing.
0: Di mana mancingnya Pak Kliwon?
2: Kami ke sungai, ke rawa-rawa itu karena kami di dusun gini kan masih banyak rawa.
1: Ada apa di sana Pak? Isi sungainya?
2: Ikannya biasanya gabus, betok, kadang ya ikan-ikan rawa itu lah Mbak.
0: Waduh enak banget ya, jadi gak usah beli ikan lagi ya. Hasil dari mancing ya Pak Kliwon ya.
2: Kadang alhamdulillah bisa berbagi malah.
0: Berapa banyak biasanya dapatnya Pak Kliwon?
2: Musiman Mbak, karena kalau pas mujur ya bisa sampai 4-5 kilo Mbak.
1: Oke deh. Mau dengerin lagu apa
0: dapat
1: Pak?
0: Dapat banyak ikan ya. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Kekasih Bayangan Mbak.
1: Kekasih Bayangan.
0: Cakarkan ya.
1: Oke.
2: Siapa penyanyinya lupa karena yang penting bagi saya siapa penyiarnya bukan siapa.
0: Oh. Bisa aja Pak Kliwon ya. Makasih ya.
2: Yuk, semoga rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Yuk, sehingga saya bisa ngutang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja nih Pak Kliwon ya. Oke, setelah Pak Kliwon di line telepon kami silakan untuk mendengar di 369977 ya di siang hari ini.
1: Halo, jangan ngobrol ya, udah masuk nih. Halo. Sama siapa di mana?
3: Dari Heri Prabumuli, Bang.
1: Siapa?
3: Heri di Prabumuli.
1: Oh, Heri di Prabumuli. Pro 1 aman ya di sana ya?
3: Aman. Cuaca juga aman, panas ya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oke. Pak Heri gimana nih? Tadi kita menghadirkan tema seputar libur yang banyak di bulan Mei ini, tanggal merah gitu ya. Kira-kira ada rencana untuk
1: mau liburan kemana gitu?
3: Wah kalau rencana banyak tapi ya dompetnya nggak banyak.
1: Isinya
0: isi
1: ya Pak ya?
0: Dompetnya ya.
3: Rencananya banyak.
0: Rencana banyak. Kemana sih pengennya? Boleh tahu? Pengennya kemana nih?
3: Ke Dubai.
1: Kemana?
0: Kemana? Ke Dubai. Ke Dubai? Ke Dubai ya? Waduh, kalau itu sih Esi juga pengen ya. Pak Heri nih.
1: Oke,
0: baik. Mudah-mudahan lah suatu waktu ya, Pak Heri.
1: Oke deh.
0: Amin.
1: Mau dengerin lagu apa, Pak Heri?
3: Sisi Potret. Sisi Potret.
1: Potret?
3: Sisi Potret.
0: Sisi?
3: Lagu apa
0: deh? Waduh,
1: nah, diskusi ya. Dulu dia.
3: Sisi Potret, kawan aku deh.
1: Oh. Hah? Sisi Potret?
3: Apa judulnya nih?
0: Sisi. Apanya nih?
1: Potret. Kita bukan lagi di indie ya. Ayo.
0: Lagu apa nih? Hah? Lagu yang mana?
3: Lagu itu ya.
0: Atau kita pilihin aja gimana Pak Heri?
3: Sisi Potret deh. Penyanyi? Enau katanya Pak.
1: Ada yang lain enggak?
3: Kalau yang lain Alga Sali aja,
1: Mak. Oke, itu ya.
0: Iya, ya, nanti Alga Salinya ditunggu ya. Okay. Pak Heri.
3: Kirim ya. Untuk Andra yang di Gunung Megang, Andrian di Matupuro, Ardian di Matupuro, juga kaki Aspi ya di Prabu Muli di Bokemang dan untuk semuanya aja mak ya.
0: Ya.
3: Dan untuk Mbak yang lagi duet nih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Prabu Muli. Kita ke WA ya. Ini
1: oke,
0: dari.
1: Oke, ada siapa aja tuh?
0: Mbak Wenti ada di Blitang. Nih cuma request lagu aja buat Mbak Esi dan Mbak Tata. Terima kasih. Requestnya ada band ya. Oke, nanti kita akan hadirkan ya. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar masih di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Gak berasa kita sudah di akhir-akhir perjumpaan kita menemani pendengar ya, Tak ya?
1: Iya, benar banget. Jadi kita harus udahan dulu untuk di Palembang sore ini dan juga Indonesia banget. Ya, thank you buat yang udah ikutan. Pokoknya selain ini jangan kemana-mana karena akan ada
0: Ega.
1: Ada Ega, ya pasti memang ada Ega sih. Maksudnya bakal ada obrolan tentang apa edukasi ekonomi gitu lah ya, ekonomi digital ya. Jangan kemana-mana, Tata dan Esi pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sore Ini Palembang Sore Ini 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Gadwianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Sore Ini. Berbagai informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog ekonomi digital dengan tema Dari Kelas ke Karir, Peluang Pendidikan Kedinasan di Era Digital.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya, nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
0: Ekonomi Digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
0: Ekonomi Digital.
6: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital di kesempatan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Termasuk bagaimana generasi muda mencari informasi, mempersiapkan diri hingga menentukan arah karir mereka. Salah satu yang masih menjadi perhatian banyak pelajar adalah pendidikan kedinasan yang dinilai memiliki peluang karir yang menjanjikan. Dan kini pendengar, akses informasi hingga proses belajar pun semakin mudah dilakukan secara digital. Lalu bagaimana peluang pendidikan di era digital saat ini dan bagaimana lembaga pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu generasi muda mempersiapkan masa depan mereka. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama kita ada Manager Master Education Anggita Dwi Rahayu. Selamat sore Mbak Anggita.
7: Halo. Selamat sore kak.
6: Oke, boleh didekatkan sedikit mic-nya.
7: Oke.
6: Suaranya kurang jelas. Oke.
7: Oke.
6: Oke, apa kabar nih Mbak Anggita sore ini?
7: Alhamdulillah ya, sangat baik, sangat senang bisa berbagi ilmu hari ini.
6: Oke, tadi perjalanannya lancar ya Mbak Anggita ya?
7: Sangat lancar, mendung biasanya kan Palembang kalau siang ya. Sore panas.
6: Oke, baik. Dan pendengar, seperti biasa kami mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini di Dialog Ekonomi Digital melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog kita di sore hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan juga untuk menyematkan komentar ataupun pertanyaan Anda melalui live chat YouTube kami. Dan langsung saja mungkin ya Mbak Anggita kita mulai perbincangan kita sore ini. Kalau kita berbicara soal pendidikan saat ini ya Mbak Anggita ya, hampir semua sudah terhubung dengan dunia digital.
7: Betul.
6: Menurut Mbak Anggita sendiri, gimana digitalisasi ini membantu akses pendidikan ya, khususnya pendidikan kedinasan saat ini?
7: Oke, kalau menurut aku sendiri sih kak, untuk digitalisasi ini sebenarnya seperti pisau bermata dua ya kak ya. Bisa memudahkan kita menjangkau informasi, bisa juga memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu kan kami hadir di sini memberikan seminar untuk memberikan informasi yang relevan dan kredibel untuk teman-teman yang memang mungkin memiliki kebutuhan untuk masuk sekolah kedinasan seperti itu.
6: Baik. Dan juga ya kalau kita berbicara tentang digitalisasi ya, tentunya juga kita berbicara tentang media sosial nih.
7: Iya, betul sekali.
6: Dan menurut Mbak Anggita sendiri, seberapa penting media sosial nih dalam menjangkau calon peserta didik saat ini?
7: Kalau untuk media sosial kak, aku dapat memastikan bahwa itu sangat amat penting ya. Kenapa? Karena memang kita kan sebagai manusia itu tidak bisa menjangkau segala hal gitu. Seperti kami melakukan seminar, tidak semua sekolah bisa kami jangkau informasinya. Maka dari itu kami membagikan informasi melalui media sosial kami dan juga melalui kanal RRI ini seperti okay. itu.
0: Kalau media sosial yang biasa dipakai ini apa aja nih Mbak?
7: Kita ada banyak banget ya Kak, ada
0: semua platform ya?
7: Iya, hampir semua platform kita punya. Ada Instagram, boleh teman-teman kenalan dulu sama Instagram kita di bimbelmaster_edu. Kemudian di TikTok juga sama. Kemudian ada di Thread dan ada di Facebook juga Kak.
0: Oke, baik. Itu. Dan biasanya kan media sosial ini kan sebagai media informasi, tapi juga jadi tempat belajar dan berbagi pengalaman juga. Dan apakah ini juga mempengaruhi minat generasi muda nih Mbak terhadap pendidikan kedinasan?
7: Sangat mempengaruhi Kak, karena memang kalau kami membagikan informasi gitu ya tentang informasi terkait sekolah kedinasan atau update informasi tertentu, kita melihat bahwa antusiasme generasi muda ini sangat banyak. Malah mungkin kalau kami buat acara seperti ini gitu ya, kami kalau memberikan informasi melalui sosial media itu kadang merasa kesulitan untuk merespon antusiasme peserta ini gitu, saking banyaknya gitu. Ya betul sekali. Okay. Gitu.
0: Jadi ini memang ada tim-timnya ya Kak ya yang menangani betul. Untuk sosial media juga ya.
7: Betul.
0: Oke, okay, baik. Dan juga ya walaupun kita menggunakan media sosial nih, tapi biasanya lembaga-lembaga lain juga kan menggunakan media sosial nih.
7: Betul.
0: Pastinya ada persaingan juga nih Mbak ya. Kalau tantangan terbesar dalam menjalankan lembaga pendidikan di era digital ini seperti apa nih Mbak?
7: Kalau tantangan sih yang pasti Kak, kalau dari kami itu adalah memilah informasi yang baik gitu kan, atau yang dapat kita berikan ke teman-teman, terutama generasi muda. Karena nggak semua informasi di sosial media itu bisa kita bagikan gitu. Tantangan dari kami adalah sampai saat ini banyak banget informasi tuh yang simpang siur terkait sekolah kedinasan. Maka dari itu di sosial media kami, kami selalu membagikan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Seperti itu Kak. Kalau untuk persaingan, saya rasa sih setiap lembaga itu punya warnanya masing-masing. Jadi persaingan itu gak jadi masalah untuk kita gitu.
0: Oke, baik. Dan juga ya kita kan sebagai sebagai dari pendidikan ini ya, dari tempat kakak ini, pastinya memberikan informasi-informasi kredibel ya Kak. Tapi terkadang juga masyarakat nih masih bingung nih, gimana sih lembaga pendidikan atau bimbingan belajar yang cocok untuk mereka. Itu biasanya strategi dari pihak masternya gimana nih?
7: Kalau kita sih biasanya menyediakan trial class Kak, ada kelas percobaan dan juga kita ada konsultasi. Bedanya kita dengan yang lain, mungkin kita ada konsultasi di awal, kemudian nanti teman-teman itu bisa menanyakan beberapa hal terkait sekolah kedinasan kepada kita gitu, melalui tentor-tentor yang memang sudah dilatih berbulan-bulan oleh yayasan kami seperti itu.
0: Tapi secara umum nih Mbak ya, untuk masyarakat nih sebelum memilih lembaga pendidikan atau bimbingan belajar, apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh mereka?
7: Udah pasti sih cek dulu ya, cek and recheck backgroundnya, apakah dia legal yayasan atau apa. Kemudian juga bisa cek media sosialnya Kak, biasanya kan dari media sosial kita bisa menilai ya apakah brand ini terpercaya atau enggak gitu. Kalau dari aku tuh sih seperti itu ya.
0: Oke, jadi harus check and recheck juga ya untuk masyarakat ya.
7: Iya, betul.
0: Oke, dan pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita sore hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan ya, boleh langsung menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nah Mbak Anggita, kalau kita melihat generasi muda sekarang ya yang sangat dekat dengan teknologi juga ya, apakah pola belajar mereka juga turut berubah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu?
7: Kalau saya melihat sih, saya kan dulu itu belum semarak ini ya teknologi. Kalau melihat anak-anak sekarang itu memang mereka itu lebih senang belajar menggunakan handphone, menggunakan tablet atau ada visualnya gitu Kak. Kalau melalui buku mereka kurang kurang semangat. Makanya kami menghadirkan beberapa hal yang menggunakan teknologi digitalisasi gitu, seperti PowerPoint, video dan lain sebagainya, media belajarnya seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Jadi memang memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya.
7: Betul.
0: Dan itu kalau tapi memang ada anak-anak yang lebih suka, ada nggak anak-anak yang masih suka dengan pola-pola konvensional gitu ya?
7: Masih ada. Tentu masih ada. Yang dia lebih senang menulis di kertas dan menggunakan buku. Tapi ada juga banyak anak-anak yang lebih suka, aku pengennya pakai laptop aja Kak, seperti itu. Memang anak-anak itu beda-beda ya Kak cara belajarnya. gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan kalau kita berbicara tentang digitalisasi ya Kak, Mbak Anggita ya, menurut Mbak Anggita sendiri nih, apakah digitalisasi ini justru membuat proses belajar jadi lebih efektif atau ada tantangan baru nih Mbak yang muncul?
7: Kalau dari kita pribadi sebenarnya kalau digitalisasi ini bagi kami sebenarnya memudahkan Kak, karena kan pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, kemudian juga untuk sistem pembelajaran juga online, jadi enak gitu kan. Tapi memang ada kendalanya juga gitu. Enggak semua anak-anak itu bisa bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kadang-kadang kan anak-anak itu fokusnya terbagi gitu. Ada yang mereka setelah dilakukan digitalisasi atau online gitu kan, akhirnya ke distract, buka sosial media dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke, baik, kita terima atensi dari pendengar di 369977, langsung aja kita sapa. Selamat sore.
8: Sore.
0: Halo, dengan siapa di mana?
8: Sama Mbak Tuti.
0: Mbak Tuti di mana?
8: Di Sekojo.
0: Mbak Tuti di Sekojo ya, silakan Mbak Tuti.
8: Saya mau tanya, kalau misalnya anak saya mau bergabung itu memang harus dari lulusan apa? Mulai dari SMP atau SMA?
0: Oke, baik. Itu saja Mbak Tuti. Oke, baik. Ini tadi Mbak Tuti mau tanya kalau anaknya mau bergabung nih harus lulusan gimana, dari SMP atau dari SMA?
7: Oke, kalau untuk sekolah kedinasan sendiri ya Kak, udah pasti harus lulusan SMA terlebih dahulu. Karena sekolah kedinasan tuh sebenarnya kita kuliah gitu. Jadi kalau anaknya sekarang masih SMP mungkin bisa persiapan nilai dulu, karena memang untuk masuk sekolah kedinasan itu nilainya harus bagus gitu, dipersiapkan dari sekarang, dari awal, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA seperti itu.
0: Oke, Kak. Tapi kalau untuk ikut bimbelnya nggak bisa dari SMP ya?
7: Terlalu jauh ya Kak, cukup terlalu jauh. Tapi memang kalau memang mau tidak apa-apa, nanti kami bimbing seperti itu.
0: Oke, jadi kalau masih SMP persiapan dulu ya.
7: Betul.
0: Nanti pas SMA nanti diasah lagi, dipersiapkan lebih matang lagi.
7: Betul.
0: Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu atensinya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Mbak Anggita ya, kita beralih ke Master Education ya Mbak ya. Mungkin boleh dikenalkan dulu ke pendengar nih, Master Education nih fokus utama dan bergerak di bidang apa nih sebenarnya?
7: Oke, terima kasih Kak. Nah, Master Education ini sebenarnya bergerak di lembaga pendidikan ya Kak, di bidang pendidikan. Ini hadir karena kekhawatiran kami sih Kak, karena memang kan sebenarnya banyak banget pengangguran ya di mana-mana seperti itu. Kami tuh harapannya memang teman-teman anak-anak SMA ini bisa mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait sekolah kedinasan gitu. Karena kekhawatiran kami di awal itu, kemudian hadirlah Master Education ini untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada generasi muda gitu. Karena kan kalau sekolah kedinasan itu kita tidak perlu mencari kerja, lulus itu langsung bisa jadi ASN seperti itu Kak.
0: Ini kita terima penelpon lagi ya Mbak Anggita ya, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
9: Selamat sore Mbak Ega.
0: Sore, dengan siapa di mana?
9: Dengan Nanda di Lorok Pak Jo, Mbak.
0: Dengan Nanda di Lorok Pak Jo, silakan Mbak Nanda.
9: Iya Mbak, halo Mbak, sore. Saya mau tanya Mbak, saya kan ada rencana pengen ikut kedinasan juga. Tapi jujur saya tuh untuk public speaking masih agak kurang gitu Mbak. Apakah public speaking tuh bisa jadi salah satu syarat untuk masuk kedinasan Mbak?
0: Oke, itu aja Mbak Nanda.
9: Iya Mbak Ega, terima kasih.
0: Terima kasih, baik. Untuk Mbak Anggita silakan ditanggapi pertanyaan dari Mbak Nanda.
7: Oke, untuk public speaking ya, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi memang untuk masuk sekolah kedinasan itu ada beberapa hal yang perlu kita lalui. Pertama ada administrasi, kemudian ada SKD Kak, tes tertulis. Kalau dulu tertulis, sekarang udah CAT ya, melalui komputer. Kemudian ada SKB. Nah di SKB itu terakhir ada wawancara teman-teman. Jadi memang walaupun kita tidak terlalu bisa gitu berbicara depan umum, tapi harus terus dilatih karena kita akan ada sesi wawancaranya gitu. Dan cara kita berbicara, cara kita menanggapi itu juga akan dinilai seperti itu.
0: Dan berarti ada pembelajaran khusus ya Mbak ya?
7: Iya betul, kami juga menyediakan pendampingan Kak sampai dengan wawancara.
0: Oke, okay, baik. Dan kita tadi lanjutkan perbincangan kita tentang Master Education nih Mbak ya. Kalau kita berbicara juga tentang program pembinaan, tentu setiap lembaga punya program unggulan masing-masing. Betul. Ya Mbak. Kalau dari Master Education sendiri, program unggulan apa nih yang menjadi andalan?
7: Kita sebenarnya ada 3 Kak. Yang pertama ada persiapan sekolah kedinasan. Mm-hmm. Kemudian yang kedua ada juga CPNS, kita juga ada. Yeah. Kemudian yang terakhir itu kita ada beasiswa luar negeri. S1 dan S2 seperti itu. Tapi memang untuk saat ini kita fokus ke kedinasannya terlebih dahulu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada 3 ya, ya tadi program betul. Unggulannya. Dan yang paling fokus sekarang tadi
7: kedinasan untuk
0: kedinasan
7: saat ini.
0: Ya. Iya. Oke, baik. Dan sekarang biasanya kalau kedinasan itu ada waktu-waktu di mana peak season gitu nggak sih, Mbak?
7: Ada Kak, kayak ada ya? CPNS.
0: Kayak jadi, CPNS ya?
7: Iya betul, jadi kayak misalnya nih dia di bulan apa tuh pasti buka gitu. Mm-hmm. Dan juga tuh rame gitu kan, yeah. Biasanya di bulan-bulan Mei sampai dengan Juni ini rame banget Kak. Karena biasanya tuh tahun lalu ya, yeah. Itu dia pembukaan itu di awal Juni. Kemungkinan mm-hmm. di tahun ini akan sama, seperti itu.
0: Oh berarti itu yang daftar juga bisa berlipat gitu gak Mbak? Kalau di yeah. Master Education
7: betul.
0: Ya?
7: Betul. Betul sekali, karena memang mendekati ya Kak ya, mm-hmm. gitu.
0: Tapi itu aman, kelas-kelasnya pasti bakal bisa ditampung gak nih?
7: Aman, karena memang kita punya kelas yang memadai, mm-hmm. banyak kelas yang memadai, kemudian juga tentor kita ready kapanpun gitu kan. Mm-hmm. Tinggal didiskusiin aja ke kantor kita, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan juga ya, untuk target utama peserta atau siswa yang dibina oleh Master Education saat ini seperti apa nih Mbak Anggita?
7: Kalau target utama udah pasti yang sekarang lagi menginjak SMA ya Kak ya, target utama siswanya, tapi kalau target utama seminar kita nanti itu bisa siswanya, bisa orang tuanya yang mungkin punya anak sekarang lagi SMA dan bingung mau kemana, mungkin bisa datang ke seminar kita. Siapa tahu datang ke seminar kita jadi pengen gitu kan masuk sekolah kedinasan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan pendengar ya yang masih ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan untuk Anda di line telepon kami 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090 ataupun bisa juga melalui YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita kembali ke pembahasan kita ya Mbak Anggita ya tentang sekolah kedinasan saat ini ya di tengah perkembangan teknologi pendidikan sekarang nih. Gimana Master Education menyesuaikan diri dengan digitalisasi?
7: Kalau sampai dengan saat ini tentu aja kita banyak sekali melakukan promosi di sosial media, mm-hmm. terutama Instagram ya Kak ya, yang paling banyak. Atau mungkin TikTok gitu kan, TikTok itu paling banyak diakses sama orang-orang sekarang ini. Terus juga itu kita untuk belajar itu kita sudah menyediakan TO, website, lalu website CAT. Jadi real seperti kita ikut tes CPNS

0: makan gitu kan, yang fun seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kita posting di Facebook yang memang itu biasanya penggunanya itu lebih tua, mm-hmm, gitu kan ya, umurnya, yeah, gitu, kami sesuaikan juga konten-kontennya seperti itu, Kak. Jadi kalau untuk konten ada banyak, kita pilar-pilarnya juga gitu kan, ada yang edukasi, ada yang fun, mm-hmm, biasanya kita membagikan informasi seputar sekolah kedinasan, yeah, gitu, kayak update-nya seperti apa, mulai dari STAN, STIS, mm-hmm, IPDN dan lain sebagainya gitu, okay, Kak.
1: Tapi biasanya kalau anak-anak ya yang di bimbel ini, mm-hmm, nih, ada tempat-tempat tujuan yang jadi favorit gak sih, Mbak?
0: Oh, sekolah kedinasan ya maksudnya?
1: Prima donanya itu.
0: Kalau ini sih sebenarnya mungkin kakak juga sering denger ya, yeah, gitu kan. Yang paling banyak dituju anak-anak tuh ada dua, Kak, sebenarnya untuk Sekdin. STAN dan IPDN.
1: Oh,
0: gitu.
1: STAN dan IPDN yang masih jadi prima dona ya. Bener. Dari tahun ke tahun kayaknya gak berubah,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, kita juga terima penelpon selanjutnya. Langsung saja, selamat sore.
2: Sore, Mbak Ega.
1: Iya, sore. Dengan siapa, di mana, Bu?
2: Oma Ana nih.
1: Oma Ana di Prabu Muli ya?
2: Iya.
1: Silakan, Oma.
2: Terima kasih, Mbak ya. Selamat sore, Mbak.
0: Iya, sore.
2: Mau nanya dong, sekolah kedinasan ini maksudnya seperti apa? Jadi kita ini kuliah gitu ya?
0: Iya, Ibu, betul.
1: Ya.
2: Setelah kuliah nanti?
1: Heeh. Oke. Jadi pertanyaan Oma tadi tentang sekolah kedinasan ya?
2: Setelah kuliah dapat ijazah apa langsung di mana gimana gitu loh.
1: Oke, okay, mungkin gitu. Mekanisme sekolah kedinasan ya.
2: Yang kedua ini apa batas enggak sih umur gitu? Okay. Berapa minimumnya gitu umurnya?
1: Baik, itu aja Om Ana.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ada juga ya Mbak Anggita ya yang masih belum paham nih, belum mengenal, belum familiar dengan sekolah kedinasan. Yeah. Mungkin Mbak Anggita boleh dibagikan informasinya seperti apa sih sekolah kedinasan itu, mekanismenya gimana dan syarat-syarat umurnya?
0: Oke, untuk sekolah kedinasan sendiri ya, Kak. Tadi yang aku bilang di awal memang iya mirip seperti kuliah, mm-hmm, kuliah S1, D3, D1 dan lain sebagainya. Tergantung prodi apa yang akan kita, yeah, tuju nanti. Nah, seperti kuliah nanti kita akan lulus, tapi bedanya kalau kita kuliah setelah lulus kita harus cari kerja dulu. Mm-hmm. Kalau sekolah kedinasan kita tinggal nunggu aja penempatan. Gitu. Jadi enggak perlu cari kerja, udah otomatis dapat NIP atau bisa jadi ASN seperti, yeah, itu. Kemudian untuk batas umur setiap sekolah kedinasan itu berbeda-beda, Kak. Hmm. Gitu. Ada yang dia dari 15, 17, kemudian sampai dengan 23 tahun. Hmm. Gitu. Jadi memang tiap sekolah kedinasan berbeda-beda. Maka dari itu saya bilang tadi di awal kita ada konsultasi jurusan yang nanti akan memberikan informasi, hmm, yang kredibel terkait sekolah kedinasan. Seperti,
1: oke,
0: itu.
1: Oke, baik. Dan itu dia tadi ya pertanyaan dari Oma Ana di Prabu Muli. Jadi sekolah kedinasan itu sama seperti jenjang kuliah mungkin ya, tapi sudah dipastikan ya dapat kerjaan di situ ya.
0: Betul.
1: Maksudnya. Oke, dan kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Anggita. Kalau biasanya kan siswa punya tantangan berbeda-beda ya Mbak, ada yang kuat secara akademik tapi kurang percaya diri, tapi ada juga yang disiplin tapi belajarnya masih kurang. Kalau dari Master Education untuk mendampingi siswa dengan karakter yang berbeda ini seperti apa nih Mbak Anggita?
0: Biasanya kami memang per kelas itu ada penanggung jawabnya sendiri ya Kak. Jadi kami mengenali karakteristik siswa itu masing-masingnya, mm-hmm, seperti apa. Ada anak yang memang dia itu sangat cepat belajar misalnya,
1: yeah,
0: lebih cepat daripada teman-temannya, mm-hmm, kan. Kami akan memberikan treatment yang berbeda. Atau mungkin ada anak-anak yang dia lebih kuat fisiknya, larinya kuat gitu, mm-hmm, tapi akademiknya kurang. Biasanya kami akan memberikan bimbingan akademik tambahan kepada anak-anak tersebut. Seperti itu Kak.
1: Oke, okay, gitu. Jadi pendampingannya sesuai dengan, yeah, kebutuhan dari,
0: betul,
1: siswanya juga ya Mbak Anggita ya. Mungkin Mbak Anggita bisa ceritakan nih kisah menarik dari peserta didik yang pernah nih mungkin ragu awalnya tapi akhirnya berhasil lolos di sekolah kedinasan ini.
0: Iya, oke. Okay. Tahun lalu kebetulan kita ada satu siswa yang memang lolos STAN ya, kayak salah satu siswa yang memang lolos STAN. Awalnya dia memang tidak ragu-ragu lah gitu. Sepertinya tuh kayaknya aku gak akan lolos deh Kak. Nilai aku tuh kecil, hanya 300 sekian gitu kan. Tapi kita mencoba terus komunikasi sama dia gitu kan. Karena kita melihat potensial nih anak ini gitu. Akhirnya kita coba dan dia lolos gitu SKD, yeah, nilainya besar banget gitu kan, 455 waktu itu, mm-hmm, gitu. Dan kita juga sebagai tentor sangat-sangat senang gitu kan. Dan pun setelah dia lolos pun tetap ada keraguan dalam diri dia. Bahkan setelah melihat nilai dia ternyata dia masih tetap ragu Kak gitu, sama potensi diri dia sendiri gitu kan.
1: Dia kaget ya.
0: Betul. Ini sebenarnya aku nilai segini beneran gak sih Kak, mm-hmm, gitu kan.

0: kita tetap yakinin bahwa memang kita yakin dia itu bisa gitu, dan akhirnya dia lolos gitu.
1: Dia lolos ya. Betul. Oke, tapi dari pengalaman Mbak Anggita ya dalam mendampingi siswa juga, biasanya kesalahan apa sih Mbak yang paling sering dilakukan saat peserta ini akan mempersiapkan seleksi sekolah kedinasan?
0: Yang paling sering dan paling umum saya temui adalah siswa ini tidak bisa menakar kualitas diri dia gitu. Maksudnya tuh gini Kak, dia tuh tidak bisa menakar sampai mana sih dia bisa berkembang gitu. Ada yang dia nggak tahu dia tuh bagus, alhasil ragu-ragu seperti tadi. Ada juga dia tidak tahu bahwa dia tuh tidak cukup mampu untuk masuk ke sekolah kedinasan itu gitu, karena memang egonya cukup tinggi, alhasil dia menyanyiakan gitu kan potensi dia yang lain, padahal ada sekolah kedinasan lain yang bisa dia tuju. Dan bisa jadi kalau dia milih itu dia bisa lolos seperti itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar ya, kami masih ajak Anda nanti di 0711-369977 dan di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Mbak Gita, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.
4: Sini dulu.
5: Kenapa? Apa tuh?
4: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah? Ih,
4: siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
6: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
7: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
8: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
7: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
8: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
7: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
8: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog ekonomi digital dengan tema kita hari ini, dari kelas ke karir, peluang pendidikan kedinasan di era digital. Kita masih bersama dengan Manager Master Education, ada Anggita Dwi Rahayu. Mbak Anggita, kita terima juga ya pertanyaan dari pendengar, baik melalui pesan WhatsApp kita di 0821 792 7990, ataupun melalui live chat YouTube kita di Pro 1 Palembang. Ini ada pertanyaan masih dari Oma Ana tadi di Prabu Muli nih. Assalamualaikum Mbak Ega, tolong biaya pendidikan dan gimana cara pembayarannya. Makasih. Nah, mungkin bisa di-spill nih, bisa hubungi kemana nih Mbak Anggita?
5: Oke, iya. Memang untuk biayanya itu beragam ya Kak, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi bisa aja nanti hubungi kita di WhatsApp 0821 8516 8172, atau bisa langsung datang aja ke kantor kita di belakang PTC Mall. Seperti okay. Itu.
4: Boleh diulangi Mbak nomor teleponnya?
5: 0821 8516 8172.
4: 0821 8516 8172. Itu dia ya kontak personnya. Nanti Omana bisa langsung tanyakan saja ke kontak tadi ya. Dan kita bacakan juga pesan dari YouTube yang sudah masuk, ada dari Aurora Nur 1603. Untuk siswa yang berasal dari daerah, apakah peluang masuk sekolah kedinasan tetap besar? Tipsnya apa nih supaya bisa bersaing?
5: Oke, sebetulnya dari manapun asal kita, mau dari daerah, mau dari kota ya Kak ya, kita punya peluang yang sama teman-teman. Asalkan kita mempersiapkan diri dengan baik. Karena sebetulnya orang-orang yang lolos sekolah kedinasan itu bukan orang-orang yang dari kota aja, tapi orang-orang yang memang tahu dan sadar bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan baik, seperti itu. Jadi caranya untuk bersaing itu gak ada hal lain selain siap-siap gitu, prepare sebelum seleksinya, seperti itu Kak. Gitu
4: okay. Sih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Etadins. Kak, gimana ya untuk peluang kedinasan saat ini? Kalau dari yang sudah pernah, apakah peminatnya masih banyak?
5: Sekolah kedinasan dari tahun ke tahun akan selalu banyak, seperti itu. Puluhan ribu orang yang mendaftar dengan sedikit sekali kuota ya Kak, hanya sampai ribuan mungkin, seperti itu. Tapi memang kalau teman-teman punya semangat yang tinggi gitu kan, terus juga menyadari bahwa peluangnya itu cukup kecil ya gitu kan. Tapi kalau persiapannya matang pasti ada peluangnya untuk masuk, seperti
4: okay,
5: itu.
4: Oke, baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube kita di Pro 1 Palembang, dari Febrina Putri 7451. Sekolah kedinasan itu ada apa aja Kak? Gimana caranya kita bisa tahu sekolah kedinasan yang cocok untuk kita?
5: Oke, sekolah kedinasan tuh ada banyak sekali. Ada STAN dari Kementerian Keuangan, IPDN dari Kementerian Dalam Negeri, ada Kemenhub, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Cara kita untuk tahu kita cocok di mana, utamanya adalah kenali potensi diri. Kita kuatnya di mana? Apakah di hitung-hitungan kah atau di mana? Seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman sangat ingin mengenali potensi diri, bisa langsung datang aja ke kita. Nanti kita bantu, Kak, untuk tahu sebenarnya teman-teman ini cocoknya di mana sih? Di sekolah kedinasan apa sih? Gitu.
4: Oke, jadi ada pendampingan juga ya untuk pemilihan sekolah kedinasan yang cocok nih.
5: Iya, betul sekali.
4: Oke, baik. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kita beralih nih, Mbak Anggita ya, tentang seminar pendidikan kedinasan nih.
5: Oke.
4: Yang katanya bakal diselenggarakan ya oleh Master Education. Mungkin boleh dijelaskan untuk pendengar kita.
5: Oke, untuk seminar ini, Kak, aku jelasin langsung aja ya.
4: Iya.
5: Ya, oke. Nah, untuk seminar kita ini sebenarnya diselenggarakan supaya teman-teman semua tahu informasi terkait sekolah kedinasan. Di seminar kami nanti, Kak, informasinya disampaikan langsung sama alumni kedinasan. Jadi udah pasti itu informasi yang sangat kredibel ya, dapat dipercaya. Kemudian untuk teman-teman yang memang berminat gitu kan, acara kita itu ada di Hotel Max One di tanggal 10 Mei minggu ini gitu. Buat teman-teman yang memang mau, nanti bisa ke IG kita mungkin, Kak, di bimbelmaster_edu.
4: Oke, baik, kita terima penelpon lagi ya, Mbak Anggita ya.
5: Oke.
4: Selamat sore. Oke, sepertinya terputus. Silakan untuk pendengar ya yang masih ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Okay. Tadi terkait dengan seminar kedinasan tadi ya, Mbak ya, katanya ada alumni nih. Dari mana aja nih alumninya yang bakal hadir?
5: Kalau yang dapat dipastikan sih dari salah satu sekolah kedinasan favorit yang tadi kita sebutin, yaitu STAN ya, dari tahun ke tahun tuh paling banyak pendaftarnya, itu udah pasti, Kak, akan dihadirkan alumni STAN gitu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen banget masuk STAN, bisa aja datang ke seminar kita untuk ngobrol langsung sama alumninya gitu.
4: Oke, baik. Jadi ya, yang untuk pendengar ya yang tertarik banget nih sama STAN, mungkin boleh sharing-sharing nanti ya pas seminar kedinasan tadi. Dan kalau menurut Mbak Anggita ya, mengapa nih seminar seperti ini penting ya bagi pelajar ataupun generasi muda yang sedang merencanakan masa depan mereka?
5: Karena aku ngerasa gini sih, Kak, dulu waktu aku lagi merencanakan masa depan dan tidak mendapatkan seminar seperti ini, aku sangat amat bingung mau kemana gitu kan. Makanya aku merasa bahwa seminar ini tuh bisa menentukan masa depan seseorang gitu kan. Kalau dulu aku tahu ada sekolah kedinasan, mungkin aku akan mendaftar ke sekolah kedinasan seperti itu.
4: Jadi biar nggak lost ya.
5: Iya, betul.
4: Anak-anak pelajar yang mungkin masih bingung nih, betul, masa depannya mau kemana, mungkin bisa ikut seminar biar dapat pencerahan nih.
5: Betul.
4: Dan Mbak Anggita ya, biasanya kan peserta seminar ini kan pengen ya dapat gambaran nyata tentang dunia pendidikan kedinasan. Kalau dari materi ataupun isu utama yang bakal diangkat nih atau dibahas dalam seminar nanti nih apa aja, Mbak?
5: Udah pasti tips dan trik. Gimana caranya masuk sekolah kedinasan, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian setelah sekolah itu ngapain aja sih, Kak, di sana fasilitasnya apa gitu kan, terus pembelajarannya seperti apa, itu akan dijelaskan oleh alumni kedinasannya. Sampai nanti kita kalau udah lulus tuh kerjanya kemana, Kak, kalau lulusan STAN atau IPDN tuh kerjanya kemana gitu, akan dijelaskan, Kak, di sana nanti. Isu-isu seperti itu sih, Kak. Terus juga ada banyak hal yang bisa didiskusikan gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran mungkin kan ada beberapa orang tuh yang khawatir, Kak, aku minusnya tinggi seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan langsung nanti di seminar itu, dijawab langsung sama alumninya.
4: Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan juga ya oleh masyarakat,
5: betul,
4: yang bingung juga. Kalau untuk target peserta sendiri khusus anak SMA atau gimana nih, Kak?
5: Kita sebenarnya SMA, SMK atau yang udah lulus pun boleh, Kak. Misalnya baru lulus tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, atau lulus tahun ini pun itu boleh ikut seminar kita. Jadi ini terbuka sampai umur batasnya 23 tahun ya, udah pasti gitu.
4: Oke, baik. Dan untuk seminar ini apakah nanti peserta juga mendapatkan informasi nih soal strategi-strategi untuk menghadapi seleksi atau mungkin terkait peluang karir?
5: Iya, nanti di seminar ini dibagikan, Kak, bagaimana kita bisa menghadapi seleksi dari awal administrasi sampai dengan nanti di akhir wawancara, seperti itu. Kemudian peluang karirnya seperti apa nanti akan dijelaskan juga gitu.
4: Oke. Kalau pendaftarannya sudah lama dibuka, Mbak?
5: Kita udah lama dari bulan lalu dibukanya gitu. Jadi nanti kita terima pendaftaran paling akhir itu di hari Sabtu besok, kebetulan.
4: Hari Sabtu,
5: iya,
4: ya.
5: Betul, malam ya. Itu ya. Udah terakhir.
4: Karena acaranya hari Minggu ya.
5: Betul, acaranya hari Minggu.
4: Oke. Sejauh ini antusiasmenya gimana nih, Mbak Anggita?
5: Sangat amat membludak ya kak gitu kan. Karena kita juga di WhatsApp itu banyak banget yang chat dan telepon menanyakan program ini gitu kan. Kadang-kadang juga admin kita cukup kesulitan gitu kan, karena memang sangat banyak sekali yang berminat masuk sekolah kedinasan dan mau tahu informasinya gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan atau start kita tuh dicuri orang lain gitu.
4: Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ya, besok banget terakhir untuk pendaftarannya malam ya, karena acaranya nanti di hari Minggu.
5: Iya.
4: Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga ya Mbak Anggita ya, kalau kita berbicara tentang seminar ini, gimana nih Mbak, seminar ini diharapkan dapat membantu peserta memahami dunia pendidikan kedinasan ya lebih luas. Karena tadi masih ada nih yang masih bingung nih soal pendidikan kedinasan ini seperti apa sebenarnya.
5: Harapannya sih dengan adanya seminar ini ya kak, kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentu aja untuk teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang masih bingung nanti mau masuk mana, atau mungkin kak aku gak tahu nih lulus SMA mau kemana, mungkin dengan adanya seminar ini tuh bisa tahu kemana. Dan juga mungkin kak ada beberapa teman-teman yang kurang bersemangat gitu ya untuk melanjutkan kuliahnya, dengan adanya seminar ini dihadirkan alumni langsung, mereka semangat gitu untuk melanjutkan pendidikannya. Seperti itu sih kak harapannya memang. Dan juga mungkin buat orang tua yang bimbang gitu kan, anaknya mau dimasukin kemana nih setelah lulus gitu kan, mau difasilitasin kemana lagi gitu. Semoga seminar ini bisa bermanfaat lah untuk banyak orang.
4: Oke, ini ada pertanyaan dari Vera di Bukit. Saya pernah gagal tes sekolah kedinasan dan sekarang jadi kurang percaya diri untuk mencoba lagi. Gimana nih cara untuk membangun kepercayaan diri?
5: Untuk Kak Vera ya ini ya gitu. Jadi Kak, sebenarnya menurut aku ya Kak, orang yang udah pernah gagal masuk sekolah kedinasan itu malah mereka yang punya peluang paling banyak untuk lolos di kemudian hari. Kenapa? Karena mereka udah tahu gimana sih seleksinya. Beda sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali coba. Kalau teman-teman yang baru pertama kali coba, mereka itu membayangkannya aja gak bisa gitu. Tapi kalau kita yang sudah pernah coba dan gagal, itu kita udah tahu bayangannya seperti apa sih untuk seleksi kedinasan ini. Dan juga mungkin rasa takut itu tuh bukan karena Kak Vera ini takut gagal lagi gitu kan ya, tapi mungkin takut melalui itu lagi berulang-ulang kali seperti itu. Tapi gak apa-apa kak, menurut aku tuh kegagalan itu tuh kayak loncatan kita untuk kemudian kita sukses gitu loh maksud aku. Jadi dicoba lagi aja Kak Vera, atau kalau masih ragu bisa langsung aja konsultasi ke kita gitu.
4: Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lilis di kilometer 12. Saya ingin bertanya soal seminar nanti, apakah peserta akan mendapatkan simulasi atau tips menghadapi tes sekolah kedinasan?
5: Wah, itu pasti gak mungkin gak dikasih ya kak.
4: Simulasi juga ya,
5: ya
4: kak?
5: Betul, ya? Nanti ada pengerjaan soal kak di seminarnya. Jadi nanti ada pengerjaan soal, kemudian pakai timer kayak kita tes gitu kan. Nanti selesai pengerjaan, alumni kedinasannya memaparkan cara-caranya seperti apa sih, cara-cara cepatnya mengerjakan soal. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget gitu kan, bisa datang aja gitu loh.
4: Oke, baik. Dan juga ya, ini tadi Om Ana masih nih mau tanya soal CP tadi ya di 0821-8516-8172, benar ya?
5: Betul.
4: Oke, itu Om Ana ya untuk kontak personnya, nanti bisa dihubungi saja Om Ana. Dan Mbak Anggita ya, kalau sejauh ini gimana nih untuk seminar ini, manfaatnya ya untuk mereka yang menjadi, yang mau mendaftar di sekolah kedinasan ini sebagai langkah awal nih, ini efeknya seperti apa?
5: Kalau efeknya sih udah pasti kak, informasi yang diterima kan nanti bakalan jelas sekali ya gitu, tidak mengambang. Mungkin mereka di awal masih nggak tahu nih gimana sih SKD itu soalnya, atau bagaimana sih alur pendaftarannya seperti itu. Nanti mungkin lebih jelas, lebih terang gitu kan untuk mereka, kemudian bisa lebih yakin lagi untuk masuk sekolah kedinasan melalui seminar ini gitu.
4: Oke, baik. Dan juga ya Mbak Anggita ya, Mungkin ya untuk pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp kita, ada dari Dina di Sekayu. Saya sering merasa sulit fokus belajar karena terlalu banyak distraksi media sosial. Apakah ini juga banyak dialami siswa sekarang nih?
5: Oke, sudah pasti itu banyak sekali ya kak ya dialami seperti itu. Jadi memang kalau untuk kami di kelas biasanya membiasakan teman-teman itu atau siswa-siswi kami untuk tidak menggunakan ponsel. Karena memang ketika kita sedang belajar itu kalau kita bermain ponsel akan sangat berdampak. Mungkin kak siapa tadi?
4: Ada Dina di Sekayu.
5: Kak Dina itu bisa dimatikan dulu ponselnya ketika belajar. Seperti itu. Okay. Jadi fokus aja ke belajarnya.
4: Oke, baik. Karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, ya Mbak Anggita ya, mungkin pertanyaan terakhir nih, harapan penyelenggara terhadap peserta yang mau ikut seminar ini dan mungkin bisa diinformasikan kembali ya terkait seminar ini seperti apa.
5: Oke, kalau harapannya sih semoga seminar ini bisa mewadahi teman-teman semua untuk mendapatkan informasi seputar sekolah kedinasan yang bisa teman-teman percaya seperti itu ya. Untuk seminar kita teman-teman itu di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di Hotel Max One Palembang. Kalau teman-teman mau daftar itu bisa ke WA tadi kak, kemudian atau juga ke sosmed kita di bimbelmaster_edu. Ada tap link di bio, bisa diklik aja. Nanti ada pilihan pendaftaran seminar seperti itu.
4: Oke, baik. Jadi ya jangan sampai ketinggalan untuk seminarnya nanti di hari Minggu ya pendengar ya. Dan Mbak Anggita, terima kasih banyak ya atas waktunya dan informasinya di kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga seminarnya lancar dan sukses ya.
5: Oke, baik Kak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu dia tadi ekonomi digital ya, dialog ekonomi digital dengan tema kita hari ini dari kelas ke karir, peluang pendidikan kedinasan di era digital. Tadi kita sudah bersama dengan Manager Master Education, Anggita Dwi Rahayu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan sudah berpartisipasi ya dalam dialog pada sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar karena setelah ini masih akan ada berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami sediakan untuk Anda dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
6: Ekonomi digital.
7: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Jadi dia di masa kesasarannya nantinya nggak pakai pelaku lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawahan, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1.
3: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini.
4: Memang ada scan tertentu untuk nelayan, tapi nelayan datang jangan ditolak, mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan pada sore ini, Jumat 8 Mei 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama dari RRI, Bandar Lampung. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
2: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor, maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perahu. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ, maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan, memang sudah ada yang selesai.
1: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1.000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depati Parbo Kerinci. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderat, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat berikut ini.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua Pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk apa, menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG nih banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga gak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai ataupun sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat, dan mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu. Makanya kita kan ini ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
2: Selain persoalan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Supardi menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Wai Kanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Wai Kanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan forum guru bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Wai Kanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasanya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Wai Kanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Wai Kanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Wai Kanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar, apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Namun untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin untuk Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Replan Swaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Swaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota itu kan memang ada scan tertentu untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter Yan Berlian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, terkait dengan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini kami sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu Nelly Hartati. Kita akan berbincang terkait pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terkait dapur MBG, utamanya mengenai sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Baik Ibu, untuk di Kota Bengkulu sendiri saat ini ada berapa dapur MBG dan apakah semuanya sudah memiliki SLHS?
2: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut. Nah, itu salah satu syaratnya adalah semua yang tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya nanti ada pemeriksaan dari makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
3: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi?
2: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat hasil. Sudah running 38 seluruh. Ya, sudah mulai.
3: Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan? Kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
2: Iya.
3: Udah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik bisa dibantu?
2: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLHS itu ada komplain. Nah, jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi, pertama nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus launching untuk kegiatan MBG.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat like hygiene sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pukul 17 nanti pendengar akan ada cek fakta, lalu pukul 17.30 seperti biasa kita akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga pendengar, kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pada pukul 17 waktu, pada pukul 19 ya, untuk Warta Berita bersama Pro 3. Dan juga nanti akan ada lagu-lagu religi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Palembang sore ini pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, beredar akun di media sosial Threads yang mengatasnamakan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tersebut menggunakan nama dan foto profil yang menyerupai pejabat terkait. Kemunculan akun ini berpotensi menyesatkan masyarakat karena terlihat seperti akun resmi. Jadi sebagian pengguna media sosial dapat mengira akun tersebut benar milik pejabat pemerintah. Faktanya, klaim akun tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari komdigi.go.id, akun Threads tersebut dipastikan bukan akun resmi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan juga ya, penegasan ini disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui laman resminya. Jadi pihak KKP meminta masyarakat waspada terhadap akun palsu yang mengatasnamakan pejabat kementerian. Pranata Humas KKP Yesinia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi dan informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat diminta mengakses informasi melalui situs resmi kkp.go.id dan juga di akun media sosial resmi kementerian. Dan mendengar ya, langkah ini penting untuk menghindari penipuan maupun penyebaran informasi palsu. Dengan demikian pendengar, akun Threads yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan akun palsu. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Palembang sore ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar hari ini tanggal 8 Mei 2026 ya, diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Jadi tentunya peringatan ini menjadi momentum global untuk menyoroti nilai kemanusiaan serta peran relawan dalam membantu sesama di berbagai situasi darurat. Jadi ya, untuk Hari Palang Merah dan Hari Bulan Sabit Merah Sedunia ya, atau dikenal juga dengan World Red Cross dan Red Crescent Days. Jadi peringatan ini mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh sejarahnya sekaligus memahami cara sederhana untuk ikut merayakannya. Dan kalau kita lihat juga ya dari latar belakang sejarah Hari Palang Merah Sedunia ini, jadi ini berakar dari gerakan kemanusiaan internasional yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Henry Dunant. Jadi yang merupakan tokoh yang menggagas berdirinya organisasi Palang Merah setelah menyaksikan penderitaan korban perang di Solferino, Italia pada tahun 1859. Dan gagasan itulah ya pendengar melahirkan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang fokusnya untuk bantuan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang. Dan hingga saat ini gerakan ini telah berkembang menjadi jaringan global yang aktif di berbagai negara dalam menangani bencana, konflik dan juga krisis kesehatan. Dan kenapa sih diperingati Hari Palang Merah ini di tanggal 8 Mei? Dan ini ya karena tanggal 8 Mei ini bertepatan dengan hari kelahiran Henry Dunant. Jadi ia yang dianggap sebagai tokoh kunci ini ya, hari lahirnya menjadi hari di mana memperingati Hari Palang Merah ini yang merupakan gerakan kemanusiaan internasional tersebut. Dan juga ya tentunya peringatan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung hingga saat ini. Selain itu juga tanggal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya solidaritas dan aksi kemanusiaan.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda pendengar dalam Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Abu Talha Al-Anshari yang mewakafkan kebun kesayangannya. Dikisahkan dalam buku 365 Kisah Pengantar Tidur Islami oleh Erna Fitrini, Abu Talha Al-Anshari dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang paling dermawan dan berhati lembut. Ia adalah orang kaya di Madinah yang memiliki banyak kebun kurma sebagai sumber kekayaannya. Di antara seluruh hartanya, kebun Bayruha adalah yang paling ia cintai dan banggakan. Kebun itu terletak tepat menghadap Masjid Nabawi, sehingga memiliki nilai emosional dan spiritual tersendiri baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kerap memasuki kebun tersebut untuk berteduh dan meminum airnya. Hal itu menjadikan kebun Bayruha semakin istimewa di mata Abu Talha. Suatu hari setelah turunnya surah Al-Imran ayat 92 tentang menafkahkan

yang dicintai. Abu Talha tentunya sangat tersentuh. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya tentang wujud kebaikan sejati. Tanpa menunda waktu, Abu Talha segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan ayat tersebut. Ia menyampaikan keinginannya untuk menyedekahkan kebun Bayruha sepenuhnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh ketulusan, ia berkata bahwa harta terbaiknya ingin ia serahkan agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan kepada siapa kebun itu harus diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakan mulia tersebut dan menyebut kebun itu sebagai harta yang sangat menguntungkan. Namun beliau menyarankan agar kebun tersebut diberikan terlebih dahulu kepada kerabat terdekat Abu Talha. Abu Talha menerima saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan lapang dada. Baginya mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih utama daripada mengikuti keinginannya sendiri. Ia kemudian membagi-bagikan kebun tersebut kepada keluarga, anak-anak pamannya, dan kerabat yang membutuhkan. Tindakan itu menunjukkan kerendahan hati dan kecintaannya kepada sesama. Beberapa sahabat yang juga menerima bagian dari kebun tersebut seperti Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menerima sebagian lalu memberikannya kembali kepada mereka yang layak mendapatkannya. Kisah ini pendengar menjadi salah satu contoh kedermawanan paling agung yang tercatat dalam sejarah sahabat Nabi. Abu Talha menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui pengorbanan yang tulus. Sikapnya mengajarkan bahwa kebaikan tertinggi adalah memberi dari apa yang paling kita cintai. Karena itu, hingga kini Abu Talha dikenal sebagai teladan kedermawanan yang patut diikuti oleh setiap muslim. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Kisah Abu Talha Al-Ansori mewakafkan kebun kesayangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Toha ayat 1-14, dan akan dibacakan oleh Qori'ah Rufaidah. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar Marsyanda, dengan menyebut nama Allah menutup rangkaian nada religi kita di sore hari ini. Selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan deretan lagu pop pilihan lengkap dengan informasi dan hiburan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal

0: dan mencuri perhatian dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
2: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
3: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan nantinya ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang akan dihadirkan melalui Programa 3 melalui Warta Berita. Dan kami hadirkan juga informasi lainnya, masih dari Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah guna menjawab berbagai persoalan mendasar di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima kunjungan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, di Palembang pada Kamis 7 Mei 2026. Jadi pendengar, dalam pertemuan itu Herman Deru menegaskan inovasi tidak boleh berhenti sebatas konsep atau wacana semata. Jadi menurutnya inovasi harus mampu memberikan dampak nyata dan juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan juga ya, Herman Deru menjelaskan bahwa fokus utama pengembangan riset dan inovasi di Sumatera Selatan diarahkan pada sejumlah isu strategis, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta penguatan ketahanan pangan. Dan sebagai bentuk penguatan kolaborasi, BRIN bersama BRIDA Sumatera Selatan membentuk Rumah Inovasi Daerah yang terintegrasi dengan Science and Technopark. Jadi program tersebut ya diproyeksikan menjadi pilot project nasional dalam pengembangan inovasi daerah. Selain itu juga pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat program 100.000 Sultan Muda guna mencetak wirausaha muda kreatif berbasis inovasi. Jadi program tersebut turut didukung melalui pendanaan Corporate Social Responsibility atau CSR dan atas komitmen dalam pengembangan inovasi dan daya saing daerah tersebut, Sumatera Selatan berhasil meraih penghargaan indeks daya saing daerah kategori tinggi. Dan pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Pancar Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 8 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita menjaga fisik yang murah, tapi asupan yang bagus, juga kita harus juga

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tentang sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian acara dan hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini masih akan ada Palembang malam ini bersama rekan Nadiar. Saya Gaduyanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang
0: malam ini.
2: Alhamdulillah, pagi ini adalah hari pertama aku mengajar di sekolah ini. Aku udah gak sabar, pengen cepat-cepat ketemu dengan murid-murid. Apa ya reaksi mereka saat ada guru baru di sekolah ini? Tapi sebaiknya aku menemui kepala sekolah dulu deh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Bu Nia. Silakan masuk Bu, silakan duduk dulu.
2: Terima kasih Pak. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Maksud kedatangan saya mau lapor bahwa mulai hari ini saya siap untuk mengajar di sekolah ini.
4: Baik, Bu Nia. Saya harap Ibu betah mengajar di sekolah ini. Dan Ibu saya akan tempatkan di kelas 10 ya, Bu. Bagaimana, Bu Nia? Apa Bu Nia sudah siap untuk menghadapi murid-murid? Yah, kalau anak-anak umur segitu sih, biasanya masih butuh perhatian dan ketelatenan, Bu.
2: Siap, Pak. Pada dasarnya, saya siap ditempatkan di mana saja. Insya Allah, saya akan berusaha untuk belajar menghadapi anak-anak karena saya sendiri masih tahap belajar. Maklum, saya kan baru lulus dari kuliah, Pak.
4: Baik, kalau begitu, saya akan tunjukkan di mana kelas Ibu untuk mengajar ya, Bu.
2: Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, apa bisa ya aku ngajar? Aku takut menghadapi semua murid-murid itu.

0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Nia, kamu udah pulang, Nak?
2: Sudah, Bu.
1: Tapi, kok muka kamu cemberut? Ada apa, Nia? Coba kamu cerita sama Ibu.
2: Gak apa-apa kok, Bu.
1: Gimana, Nak? Apa kamu sudah mulai mengajar di sekolah hari ini?
2: Alhamdulillah, udah, Bu.
1: Gimana? Kamu bisa ngajar anak-anak itu?
2: Itulah, Bu. Nia ngerasa gak sanggup untuk mengajar. Dia ngerasa ilmu Nia masih kurang. Nia mau berhenti aja lah, Bu.
1: Lah, kok mau berhenti sih? Kan Nia baru mulai mengajar. Jangan gitu dong, Nak. Besok coba dicoba lagi. Jangan nyerah gitu. Pasti kamu bisa menghadapi anak-anak yang bandel di sekolah. Namanya juga anak-anak. Kamu yakin, ya? Kamu yakin harus bisa, Nak. Ya, nanti dicoba lagi ya.
2: Iya, Bu. Tapi Nia takut gak bisa sabar kayak guru-guru yang lain. Nia capek, Bu. Nia mau berhenti aja lah.
1: Jangan berhenti, Nak. Justru itu jadi tantangan buat kamu. Besok kamu coba dekati anak itu, terus kamu kasih sesuatu. Semoga anak itu bisa berubah. Ibu yakin kamu pasti bisa menghadapi semuanya.
2: Tapi, Bu.
1: Nia, sudah. Jangan menyerah dulu. Kamu harus semangat. Ingat kata-kata Ibu, jangan menyerah.
2: Iya, Bu. Halo, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru cantik sekali pagi ini.
2: Oh, kamu bisa aja. Terima kasih ya. Nama kamu siapa, Nak?
4: Ah, masa Ibu gak kenal saya? Saya ini murid paling ganteng di sekolah ini loh, Bu. Harusnya Ibu kenal saya dong.
2: Ah, maaf ya. Ibu kan baru. Jadi, Ibu belum kenal satu persatu murid di kelas ini.
4: Oh, gitu ya, Bu.
2: Iya, jadi Ibu ingin berkenalan satu-satu dengan kalian. Dan Ibu akan bertanya dengan kalian. Coba Dito maju.
4: Siap, Bu.
2: Dito, Ibu mau nanya, apa sih lambang negara kita?
4: Apa ya? Anu, Bu. Aduh, saya lupa, Bu.
2: Jadi Dito nggak tahu apa lambang negara kita? Kenapa? Dito, coba kamu baca di buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara ini dari seekor burung Garuda yang menggenggam perisai yang berisi 5 simbol yang mewakili Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Garuda Pancasila juga memiliki makna yang mendalam loh, yakni kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Lambang ini diadopsi pada tanggal 11 Februari 1950 dan telah menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Jadi gimana, Dito? Kamu paham?
4: Paham, Bu.
2: Jadi, Dito, kamu juga harus lebih sering membaca buku-buku pelajaran. Bukunya jangan dibiarin begitu saja. Terus, saat mau ulangan, baru kamu baca. Padahal, kalau kita rajin membaca, tentu kita akan semakin paham.
4: Iya, Bu. Mulai sekarang, saya akan rajin membaca buku.
2: Nah, gitu dong baru bagus. Mulai sekarang, kalian harus rajin baca buku ya.
4: Iya, Bu.
2: Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Setelah tadi Ibu menerangkan tentang lambang negara kita, Ibu akan menerangkan tentang dasar negara kita. Sekarang kalian boleh buka buku pelajarannya.
3: Baik, Bu Guru.
1: Eh, Nia sudah pulang. Gimana hari ini? Lancar kan mengajarnya?
2: Alhamdulillah, lancar, Bu. Nia udah bisa memahami karakter setiap anak. Ternyata, anak-anak itu butuh yang namanya perhatian, kasih sayang, candaan. Pokoknya hari ini seru banget deh, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Itu pelajaran sangat berharga untuk kamu, Nia. Ibu maklum, karena Nia kan baru mulai belajar mengajar.
2: Iya, Bu. Tapi doain Nia ya supaya Nia bisa bertahan di sekolah itu dan bisa mencintai pekerjaan ini.
1: Iya, Nak. Ibu akan selalu berdoa untuk anak Ibu yang paling cantik ini.
2: Ah, Ibu ngeledek aja. Nia jadi malu tahu. Oh iya Bu, ya? Nia mau pergi ke toko buku sebentar ya, karena ada buku yang harus Nia beli.
1: Tapi apa nggak sebaiknya Nia istirahat dulu, beli bukunya nanti aja.
2: Nggak deh Bu, Nia mau pergi sekarang aja, takut keburu kemalaman, nanti tokonya tutup lagi.
1: Ya sudah, kalau begitu, hati-hati di jalan ya nak.
2: Iya Bu, Nia berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan anak hamba menjadi seorang pendidik. Semoga ini menjadi amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ada rekan Ega menemani Anda di Palembang sore. Sekarang saya Nadir akan menjadi teman setia Anda di Palembang malam melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita bergerak akan hadirkan acara obrolan komunitas.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Selamat malam Bergar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya, tetap semangat dan bisa selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 9,4 MHz. Bergar, malam hari ini saya berbahagia sekali di tengah-tengah anak-anak yang luar biasa. Anak muda, generasi penerus bangsa. Di obrolan komunitas malam hari ini dengan tema kita adalah English Community sebagai wadah pengembangan diri dan relasi. Tiga narasumber kita sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Pro 1 RRI Palembang. Kita kenalan dulu dan nanti satu-satu mereka akan kenalan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama, saya akan mulai dari yang paling pinggir, yaitu Lady First. Nah, ini dia nih, ada Miss Carol. How are you?
1: I'm doing well so far. Thank you so much because you guys inviting us to here.
0: Okay, thank you. Welcome to Pro 1.
1: Thank you.
0: Campur-campur gak apa-apa ya?
1: Lovely. Mix and match.
0: Mix and match, okay. Yang kedua, sebentar. Sebelum ke berikutnya, Miss Carol bisa langsung mengenalkan diri menggunakan bahasa Inggris ya?
1: Oh, sure. So, I'm Carol. Actually, I am the founder of this English Gang Palembang, which is now on, we are reaching almost 100 of members.
0: Okay, keren. Yang sebelahnya, ada Ben, Supervisor Mentor at English Gang Palembang IGB. Silahkan mengenalkan diri gunakan bahasa Inggris.
2: Hello everyone.
0: Hi. Hello.
2: Hi, my name is Benedictus Anwar, or widely known as Ben. Everyone will easily to call me Ben. So here in AGP, I am considered as a supervisor or the mentor. So I would like to support materials for everyone to learn the structures and the speaking and the learning, something like that.
0: Okay. mantap. Yang terakhir, Odi, member English Gang Palembang IGP. Silakan Odi mengenalkan diri.
3: Ya, yeah, halo. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Odi. I'm so really excited for tonight. We getting invited for talk show our community in RRI Pro 1 Palembang. So in this community I'm as a member, Ibu
0: Nadia.
3: Ibu Nadia. And also I'm so really grateful I can join in this community.
0: Thank you. Kita terima kasih juga nih. Gak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia ya.
3: Ya, betul sekali. Kami sangat terima kasih sekali.
0: Oke. RRI juga makasih banyak loh kalian ada waktu kesini. Oke, tema kita English Community sebagai wadah pengembangan diri dan relasi. Sebelum ke tema, kakak mau nanya dulu nih kegiatannya masing-masing. Kalau Miss Carol, kegiatan sehari-hari sebagai apa nih?
1: I work as restaurant manager.
0: Oh, keren banget. Di mana ya?
1: For now actually I'm still doing the managers of Pempek Beringin.
0: Wow, mantap. Pempek Palembang, yes. Terkenal sekali itu.
1: But the other sides are working as a FB consultant. We call it food and beverage consultant for those friends who want to make some coffee on restaurant.
0: Yes.
1: I'm willing to help to handle it.
0: Okay. Ben, kegiatan hari-hari, mahasiswa atau gimana nih?
2: Okay, kalau untuk Ben sendiri, saat ini aku sebenarnya sudah kerja. Dan
0: udah
2: aku
0: kerja.
2: Juga ya, sambil kuliah lah. Aku kuliahnya di UT, tapi untuk satu sisi juga aku sekarang jadi student di salah satu, perusahaan swasta, dia support sebagai di sana aku study untuk manager restoran juga di sini.
0: Alhamdulillah, ini anak muda keren banget. Odi, kegiatannya apa sih Odi?
3: Ya kalau Odi di AGP sebagai member dan kalau untuk aktivitas daily activity saya sekarang ini atau saat ini Bu sebagai freelance worker, as a master of ceremony,
0: wow,
3: and also as an entrepreneur.
0: Okay. Yeah,
3: UMKM Bu.
0: Oh, keren banget. Sejak kapan jadi MC? Udah lama ya?
3: Maybe since 2010 maybe. 2010.
0: Okay. Yeah. Banyak dong berarti ya pengalamannya.
3: Amin.
0: Baik, kita ke English Gang Palembang atau IGP. Ini siapa yang akan menjawab? Sejak kapan berdirinya? Terus kenapa English Gang Palembang ini didirikan gitu? Ada cerita apa di balik itu? Carol?
2: Okay.
0: Ya, bahasa Indonesia aja ya.
1: So I think this is my turn, right?
0: Iya.
1: I'm trying to explain in bahasa Indonesia.
0: Boleh.
1: English.
0: Okay.
1: Sebenarnya ini baru sekali Bu Nadiar, kita bukanya di tanggal 10 April kemarin baru.
0: Okay.
1: But it just starting because waktu itu saya hobi live di salah satu platform sosial media.
0: Okay.
1: Terus beberapa anak seperti Martin dan Ben selalu nanya, "Miss, ajarin dong bahasa Inggris, public speaking," kira-kira seperti itu. Dan before my passion it's not being a teacher. Aku kalau ngajar tuh agak kaku ya.
0: Iya, iya.
1: So, I'm starting, I have an opinions like, aduh, kayaknya kita buka komunitas aja deh. Komunitasnya kita ngopi bareng,
0: iya.
1: Ngobrol bareng, nge-snack bareng, tapi ngobrolnya harus bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Gitu, okay. Awal mulanya seperti itu.
0: Iya.
2: Yeah, sebenarnya cuma dari kita iseng-iseng aja. This life actually berapa bulan yang lalu ya Mami ya? Yeah. sekitar mungkin udah sekitar 6 bulanan yang lalu, setengah tahun yang lalu kita memang Mami kan memang dia very active on social media, especially okay. TikTok and Instagram. Jadi dia live and then sebagai one of her fans gitu, suka banget nontonin Mami Carol
0: banyak dong followersnya ya.
2: Iya, oh. Jadi suka banget nontonin Mami Carol live on Instagram or TikTok. Jadi kita di situ kebetulan memang audiensnya Mami kan memang aku, I call her as a mommy karena I adore her like my own mother. Jadi kita memang suka iseng-iseng chit-chat, ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol di social media
1: in English
2: of course. Dan juga di situ kita ya kayak, "Mami gimana dong, ayo dong kita bikin community gitu." Sebenarnya itu tuh actually
1: opininya aja.
2: Itu tuh sebenarnya dari Martin sama dari Mami gitu. Cuman Mami pernah share juga, "Son, aku punya ini loh, gini." Dan kemudian
1: terbentuklah
2: this community after a few months, setelah beberapa bulan akhirnya kita benar-benar consider, benar-benar ayo deh kita create this community gitu.
0: Jadi resminya tanggal
1: 10 April.
0: Berarti baru 1 bulan ya.
1: Betul. Dan hari ini kebetulan gathering, we have the weekly gathering. Itu pertemuan setiap hari, setiap minggu di hari Jumat.
0: Di hari Jumat.
1: Jadi setiap Jumat kita kumpul di mana gitu ya.
0: Poskonya di mana tuh Carol?
1: Nah itu dia.
3: Poskonya belum ada Bu.
0: Belum ada.
3: Kali aja RRI mau boleh gitu. Jadi home base-nya geng Palembang gitu.
1: Kalau specifically posko itu belum ada Ibu, tapi some of kita tuh memang cari kayak kafe atau restoran yang UMKM, which is kita bisa bantu kasih mereka income yang lebih. But itu out of the box karena sekarang membernya hampir mencapai 1000-an lebih.
2: Yeah. Oh, okay. 930 members.
0: Anggotanya sudah sampai 1000 lebih. 930 hampir mendekati.
3: Setiap kali pertemuan berapa banyak?
1: Nah, setiap kali pertemuan itu hampir 200.
0: 200.
1: Seperti hari ini tadi kita kumpul di salah satu kafe di Palembang, itu di 174-an.
0: Oh, jadi 200 orang tuh kumpul jadi satu. Wih, padat banget ya.
1: Out of the box ya. Kita juga enggak nyangka banget.
0: Wih, berarti antusias sekali ya.
1: Masya Allah.
2: Okay. Kita benar-benar enggak menyangka bahwa antusiasmenya tuh bakal sebesar ini. Karena pada awalnya kita cuman berpikir, "Oh, this community kita aja. Karena
0: ternyata banyak tanggapan positif.
2: Iya, karena kan di sini unpaid community ya. Kita bukan komunitas berbayar yang fokusnya.
1: Iya, tidak berbayar.
2: Alhasil mungkin kita probably we expected that this community maybe gain like maximum 100 members. Maksimal mungkin kita bakal 100 member lah mungkin lah kebanyakan. Ternyata ini udah hampir 1000 member.
0: Oh, lebih dari target.
2: Lebih dari target.
0: Kita ke Odi dulu. Di,
3: iya, Bu.
0: Kenapa bergabung ke apa namanya English Gang Palembang ini? Mungkin ada alasannya gitu.
3: Ya, ini agak sedikit nggak kedengaran.
0: Iya, mohon maaf ya.
3: Oke, sebenarnya saya sudah mengenal Miss Carol ini Bu sejak tahun 2018. So at that time we have been working in the same company. Jadi waktu itu kami pernah kerja di satu perusahaan yang sama as a hotelier, sebagai bekerja di hotel gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ketika saya aktif menggunakan sosial media, ada selalu muncul gitu FYP bahasanya Bu ya. FYP tentang English Gang Community ini gitu, English Gang Palembang di TikTok, di Instagram. Nah, di situ yang membuat saya memang dari dulu saya sangat tertarik pingin terus mengimprove diri saya untuk bahasa Inggris.
0: Yeah.
3: Gitu loh Bu, karena ya memang Mungkin ibu juga tahu kalau di masyarakat Palembang ini sebenarnya banyak sekali yang namanya bahasa bulian yang kadang kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh bahasa Palembangnya cak keinggrisan gitu loh Bu. Sok Inggris banget gitu. Bahasa Indonesia aja kita kadang di sedikit dibully, apalagi bahasa Inggris. Nah, dengan adanya komunitas ini buat saya benar-benar sangat tertarik.
0: Jadi wadah yang

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu? Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
10: Pendengar, kita lanjut lagi obrolan komunitas malam hari ini yang luar biasa bersama komunitas English Community sebagai itu temanya ya, sebagai wadah pengembangan diri dan relasi bersama English Gang Palembang atau IGP. Kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti pukul 21. Sekarang kita ke Carol lagi nih. Carol tadi menyinggung anggotanya hampir 1000 ya, 900 sekian. Nah ini rata-rata kalau untuk anggota sendiri siapa saja di dalamnya itu profesinya? Apakah mahasiswa atau dia seorang pelaku usaha, apakah dokter gitu? Nah bisa cerita dulu nih Carol.
11: Right. But actually Ibu, waktu pertama kali TikTok itu FYP, memang saya udah ngedepankan statement bahwa itu any genders dan yeah. any age. Jadi yang umurnya mulai dari mungkin elementary school, junior high school, which is senior high school, itu boleh ikut. Dan ternyata out of the box, bahkan orang Palembang yang tinggal di negara lain pun itu banyak banget yang ikut ya Bu ya. Ada yang tinggal di Melbourne, ada yang tinggal di Thailand, ada yang tinggal di Qatar. Semuanya pada ikut dan antusias di dalam komunitas kita, dalam grup yang tadi hampir ke 1930 members. Jadi kebetulan hari ini setiap hari Jumat kita ngumpul.
10: Ngumpul ya.
11: Tadi di salah satu kafe kita nemuin members yang which is ternyata lebih tua. Kita udah nganggapnya kita udah paling tua nih Bu. Ternyata member kita ada yang lebih oldest lagi. Dan beliau adalah seorang dokter yang sekolah S2 di Inggris. Jadi kita tuh kayak oh my god, kita tuh kedatangan orang-orang yang ternyata very expert in English and very excited to have this community sebagai wadah anak-anak Palembang yang ya lingkungan mereka. I created the environment for those Palembangnis gitu ya. Jadi kita menciptakan lingkungan buat mereka sendiri. Jadi vibes-nya tuh paling Inggris banget setiap kita ngumpul. Hari ini ada dokter tadi, terus ada juga administrasi di salah satu rumah sakit. Dan dokternya dokter Nuke ya, if I don't have a mistaken. Her name is Dr. Nuke di Rumah Sakit Muhammad Hussein.
10: Sangat familiar nama itu ya.
11: Right. I think so.
12: Ya, kalau sudah ngomongin tentang rumah sakit Muhammad Hussein ya, dokter itu yang sangat luar biasa.
10: Oh, welcome sekali ya. Yeah.
11: Okay. Kaget.
10: Kita sapa dulu ya pendengar kita yang sudah kasih like di YouTube kita. Ada Celine, awih katanya gitu. Benyamin, a love from IGP. Thank you Benyamin.

0: Ada Lestari. Wow, keren banget semuanya. Terima kasih Lestari. Ada Ray, apa nih? Ray Yarin ya. Ini wey, EGP keren banget. Santi Kurniasari, EGP keren banget. Semuanya muji banget ini. Febrina Viselita, EGP so cool.
1: Thank you, Mas.
0: Thank you. Muhari Satriadi, EGP is the best. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Alu YouTube ya. Wow, EGP keren banget. Oke. Okay. Muhammad Wahyuni Nugroho ya. Let's go Miss and Ben. Wow. Odi juga dong gitu ya.
2: Odi juga fans dong seharusnya. Itu, Bu.
0: Oh, fansnya. Ya. Keren keren keren. Ada Gilang Gading, go Miss. Woi, mantap. Terima kasih ya semuanya udah kasih like. Yang lain bisa nyusul. Tadi tema kita English Community sebagai wadah pengembangan diri dan relasi. Nah, mungkin ini kembali dulu ke Ben ya dan juga Carol. Jadi EGP ini bisa dikatakan sebagai wadah untuk pengembangan diri kaum muda ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian menjalin relasi. Ini kan sangat penting. Apalagi zaman digital seperti saat ini yang semuanya menggunakan teknologi. Ini bisa jadi wadah yang sangat luar biasa. Gimana nih Carol juga Ben?
1: As we know that actually English is the international, one of the international language, right? Which is we available for the system, learning system. Okay, okay.
2: Jadi kita tuh memang apa tadi
0: pertanyaannya? Ini bagaimana tanggapannya kalau English Community atau EGP ini menjadi wadah pengembangan diri dan relasi gitu untuk kedepannya bagi anak-anak generasi muda?
2: Oke. Yeah. Kalau dari saya sendiri sebagai orang yang supervise this English Community kan, ini adalah suatu kesempatan yang bagus gitu karena di sini yang mana kita tidak hanya menyediakan tempat yang free untuk everyone, kita juga di sini punya termasuk massive audience dan juga beberapa orang yang sangat expert di bidangnya masing-masing dan juga kita di sini kita bisa juga jalin koneksi dengan berbagai macam
0: relasi
2: orang
0: karena
2: betul sekali karena kita tahu kalau di English Community juga kita bukan hanya mahasiswa dan juga anak-anak kecil yang bergabung sama kita tapi juga ada banyak seperti dokter kemudian content creator kemudian ada yang apa namanya kuliah di luar negeri, ada yang kerja di luar negeri. Jadi this community has the big apa namanya? Termasuk punya
1: the big place to sharing.
2: Iya, gitu. Jadi
1: karena ini Ibu, sorry for interrupt.
2: Yeah, okay.
1: So some of members also have they have a each dream gitu ya. Jadi mereka punya mimpi masing-masing di mana mereka tuh harus they trying to improve their English speaking ability. Oh, what happened nih? Mereka datang tuh karena apa? I want to improve because I want to go to study abroad.
0: Yeah.
1: Jadi mereka mau keluar, terus mereka pingin menggapai mimpi di kapal pesiar.
0: Iya, ada bekal
1: terus,
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Bahasa.
1: Since they have no friends to talk, jadi waktu itu mereka menyampaikan, "Miss, kita tuh enggak punya tempat buat ngobrol." Kalau teman aku ngomong bahasa Inggris, aku biasanya dikatain nih sama teman-teman, "Ai, kau nih cakap Inggris pula, aku enggak bisa ngajak kau ngomong bahasa Inggris," gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi after that I think this is the place that you can speak English freely dengan secara bebas tanpa judgement. Jadi kalau bedanya tuh kalau di tempat lain mungkin kita di-judge, "Oh, bahasa Inggris kamu salah nih ini." Tapi di sini kita ada orang-orang yang expert dalam berbahasa Inggris. Akhirnya mereka dikasih pelajaran-pelajaran, sharing each other. Mereka memang mingle, sharing each other, berbagi ilmu,
0: berbagi ilmu.
1: Seru banget, mulai dari yang kecil. Ada tadi yang umur
2: 9 tahun.
1: Ngomong and bahasa Inggris,
2: bahasa Inggrisnya really good,
1: luar
2: really
1: biasa.
2: Good.
0: Itu bakat ya, bekal yang luar biasa itu nanti bisa diasah kembali ya.
1: Betul.
2: Okay. Apalagi di English Gang Community ini EGP, kita bukan cuman hanya menjadikan tempat untuk everyone to mingles untuk yang main-main doang, tapi kita di sini juga punya yang namanya learning system.
0: Learning system.
2: Ya, jadi kita memang di sini diatur gimana caranya orang itu bisa berbahasa Inggris, tidak hanya berbahasa Inggris tapi juga tahu sedikit ilmu tentang structure, tentang reading, something like that. Karena di sini kita juga punya beberapa guru-guru dan mentor-mentor yang kita mungkin nggak apa-apa. Ada Miss Gege, Mrs. Gege, dan juga ada juga yang member yang lain.
0: Bersedia.
1: Menawarkan diri menjadi mentor, which is mereka sebelumnya itu adalah orang-orang hebat dalam bahasa
2: hebat.
1: Inggris.
2: Yeah. Sudah jadi translator, sudah pergi ke luar negeri, dan this is you know like one of the best opportunity to everyone.
0: Jadi support ya buat anggota
2: Betul sekali.
1: Puji syukur sekali.
0: Kita ke Odi dulu, Di.
3: Iya, Bu.
0: Odi. Jadi kalau melihat kan sekarang yang namanya bahasa Inggris itu bukan menjadi bahasa yang apa ya, bisa dikatakan ini kebutuhan lah ya. Yeah. Apalagi kalau dunia kerja di mana-mana kalau mau mencapai jabatan yang keren dan lain-lain tuh biasanya bahasa akan menjadi syarat utama.
3: Betul.
0: Nah, Odi gimana tanggapannya gitu? Sekaligus ya. EGP ini menjadi wadah gitu.
3: Betul sekali Bu. Jadi dengan adanya EGP ini kan sebuah tempat atau wadah. Nah, there is the environment. Jadi semua yang memang ingin improve Inggrisnya gitu, mau upgrade dengan ada wadahnya ini, mungkin mereka ada yang sebagian sudah bosan, misalnya join in the course di sebuah kursus gitu ya. Yeah. Kalau dengan EGP ini kan kita kadang random gitu berubah-ubah tempatnya. Nah, mungkin itu jadi sebuah warna untuk kami sebagai member yang bisa ada lingkungan yang memang benar-benar bisa menerima kita. Even your English just a basic English gitu, walaupun hanya basic English. Nah, di dunia kerja sebagai mantan pekerja gitu, as a worker, ex-worker, and then saya juga sebagai pekerja di dunia perhotelan ya Bu ya. Nah, also sebagai pekerja di dunia perhotelan juga can speak English gitu loh. Jadi kalau saya juga dalam diri saya menanamkan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di internasional gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris. So that's why kita harus benar-benar mengimprove dan terus belajar bahasa Inggris. Dan di dunia kerja sangat berguna sekali dan sangat bermanfaat sekali.
0: Baik.
3: Itu tadi sempat dikatakan oleh Miss Carol ataupun juga Mr. Ben tadi bahwa walaupun kita sudah jago di bidang structure, grammar, tapi only in your memorize ya, dari hanya dalam ingatan saja Bu ya. Tidak pernah
0: dilatih
3: terus berbaur dengan lingkungan yang memang berbahasa Inggris. I think that really hard untuk kita nanti next time-nya kalau misalnya dapat suatu kesempatan maybe interview dalam berbahasa Inggris gitu. Itu sangat susah nantinya Bu kalau misalnya tidak terbiasakan.
0: Carol, Carol, ini kan baru 1 bulan ya usianya EGP. Boleh dong kita kasih bocoran apa nih program kedepannya ini? Mungkin sudah ada di benak Carol dan Ben gitu, Odi. Seperti apa?
1: Baik. Jadi ibu kita itu kan sebenarnya kalau untuk learning system kita udah ada beberapa mentor juga yang which is mereka dari memang kuliah dan sekolah di luar negeri yang bersedia menjadi mentor anak-anak. Nah, di sini sebetulnya dari beberapa member, dari ratusan member itu ada beberapa yang akan kami saring, which is orang menganggap bahwa EGP itu jangan cuma tempat wadah ngobrol aja bahasa Inggris, tapi kita harus ada dalam program 3 bulan ke depan. Dari sekarang kita sudah memulai di minggu kedua kemarin. Ben as a mentor and the other mentors, it's like making the learning system, which is di 3 bulan ke depan akan ada progress. Kita bakal melihat apa yang mereka dapatkan dari EGP tersebut. Selain kita memang mengasah keberanian mereka, mental mereka, karena saya adalah orang yang sangat menekankan mereka untuk datang ke stage.
0: Harus ke panggung.
1: Jadi mereka itu saya suruh ke panggung satu-satu.
0: Ngomong apa aja gitu ya.
1: Introducing themselves. Ataupun ya kasih sharing like your hobby and bla bla bla. Karena aku lebih menekankan keberanian mereka. Seperti yang Kak Audi sampaikan. Sometimes there is a member understand about what I'm talking about, but they want to talk. Mereka enggak berani ngomong. Di situ saya menekankan mereka. 3 bulan ke depan kalian sudah harus ada kemajuan ya. Nanti di EGP dapat apa nih? 3 bulan. Apakah keberanian berbicara kalian sudah lebih bagus? Apakah structure atau grammatically yang mereka pronunciation itu better? Karena kita udah ada mentor yang hebat-hebat loh
0: di
1: yang
0: dalam grup ya.
1: Dan kita tekankan sekali lagi because it's free. Hargainlah dan udahlah, ini udah kesempatan mereka sebagai member ya.
0: Kesempatan emas ya.
1: Ya betul sekali.
2: Gunain kami sebaik mungkin ya.
1: Gunain kami ya.
3: Everything is free. Semuanya free. Gratis Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma ini, kemarin belum bisa bayar ini aja, bayarin makan minum di kafe aja.
3: Kalau konsum makanannya baru bayar sendiri-sendiri.
0: Gak masalah itu sudah.
3: Tapi itu sangat mensupport ya Bu ya. Kalau yang tadi kan ke UMKM atau kafe-kafe tadi. Bisa bawa hampir 200 orang datang ke kafe itu kan.
0: Sangat mendukung sekali. Sekaligus promosi.
3: Betul sekali.
0: Dan usahanya bisa lumayan lah ya untuk meningkat.
3: Karena mulai dari siang Bu. Biasanya kan jarang datang ke kafe siang kan.
0: Oke, Okay. Kita ke band dulu nih atau nanti ke Carol. Okay, gimana sih membagi waktu gitu loh? Karena ini kan walaupun namanya wadah yang bisa dikatakan gak terlalu menyita perhatian atau waktu kita, tapi minimal ini harus bisa membalance ya antara pekerjaan seperti Carol, apalagi menjadi seorang yang luar biasa di salah restoran terkenal Palembang. Ini gimana nih Carol juga band membagi waktunya? Memanagenya.
2: Oke. Oke. Kalau untuk aku sendiri, kebetulan kan memang aku kerja itu secara freelance ya. Dan juga aku student.
0: Gak ada masalah
2: dan,
0: ya, jadi ya.
2: Juga. Dan jadi untuk for now, have no problem gitu. Problem, jadi ya. Okay. Aku bakal usahain terus biar biar selalu available to the member, to help them, to increase their vocabulary, their speaking, and their structure too. Karena di situ juga... tentunya saya sangat bersyukur pada Tuhan karena di situ banyak sekali orang-orang hebat, mentor-mentor hebat seperti Miss GG dan yang lain-lainnya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi terima kasih dan yang has the big willingness to help us karena itu adalah salah satu juga bentuk support yang sangat kami butuhkan gitu karena balik lagi AGP ini kan sebenarnya itu tuh cuman ada empat orang inti ya gitu
0: inti, ya.
2: Yang kita mulai dari iseng-iseng kemudian kita bangun. Baik. Kita nggak mungkin bisa we can't control like 90 and 30 100 member gitu, 930 member kita nggak bisa kontrol semua itu karena itu kita sangat butuh volunteer dan orang-orang hebat seperti para mentor-mentor kita yang sangat luar biasa.
0: Oke. Carol, gimana balance ya?
1: Hari ini ada Mr. Ziaul juga karena dia very expert in English. Thank you so much because hari ini luar biasa, which is 180 Kak.
0: Iya. Yeah.
1: 180 tadi datang. Terkait hal itu, as you know, I am as the founder here. Jadi enggak terlalu sibuk ya Kak ya.
0: Enggak
1: terlalu menyibukkan diri di grup. Yeah. Karena kita itu memang fokusnya di setiap satu minggu sekali.
0: Satu minggu satu kali.
1: Yeah.
0: Hari Jumat saja.
1: Setiap hari Jumat. Jadi teman-teman juga yang kalau mau join memang belum masuk grup itu boleh nimbrung karena setiap itu kan ada pengumuman di Instagram, TikTok, ada sosial media. Jadi itu ada pengumuman kita ketemunya di mana setiap hari Jumat. Karena untuk pembagian waktu hanya di hari Jumat, which is aku pernah bolak-balik karena dulunya tinggal di Jakarta.
0: Iya. Yeah.
1: Ke Palembang hanya untuk hari Jumat, hanya untuk anak-anak.
0: Keren banget supportnya
1: ya. Hanya hari Jumat ya.
0: Hari Jumat.
1: Kalau untuk di grup sendiri alhamdulillah karena sudah punya beberapa admin yang sudah sangat saya percayain seperti Ben, Martin dan Willy. Jadi mereka akan membantu mengkoordinir. Jadi ada teman-teman yang kasih text, ada yang jawab, ada beberapa teman-teman yang willing to help. Jadi alhamdulillah semuanya terkontrol dengan baik.
0: Oke, siap. Odi, Odi lagi nih. Odi kalau melihat namanya bahasa Inggris kan dari zaman ibu dulu kan tahun 90-80 itu kursus-kursus bahasa Inggris tuh memang sangat menjadi idola ya buat kami ya saat
3: betul.
0: Itu. Karena memang bahasa Inggris tuh keren banget sampai sekarang menjadi dambaan orang tua kalau anaknya punya learning yang bagus, conversation-nya, grammar yang lain-lain. Yeah. Kalau Odi melihat zaman sekarang di era digital, gimana minat anak muda untuk hal itu?
3: Ya. Yeah. Kalau ngomongin generasi, saya juga generasi lama ya Bu ya. Okay. Generasi old generation.
0: Milenial ya.
3: Tapi kalau berkata dengan generasi-generasi baru sekarang dengan dunia digital yang sudah sangat luar biasa. Dan kalau misalnya kita mau improve our English, so many way gitu ya Bu ya. Banyak metode atau jalan yang bisa kita cari untuk kita improve bahasa Inggris kita. Nah kalau untuk dilihat secara luas for our Palembang society ya. And also for Sumatera gitu ya, untuk Palembang atau Sumatera Selatan. Bahasa Inggris di sini ya masih kurang gitu loh Bu. Masih kurang perhatiannya dan ya memang ketertarikan anak muda dengan bahasa Inggris masih kurang menurut saya Bu ya. Tapi dengan adanya English Community ini ya menurut saya ini adalah wadah yang sangat luar biasa. Dan ngomongin tentang English Gang Palembang. Terus ya kan di tadi dikatakan oleh Miss Carol bahwa tidak memandang usia Ibu ya, mau dari yang muda sampai dengan yang tua. Nah, manfaatnya apa saja kalau misalnya kita sudah usia tua, terus udah dewasa lah gitu Ibu ya. Terus kita berpikir bahwa kalau saya sudah dewasa, kayaknya enggak ada manfaat lagi dong bahasa Inggris untuk saya. No gitu kan. Jangan berpikir seperti itu, don't think like that because maybe next time if you there is the family ya keluarga atau ponakan dan sebagainya dan suatu saat dia meminta bantuan Anda, nah dengan kamu sudah pernah sempat join di community dan kamu terus mengasah bahasa Inggris kamu, ya mungkin
0: ada
3: akan bermanfaat
0: ya, ya kan?
3: More useful gitu loh Bu.
0: Baik.
3: Jadi lebih bermanfaat. Mm-hmm. Tadi jadi kalau sekarang dengan adanya AGP dan kita terus apa share di sosial media supaya semakin luas gitu loh Bu ya dikenal di masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Mm-hmm. Nah, output kedepannya banyak sekali yang diinginkan di AGP ini gitu loh.
0: Yeah.
3: Pertama, bahasa Inggris itu makin dikenal dan makin digemari dan ingin terus belajar seluruh masyarakat Palembang. And also maybe next time apa berguna untuk our tourism gitu Bu ya. Untuk tourismnya kita gitu.
0: Baik, ditahan dulu.
3: Oke, baik.
0: Ada pendengar kita mau gabung sepertinya ya.
3: Okay.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Adiar.
0: Iya, Pak Zakaria.
4: Iya, baru bergabung, maaf.
0: Baru bergabung. Harus pakai bahasa Inggris loh.
3: Selamat malam, Pak.
0: Good night, Mr. Zakaria.
3: Bapak Zakaria.
0: Iya, silakan Pak Zakaria, ada Odi, ada Miss Carol, ada Ben yang di studio. Ada yang mau ditanya, silakan.
4: Iya, mulai secara umum aja. Ini namanya tadi EGP ya.
3: Iya, betul.
4: Apa sistem pembelajarannya itu sistemnya pertemuan ya? Apakah ada bisa melalui satu hanya melalui website atau seperti apa gitu tadi?
0: Oh gitu, baru mendengarkan, baru monitor ini Mbak Zakaria. Nanti Jo sama Miss Carol ya, sama Ben sama Odi juga ya.
4: Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
0: Okay. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Carol ditanggapi. Iya.
1: Baik. Jadi terima kasih Pak Zakaria karena pertanyaannya sangat ini ya. Mungkin ada audiens lain yang mau dengar ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau untuk pertanyaan platform untuk belajar, kita itu memang kalau untuk purpose itself, it just wanna increasing is our English speaking ability, which is we have only once in week alias satu kali dalam seminggu.
0: Satu minggu.
1: Untuk ngumpul.
0: Ngumpul.
1: Itu tuh ya tadi untuk tempat ngumpulnya belum ada sponsor. Karena biasanya kita collab kak.
0: Iya.
1: Collab sama kafe yang bisa menampung di 200-an orang itu. Mm-hmm. Karena gak semua kafe bisa kan kak ya.
0: Betul.
1: Nah jadi untuk Pak Zakaria, untuk pertemuannya itu satu kali dalam satu minggu di setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat.
1: Untuk pukul
0: waktunya?
1: Untuk waktunya itu di pukul 3 sampai pukul 6. Tapi memang setiap setelah acara inti di mana kita akan memberi materi dalam 30 menit, biasanya kita itu gini kak, di menit-menit pertama itu kita ajak teman-teman ngobrol semua.
0: Ngobrol.
1: Jadi salah satu teman-teman kita random pickly kita ambil beberapa untuk ke stage.
0: Yeah, itu di atas panggung ya.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi mereka harus memberanikan diri dulu, which is hanya mengenalkan diri pun cukup. After they introducing themselves, kita baru masuk ke topik pembelajaran yang akan dikasih sama mentor-mentor tadi.
0: Yeah.
1: Yang mentor yang luar biasa ya. After that baru kita mingle each other. Nanti kita grouping, kita enggak boleh yang ada grup di dalam grup gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kamu, walaupun kamu satu sekolah, gak usah temenan dulu ya. Kamu harus berbaur dengan satu sama lain.
0: Jadi harus campur dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Pak. Jadi kita
0: berhubungan satu sama lain gitu.
1: Betul. Kita tuh ada namanya Rangers. Dan ini para Rangers kita.
0: Oh.
1: Nah, kebetulan Rangers itu nanti akan, hey, speakingnya di in English ya gitu. Hey, harus mingle-mingle ya. Gak boleh satu sekolah di sini semua satu.
0: Kumpul gitu.
1: Gak boleh kak, gak boleh. Kita harus ada yang sorry. Bahkan dari umur pun kita bagi nih.
0: Bagi ya.
1: Kalau baby girl sama baby boynya ada kayak yang elementary school yang masih SD banget. Eh kamu satu-satu ya nanti digrupin di sini nih kita ngobrol. Walaupun English mereka itu udah expert banget ya. Walaupun masih SD ke Audi, masya Allah sekali luar biasa. Seperti itu Pak Zakaria, jangan lupa ya siapapun yang mau join.
0: Boleh ya. Terima kasih Pak Zakaria sudah jawab sama Carol. Ben mau nambahin gak?
2: Mungkin aku mau nambahin biar lebih detail untuk sistem learning systemnya di AGP ya. Oke, jadi untuk di AGP sendiri kita tuh dibagi kurang lebih empat sistem. Jadi yang pertama kita by chat, by call, di pertemuan, kemudian juga kita ada test structure. Jadi yang pertama kita by chat itu of course we forbidden everyone to talk in local language kayak in Palembang.
1: Yeah, itu tapi gak
2: kita
1: boleh.
2: Tapi kita ya we forbidden. Tapi kita allow everyone to speak in kalau misalnya untuk beginner level atau orang-orang yang belum bisa benar bahasa Inggris,
0: gak
2: kita
0: enggak
2: bahasa Indonesia sama bahasa Inggris
1: di mix aja
2: itu enggak apa-apa. Kemudian kita ada yang namanya bycall. Bycall itu jadi kita setiap malam biasanya kita seminggu 3-4 kali. Di sana kita bakal aku sama Miss JJ nanti bakal kita kasih satu topik interesting topic gitu. Misalnya jadi untuk di hari Rabu aku bakal kasih topik tentang transportation. Transportation. Misal apa sih hal misal your favorite vehicles atau misalnya kemudian kamu pernah nggak sih ada bad experience ketika kamu naik ini nanti
0: pengalaman
2: nanti,
0: gitu ya.
2: Kemudian nanti kita bakal nanti untuk sharingnya di by call di voice group itu kemudian juga nanti ada yang namanya langsung di meeting yang hari Jumat itu di situ kita bakal fokus di speaking. Kita fokus di speaking, bukan grammar, bukan structure segala macam karena
0: langsung
2: di
0: situ,
2: betul. Di situ kita bakal pairing, ada yang namanya sistem pairing grouping. Jadi setiap orang itu bakal kita grup ke beberapa, misal dalam satu grup itu ada sekitar 1-10 member.
0: Baik.
2: Dan tentatif ya, enggak selalu 10, bisa lebih, bisa kurang. Di situ nanti kita bakal grouping per member, misalnya satu member nih satu member ada 1-10 orang, terus ada sekitar 10 grup. Nanti kita kan juga tiap pertemuan ada yang namanya penjelasan materi oleh mentor-mentor. Kemudian nanti mereka bakal disuruh untuk untuk memberikan suatu pertanyaan spesifik tentang apa yang apa yang kalian benar-benar curious, benar-benar kalian
0: agak menarik
2: agak menarik di dalam topik yang sudah kita mulai tadi.
0: Itu ya Pak Zakria udah begitu jelas tuh ditambah sama Ben ya. Waktu kita tinggal 5 menit. Oh, gak terasa ya. Anggotanya mudah-mudahan makin nambah ya, Claire.
2: Iya.
0: Jadi yang mau jadi anggota langsung follow Instagram aja.
1: Iya, boleh follow Instagram. Sebenarnya kak kita tuh ada batch sekarang
0: ada
1: ya.
0: Batch.
1: Ada batch 1 sama batch selanjutnya. Which is sekarang kita lagi overload banget. Iya, overload banget. Bahkan kita kayaknya jual mahal banget ya.
2: Iya.
1: I know actually it's because free dan juga sangat menarik ya komunitasnya bisa kumpul sama orang-orang random.
3: Ini jadi sebuah kerja keras bagi salah satunya Ben Bu.
0: Iya.
3: Karena dia harus menseleksi mana yang benar-benar mau belajar ya dan aktif di member ini di AGP ini.
0: Oke. Gitu. Waktu kita akan kita gunakan untuk satu-satu memberikan pesan malam hari ini. Menggunakan bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Kita mulai dari Miss Carol. Apa yang mau disampaikan?
1: So, everybody in this lovely city. I know actually English is very important for all of us. So, you just need to be brave to speaking and you just need to having friends to talk to. It's impossible if you're knowing a lot of words without any spelling and pronunciation practice, you should find us.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you. Artinya dong dikit.
1: Oh, artinya gini. Jadi kalau kita punya vocabulary yang banyak dalam otak kita, harus dikeluarin aja, diberanikan diri. Kalau memang gak ada wadahnya untuk ngobrol bahasa Inggris, gak ada temennya yang mau jadi lawan bicara bahasa Inggris itu, datang aja ke komunitas AGP.
0: Yes, Ben.
2: Okay. Terima kasih, aku mau nyampaikan buat semua member dan juga semua orang yang sudah excited dengan community ini, terima kasih banyak karena kita gak nyangka bakal sebesar ini. Aku berharap kalian bisa manfaatin komunitas ini sebagai media belajar, karena di sini kita media yang gratis, oleh sebab itu please stay on purpose, stay in line, jangan lupa kalau tujuan kalian di sini tuh untuk belajar, okay?
0: Yes, keren. Odi, pesannya Odi.
3: Baik, sebagai member saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali Bu ya adanya AGP ini, dan semoga dengan adanya AGP juga makin meningkatkan minatnya masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan untuk terus mau improve dan belajar bahasa Inggris. Pokoknya saat ini adalah waktunya kita untuk terus belajar dan banyak sekali cara untuk terus improve our English. Okay. Jadi come on join with us ya di English Gang Palembang.
0: Yes.
2: For the next batch.
0: Ada tagline-nya enggak?
1: Oh, yeah.
0: Barengan ya.
2: Da.
0: Bertiga ya.
5: Be better.
2: Be confident.
3: Okay. Be better. Oke.
0: Okay. Oke. Siap?
2: Oke.
1: Okay. English Gang Palembang, be better, be confident.
0: Yes. Keren. Thank you so much.
1: Lovely to have you.
3: Yeah, my pleasure.
2: Ibu, grateful to be here.
1: Suatu kehormatan ya, Dinda. banyak.
0: Insya Allah kita ketemu lagi ya.
3: Amin, amin.
0: Kayaknya waktu 1 jam kurang ya.
1: Banget.
0: Apalagi sama kakaknya seru banget ya.
1: Seru banget.
0: Semangat selalu ya.
3: Siap.
0: Oke, thank you. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Bringer, menarik sekali obrolan kita malam hari ini. Saya sampai, wah, pengennya nambah lagi waktu, tapi waktu kita udah gak cukup. Ngobrol sama Odi, member English Gang Palem atau AGP, juga band supervisor, mentor at English Gang Palem atau AGP, dan Miss Carol, founder of English Gang Palem atau AGP. Terima kasih pendengar sudah kasih like di kanal YouTube kita. Semoga wadah community ini akan menjadi pengembangan diri dan relasi yang keren banget buat anak muda di Palembang khususnya. Saya Nadia bersama rekan Irul pamit undur. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Ya, halo.
5: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
4: Jam berapa toh, Mbak?
5: Jam 9 loh ini.
4: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
6: Rifki, kemana?
4: Kelas, wes,
6: mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
6: Wes lah, yuk.
7: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
7: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
7: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
7: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
7: Mantap.
5: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Dek, Meh gimana masa depanmu?
8: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan pas jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, menjelang Idul Adha 2026, penjualan hewan kurban di Kabupaten Musyrawas, Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Musyrawas memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Pedagang hewan kurban di Tugu Mulyo, nama Dede, ini mengatakan sudah menerima lebih dari 20 pesanan sejak akhir April 2026. Sapi jenis Bali paling banyak diminati, sementara limousin dan simental biasanya dipesan kalangan tertentu. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Musyrawas Sabjadi mengatakan pemeriksaan dilakukan langsung di lapak penjualan. Petugas juga mewajibkan karantina hewan baru untuk mencegah penularan penyakit sebelum dijual sebagai kurban. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI, Suharso meregaskan pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya dilakukan melalui patroli terpadu, peran masyarakat peduli api dan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan kesiapsiagaan harus nyata di lapangan dengan kesiapan personil, peralatan dan sistem respon yang cepat. APHI juga mendorong penguatan sinergi perusahaan, pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan karhutlah berkelanjutan. Peringatan diberikan karena musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering akibat fenomena El Nino. Sekian pas jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kecil yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas jam Pro 1.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 plus 1

0: Selamat berger, Angel Berhamperdinck, Love Me With All Of Your Heart. Waduh, lagunya romantis banget ya malam hari ini. Jadi ingat sama Oma Ito nih, lagu ini suka banget dia kayaknya ya. Sama Ibu Ana di Sorong suka juga. Atau mungkin kesukaannya Ibu Mariawati Setio yang ada di Kertapati, karena beliau sangat suka dengan lagu-lagu koleksi dari Angel Berhamperdinck. Semoga Ibu selalu sehat ya Ibu Maria. Tetap semangat Ibu. Doa kami selalu menyertai Ibu Mariawati ada di Kertapati. Bebringer, silakan mau bergabung via telepon di 0711 369977. Kita coba dulu terima ya. Selamat malam. Halo. Waduh, putus. Iya, dicoba lagi ya. Di 369977 masih bersama Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nadia, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Iya, selamat malam. Semangat sekali. Siapa kah?
1: Soalnya masuk saya jadi semangat, Mbak.
0: Ini di Gandus ya?
1: Kok tahu?
0: Iya, dari sini kelihatan loh mukanya.
1: Cantik enggak, Mbak?
0: Siapa sih perempuan gak mau dikati cantik gitu kan? Cantik dalam dan luar yang pastinya.
1: Ganteng kan aneh.
0: Iya, kalau ganteng mah uju aja ya.
1: Oh, iya.
0: Gimana kabar Gandus?
1: Alhamdulillah cerah-cerah ya Mbak.
0: Cerah-cerah semuanya. Gak hujan ya. Nah, yang miss call. Oke. Gimana malam hari ini? Mau koleksi siapa?
1: Lagu apa ya? Ini aja Mbak, Peter Pan aja lah.
0: Peter Pan, judulnya apa?
1: Apa ya Mbak? Adanya apa Mbak?
0: Banyak, sebentar, kakak buka dulu ya. Peter Pan, karena Peter Pan ini koleksinya bagus-bagus lagunya. Yang paling terkenal itu kalau gak salah, Buka Dulu Topengmu, ha. Mimpi Yang Sempurna, Ada Langit Tak Mendengar, Ada Kupu-Kupu Malam, Semua Tentang Kita, Sahabat.
1: Ini ada gak Mbak, apa di atas normal Mbak?
0: Di atas normal, kalau di atas normal apa ya artinya?
1: Lebih normal.
0: Kalau di atas normal berarti luar biasa. Iya, di atas normal. Aduh, ada gak ya lagunya? Kayaknya bukan di atas normal ya? Benar ya?
1: Ini aja tadi yang Langit Tak Mendengar.
0: Nah, langit, sebentar-bentar, saya cek dulu. Di atas. Oh iya, salah judul gak itu? Di atas normal ya? Kalau gak Langit Tak Mendengar aja ya. Bikin untuk siapa?
1: Jadi buat semua aja Mbak, anak aku lagi
0: Oh ya Allah.
1: Badan, Mbak.
0: Iya, memang lagi musim. Dijaga selalu anandannya ya.
1: Siap malam 24 jam.
0: Terima kasih Eli.
1: Pulang nanti hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Makasih ya. Amin amin.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus sudah bergabung Eli yang selalu setia, dan Peter Pan menjadi pilihannya malam hari ini. Kita kalian telepon lagi. Sudah hampir 20 menit ya, pukul 21. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kah?
2: Dari Sungai Lai, Mbak.
0: Aduh, lemes banget. Saya jadi terbawa nih. Semangat dong. Aduh, yang di Sungai Lai. Mbak Ita ya?
2: Ya, betul, Mbak.
0: Kenapa? Belum makan malam ini?
2: Enggak, bawaan malam aja, Mbak.
0: Ih, bawaan malam. Nyalain malam, marah dong malamnya. Mbak Ita, gimana Sungai Lai? Aman?
2: Aman-aman aja.
0: Rame malam ini di sana ya?
2: Biasa-biasa aja Mbak.
0: Biasa-biasa aja. Oke, lagunya apa?
2: Lagunya Adinda aja Mbak.
0: Dari Bimbo?
2: Ya.
0: Coba nyanyi dulu.
2: Adinda, oh Adinda.
0: Adinda, oh sayang Adinda. Gitu lagunya?
2: Nah, ya.
0: Namamu.
2: Adinda, oh sayang Adinda.
0: Aku juga suka lagu itu. Adinda Bimbo ya. Ya. Oke, dikirim untuk siapa lagunya?
2: Kirimnya untuk saya semua aja ya, Mbak ya. Mm-hmm. Tanpa terkecuali, pokoknya dari A sampai Z.
0: A sampai Z.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Mbak. Mm-hmm. Malam aja pulangnya hati-hati ya Mbak ya.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu pilihannya ke Bimbo dengan Adinda. Baik, dari Sungai Lais, dari Gandu sudah, kita kemana lagi malam hari ini? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam, dengan siapa ini? Halo.
3: Dengan Bapak Modonija, Pak. Anu Mbak Nadia.
0: Bapak Monodinja?
3: Modonija.
0: Modo. Bapak Modo ya. Aja saya panggil ya.
3: Nah ya.
0: Di mana Bapak?
3: Dari Blitang, Mbak.
0: BK berapa ya?
3: BK 10.
0: BK 10. Berarti dekat Wenti dong. Enggak kenal ya?
3: Ya, saya baru masuk ini.
0: Oh, baru perdana. Iya, jadi belum kenal sama Wenti.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Mas Modo?
3: Sehat.
0: BK 10, lagi musim apa nih di sana?
3: Lagi musim di daerah sawah, Mbak.
0: Oh, iya, semoga sukses ya, lancar aja, panennya bagus ya.
3: Amin.
0: Lagunya apa, Modo? Lagunya ini kenangan loh.
3: Saya minta kalau nggak salah itu I won't do anything for love.
0: I won't anything for love.
3: Iya.
0: Oh, dari ini ya, siapa ya, saya sampai lupa.
3: The Purple lah bang, nggak salah.
0: Deep Purple. Sebentar, ulang lagi lah judulnya apa tadi?
3: I want anything for love.
0: Sebentar, saya cek dulu. Sambil dikirim untuk siapa?
3: Berhubung ini saya pendatang baru.
0: Baru.
3: Ya.
0: Uh-uh.
3: Untuk RRI, semoga abadi jaya di udara.
0: Uh-uh.
3: Untuk
0: terus?
3: Kru dan penyiarnya, semoga dianugerahi kesehatan, uh-uh, dan mani rohani selalu menghibur.
0: Uh-uh. Baik. Izin, lagunya tadi adanya yang All for Love, Bryan Adams. Enggak apa-apa?
3: Ya, enggak apa-apa ya.
0: Atau mau yang mana? Saya sudah cari lagunya. Dari siapa dulu penyanyinya, Ma? Biar jelas. Enggak apa-apa, yang itu aja. All for Love.
3: Kalau enggak ini aja.
0: Apa?
3: Apa, Betaria.
0: Oh, Betaria. Yang mana?
3: Betaria kalau enggak, semua ada batasnya ya.
0: Hah? Semua ada batasnya? Semua ada batasnya. Semua ada batasnya dari siapa? Betaria ya?
3: Betaria Sonata.
0: Betaria, sebentar saya cek dulu. Semua ada batasnya. Sebentar. Adanya Betaria itu yang lain aja boleh enggak ya? Satu tanda romantika. Hitam putih jadi satu. Jangan sebut namaku. Kayaknya enggak ada yang sebut tadi. Mm-mm. Yang mana jadi?
3: Udah ikutan Mbak Nadia aja lah.
0: Masalahnya Betaria Sonatanya nih banyak di sini, tapi yang dipilih tadi apa tadi judulnya? Halo?
3: Semua ada batasnya.
0: Iya, tapi nggak ada di sini di playlistnya. Atau ini aja Betaria Sonatanya Kau Tercipta Untukmu ya, untukku ya.
3: Iya.
0: Boleh. Oke, dinantikan lagunya ya.
3: Ya, terima kasih waktunya Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kadang-kadang, mohon maaf, judulnya benar, tapi penyanyinya kadang beda juga ya. Tapi saya akan coba cari di playlist yang kedua. Tadi dia minta modonya Betaria Sonata, semua ada batasnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa hadirkan ya. Baik, kita sudah 3 penelpon. Saya akan chat dulu di WA, adakah yang masuk malam hari ini? Iya ada Ibu Masito. Hadir monitor ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam juga untuk Devi yang ada di Sako. Mudah-mudahan monitor malam hari ini. Jadi jangan sampai terlewat lagunya. Lelaki dan Rembulan Frankie and Jane. Baik, terima kasih pendengar. Kita akan dengarkan dulu lagu yang pertama di ruang rindu malam hari ini. Dari Peter Pan dengan Langit Tak Mendengar. Untuk yang ada di mana tadi ya? Di Gandus untuk Ellie sambil ngasuhan dan tercinta. Ini dia, Langit Tak Mendengar Peter Pan.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Sudah lama ya Frank and Jane tidak muncul. Malam hari ini di request oleh Devi yang ada di Sako dengan Lelaki dan Rembulan. Baik, kita akan lanjut ke line telepon malam hari ini di 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip enggak?
1: Enggak lah.
0: Apa kabar Mbak Yuni?
1: Sehat, badannya juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Ini di BK 9 ya. Gimana BK 9?
1: Siapa tadi Bapak? Siapa Mbak? Nado.
0: Oh, Pak Modo BK 10.
1: Modo BK 10-nya mana itu?
0: Iya, di mana? Deketan
1: ya,
0: dong.
1: Berhenti kan telur sayur.
0: Nah, enggak nanya pula tadi nggak saya lupa.
1: Tadi ya Pak Modo ya, BK 10-nya mana?
0: Nanti kalau pas dia masuk lagi ya, tak tanya. Gimana malam ini Mbak Yun? Lagi apa? Lo lagunya apa?
1: Lagunya apa ya Mbak Yun? Dari
0: siapa?
1: Suplai Mbak.
0: Boleh yang mana Air Supply?
1: Apa yang bagus ya Mbak?
0: Bagus loh Air Supply ini, lagunya keren-keren. Ada Without You, Strong Wind, ada Goodbye.
1: Making Love, Mbak.
0: Yang mana?
1: Yang Making Love.
0: Making Love Nothing at All. Ada. Making Love. Siap dikirim untuk siapa?
1: Ada salah satunya ada Pak Darmawan ya. Ada Mbak Nadia suka bangun, Mbak Pipit, Mbak Sisi, ada Bang Uju.
0: Oke.
1: Ada tadi Mbak Nomo. Siapa Mbak?
0: Pak Modo.
1: Oh Modo. Itulah kalau Mbak baru pertama kan bingung nyebut nama.
0: Iya, memang dia Bardana masuk tadi.
1: Ada Pak Modonya tadi, ada Mbak Wendy-nya, ada semuanya pendengar setiap Pro 1.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nadia sehat selalu sekeluarga. Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni di BK 9. Kita lanjut dulu ya, nanti kita baca WA yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan Pak Simon, silakan.
2: Selamat malam Simon pribadi.
0: Iya, gimana kabar Kertapati?
2: Kertapati ini panas sekali ini.
0: Wih, iya. Lagunya apa malam hari ini Simon?
2: Kus Plus.
0: Judul?
2: Kapan-kapan.
0: Lanjut.
2: Ya betul. Itu aja Pak ya.
0: Dikirim gak dong?
2: Dikirimnya banyak Pak. Nanti gak sampai jam 12 malam.
0: Iya kan? Untuk semuanya aja ya.
2: Untuk semuanya aja nih.
0: Ya makasih Simon.
2: Ya terima kasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya kapan-kapan. Gak tahu kapan-kapan gitu ya. Kus Plus, kapan-kapan ya, kita bersama lagi. Enak bener kalau lagu Kus Plus itu dari dulu sampai sekarang, dari tahun 60 sampai 2026. Siapa sih yang gak suka sama Kus Plus? Oke, lanjut kita ke 369977. Selamat malam. Halo. Kok gak ada suara ya? Ya udah kita putus dulu kalau gak ada suara. Silakan yang ingin bergabung kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa ini?
3: Tetangga.
0: Tetangga di mana? Kertapati.
3: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Terima kasih. Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Boy. Bukan Boy. Boy yang sungai.
3: Sungai lain.
0: Ini Roy.
3: Robby.
0: Robby, terima kasih. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, terima kasih.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih itu memang apa ya, deket dari sini. Paling enggak nyampe setengah jam.
3: Enggak nyampe, kalau sejam nyampe jalan kaki.
0: Jalan kaki. Gimana, terima kasih. Lagunya apa malam hari ini?
3: Mbak Nadiar, aku pengen lagu Thomas Hari ya Mbak Nadiar, boleh gak?
0: Judulnya apa?
3: keegoan cinta.
0: Apa?
3: Keegoan cinta.
0: Keegoan?
3: Iya.
0: Keegoan.
3: Keegoan cinta.
0: Judulnya kayak gitu memang. Oh, ada ya, ada ya. Dikirim untuk siapa ada, lagunya? Ada. Ada. Tapi baru loh lagunya 2020. Thomas Arya yang lama aja ya.
3: Ini yang lama apa ya? Ini aja Mbak Nia, selimut. Apa? Selimut apa? Terus setia berselimut dusta Mbak Nia.
0: Apa setia?
3: Setia berselimut dusta.
0: Wih, judulnya. Setia berselimut
3: dusta.
0: Dusta. Aduh.
3: Thomas Arya juga Mbak Nia.
0: Ada. Itu ya, lagu ya. Tahun berapa? 2019, enggak jauh-jauh banget sama itu.
3: Ya udah.
0: 2019, 2020 masih tergolong baru juga itu. Enggak apa-apa ya. Entar saya cek yang lama ya. Kalau yang lama enggak mau ya Thomas Arya.
3: Pengen yang dengar yang itu mana dia?
0: Oh, kalau Thomas Arya ini yang agak oldies tuh yang bunga Edelweiss.
3: Bunga lah sudah.
0: Bunga. Ada yang satu hati sampai mati.
3: Sudah Mbak Nadia.
0: Sudah. Ada lambaian kedustaan.
3: Lambaian kedustaan.
0: Enggak tahu tahun berapa. Entar. Ada yang 2008 mau enggak merayu judulnya?
3: Sudah itu.
0: Sudah juga. Sudah semua berarti lagu Thomas Arya.
3: Sudah dengar aku Mbak Nadia, sudah pernah dengar lagunya.
0: Oh, pernah dengar. Ya udah enggak apa-apa. 2019 aja saya pilih ya.
3: Iya. Kalau Mbak Nadia Arya, Mbak
0: Nadia
3: baik hati, rajin menabung.
0: Oh, enggak rajin menabung malah. Oke, sudah itu aja yang kirim-kirim untuk yang lain.
3: Semuanya aja Mbak Nadia.
0: Semuanya aja ya.
3: Oh iya.
0: Terima
3: kasih Mbak Nadia Arya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2019, lumayan lah berapa 7-8 tahun ya. Oke, kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Halo juga, selamat malam.
0: Malam, dari mana ini?
4: Dari Musik Awas, Lubuk Linggo.
0: Siapa ya?
4: Abracadabra yang...
0: Siapa?
4: Abracadabra.
0: Nama asli dong.
4: Abracadabra Aladin.
0: Masa nama di KTP Abracadabra?
4: Iya, gak apa-apa. Di KTP kan udah ada.
0: Yang bener ah, saya gak mau yang namanya aneh-aneh. Namanya siapa nih?
4: Mas Aladin.
0: Oh, Aladin. Nama di KTP ya? Aladin di mana?
4: Di Musirawas, Pak.
0: Musirawas, lagunya apa?
4: Lagunya ini, Pak. Tenda Biru, Pak.
0: Waduh, Tenda Biru. Gak ada lagu lain?
4: Apa yang lain, Mbak?
0: Banyak, Tenda Biru mah udah sering lagu itu.
4: Oh, yang lain ini, Mbak.
0: Apa?
4: Ini bisa gak, Mbak?
0: Apa?
4: Ikhlasnya Hati itu.
0: Oh, lagu Malaysia?
4: Iya, bisa gak?
0: Ikhlasnya Hati. Mencari Alasan, bukan?
4: Iya.
0: Malaysia sudah ada satu. Dari Thomas Arya, Indonesia aja.
4: Indonesia.
0: Banyak kenangan Indonesia. Dari siapa maunya?
4: Dari Nika, Pak.
0: Dari siapa?
4: Nika Ardila.
0: Nika Ardila apa judulnya?
4: Apa pilih di situ, Pak?
0: Di sini Nika Ardila ada sahabat sejak. Bukan. Ada mengapa harus berpisah bila cinta mulai bersemi? Suara Hatiku, ada. Biarlah aku mengalah dalam biru hatiku. Yang mana? Selamat jalan duka.
4: Biarlah aku mengalah, Mbak.
0: Biar aku mengalah. Dikirim untuk siapa lagunya?
4: Buat siapa tadi barusan, Mbak?
0: Yang barusan ada Robi, Ramakasi, ada Simon Pribadi Kertapati, ada Yuni BK9.
4: Iya, salam kenal ya buat Mas Robi.
0: Emang belum kenal ya?
4: Iya, belum. Kenalan dulu. Mana tangannya sini, dulur kan.
0: Sama siapa ya belum kenal?
4: Hah?
0: Sama Robi.
4: Belum.
0: Oh, belum. Ya udah. Untuk semuanya aja ya.
4: Semuanya.
0: Oh,
4: ini teman saya monitor juga di Mas Rohman di sini.
0: Oh, Mas Rohman.
4: Iya, Mas Rohman.
0: Ya, salam aja buat Mas Rohman ya.
4: Iya, Mas Ari, pada Harmono juga, Pak. Pak Suwarso juga di situ kan monitor juga, belum masuk Pak Suwarso.
0: Suwarso apa Suwarso?
4: Suwarso.
0: Suwarso yang di Kenten?
4: Iya.
0: Oh, udah lama gak masuk ya?
4: Iya, kayaknya apa saya gak dengar ya.
0: Salam aja buat semuanya ya. Makasih ya Mas Aladin.
4: Iya Mbak.
0: Sama-sama.
4: Selalu ya buat semuanya.
0: Iya.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih dulu ke WA ya. Ada Pak Durrahman di kilometer 9. Terima kasih, lagunya Angel dari John Skada. Kirim buat Teteh Dinda di Bogor. Aduh, orangnya dikirim tapi gak denger ini. Gak tahu tapi gak ada monitor ya. Bang Leman ini udah lama juga gak masuk. Mbak Wenti, Mas Wodo di Belitang. Kemudian Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Darmawan, Pak Freddy, Pak Simon di Pak Simon Ubung Denpasar dan semuanya. Terima kasih. Selamat malam Kak Ana, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Waalaikumsalam di Palembang sehat. Lagu Rosi Andreas, My Love. Salam buat semuanya, Ibu Masito terutama Uma Ana, Pak Gandhi, Pak Ibrahim. Kemudian siapa lagi nih? Aduh banyak kayaknya. Untuk semua-semuanya tanpa kecuali. Terima kasih Kak Ana yang ada di Sorong. Pak Zakaria, selamat malam Ruang Rindu. Bang Jack, lagunya Barcelona Paris RM. Terima kasih. Cek Tia yang ada di Pati, Jawa Tengah. Dikirim untuk semuanya tanpa kecuali ya. Terutama untuk Oma Ana, Bu Maria, Pak Teguh, Pak Ucu dan lain-lain. Lagunya Satu Hati Tiga Cinta Pance. Selamat malam Ibu Masito. Iya tadi Robi di Rang Makasih. Nanti berjuang dulu ya Bu Masito ya. Mas Galih BK 10. Selamat malam. Ini lagi di Jalan Teratai Puncak 5 Gumawang. Malam ini pengen dengar lagu Kotak Kembali Untukmu. Oke, nanti kita coba cek ya. Lagunya baru atau sudah lama? Ruang Rindu dari siapa ini? Kok enggak disebutin ya? Siapa nih? Dari siapa? Ntar. Dari Boy di Sungai Lais. Ya, terima kasih Boy di Sungai Lais sudah bergabung via WA. Nanti kita putarkan lagunya. Baik, berdengar kita break lagi. Sebelum ke lagu, saya akan hadirkan dulu informasi terkini yang kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini beritanya dulu ya, jangan hanya lagu, berita juga kita perlu tahu. Di mana Presiden Prabowo ini menuntut akuntabilitas dan pentingnya penghormatan terhadap mandat pasukan penjaga perdamaian PBB. Presiden mengatakan Indonesia kehilangan 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Menurut Presiden, keselamatan personil penjaga perdamaian harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pidatonya sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN yang digelar di Maxan Expo Cebu, Filipina. Kita ke lagu dulu, ada Air Supply yang akan menyapa kita dengan lagu yang sangat populer di tahun 83. Ya, ini intronya asik banget. Nah, oke, kita dengerin ya, Making Love of Nothing at All. Air Supply untuk ada di Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, ruang rindu meremari Anda sampai pukul 23 malam ini. Silakan yang mau bergabung kembali, sebelum kita penuhi permintaan pendengar kita yang ada di WA ya. Tadi sudah kita putarkan ya, tadi lagu dari Kak Ana di Sorong, Mohon Bersabar, juga Pak Abdurrahman, Bang Jack, semuanya sudah kita siapkan lagunya. Kita terima dulu dua penelpon di 36997. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam dari Uju ya.
1: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Uju?
1: Ya nyaman-nyaman Mbak di sini Mbak.
0: Nyaman-nyaman ya, saja.
1: Untuk malam ini Mbak.
0: Baik, lagunya apa yang dipilih?
1: Ini apa tuh? Ragawati.
0: Ragawati. Dikri.
1: Dari Ari Wibowo.
0: Iya ada, nanti kita putar ya.
1: Tadi ada Mbak Yuni, Mbak Yuni dari Blitang ya. Ya terima kasih Mbak Yuni singgulannya. Juga ada Mbak Sisi keluarga besar saya Mbak ya. Mama Sito juga Mbak. Mama Sito dengan Pak Daro dan Pak Lawan dengan Bang Freddy juga Mbak ya. Mungkin itu Mbak.
0: Itu saja ya.
1: Lebaran pulang ya tadi Mbak.
0: Terima kasih Uju.
1: Dilanjut Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tadi Uju yang bergabung. Malam hari ini kita coba terima kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelana.
2: Kabar kita Mbak Nadia?
0: Kabar baik di sini, di sana gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di mana posisi?
2: Posisi sekarang ini di mes nih.
0: Oh, di mana mesnya?
2: Gandus.
0: Oh, di Gandus dekat Eli dong.
2: Di belakang Eli kita.
0: Oh. Oke, lagunya apa Putra Kelana?
2: Lagunya kita minta Mulanya Biasa Saja.
0: Merembelina. Mulanya biasa saja gitu ya.
2: Mantap.
0: Oh. Itu aja yang tahu.
2: Ada kan?
0: Ada. Dikirim untuk siapa lagunya?
2: Salamnya buat Mbak Nadia. Selamat malam, selamat bertugas. Pokoknya sama kru-kru Radio Pro 1.
0: Iya.
2: Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya.
2: Buatnya dan yang masuk tadi. Dan Pro 1. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Cuma sekotnya lalu lagi kan? Berarti si Eli ini tidak masuk deh.
0: Eli Gandus? Sudah dia masuk.
2: Oh sudah duluan ya?
0: Perdana malah dia.
2: Oh iya, kita tidur tadi.
0: Oh tidur. Oh nomor 2 dia Mbak Ita yang di Sungai Lais. Iya benar nomor 1 dia. Oke, terima kasih Putra.
2: Terima kasih buat Mbak Nadia. Bagian terima kasih waktunya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon karena kita akan muterin dulu lagu-lagu yang sudah kita baca tadi dari via WA ya. Ada Kak Ana di Sorong, lagunya sudah siap. Juga Pak Abdurrahman, lagunya tadi Angel dari John Skada. Ini dia Rosian Andres dengan My Love melalui Pro 1 RRI Palembang.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar

dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Baik, kita terima dua penelpon terakhir ya di sesi yang terakhir juga di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar Ayu?
1: Ya, Mbak Nadir, alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sehat ya, duh udah lama gak masuk ya Ayu.
1: Iya, Mbak Nadir, sehat juga ya dengan
0: kondisi. Alhamdulillah, gimana si kecil? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, semuanya sehat.
0: Di Maluku Tengah ini ya?
1: Iya, masih di Maluku Tengah.
0: Oke, lagunya apa malam hari ini Mbak Ayu?
1: Nadir, lagunya 80-an.
0: Boleh, 80-90, 2000 boleh, asal jangan terlalu dekat dengan waktu ini, okay. 2006.
1: Dari Michael Rastrock, Nothing to Lose.
0: Nothing to Lose, boleh. Dinantikan lagunya. Pikir
1: ya,
0: untuk siapa?
1: Yang semua mendengarkan ya, tanpa terkecuali berapa itu kategori ya. Ya, di grup WA dari Palembang juga sama untuk semuanya. Terima kasih, Mbak Nadir.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu di Maluku Tengah. Mudah-mudahan selalu sehat ya bersama Nanda tercinta. Salam untuk keluarga di Maluku Tengah. Satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang memori, berbagi rindu.
0: Ruang berbagi memori lewat lagu. Kenapa bisa lupa, Mas Ideham?
2: Biasa.
0: Biasa. Oh, enggak juga. Sungai Rotan ya.
2: Iya, Mbak Nadia.
0: Saya semua di sana.
2: Alhamdulillah semuanya sekeluarga sehat, Mbak Nadia.
0: Iya deh. Lagu
2: juga Mbak Nadia sekeluarga.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya apa malam hari ini?
2: Pengen dengar suaranya dari Rano Karno, Mbak Nadia.
0: Boleh. Judulnya apa?
2: Judulnya Puspita.
0: Puspita.
2: Iya, kalau ada
0: Puspita dari Rano Karno ya?
2: Iya.
0: Puspita Rano Karno. Oke, nanti kita coba cari. Kalau nggak ada apa gantinya ya?
2: Nggak ada, masih Rano Karno juga.
0: Judulnya?
2: Cinta Bukan Dusta.
0: Nah, mudah-mudahan itu ada. Cinta Bukan Dusta ya?
2: Iya.
0: Oke, dikit untuk Yakin siapa?
2: Mbak Nelia ya, buat Mang Uju, Mbak Sisi serta Pak Gandhi di Pelaju gitu ya. Untuk Mas Tito di 45, Pak Narmawan, Ibu Irma Sukiyati juga di Bukit, Bang Cik di Kenten, juga Pak Anwar di Bukit Baru, juga ke semua ya, tak lupa Mbak Ayu tadi ya, di Masohi, Maluku Tengah ya.
0: Iya deh.
2: Juga apa kabarnya Pak Freddy gitu di Marauke, nggak masuk malam ini.
0: Iya kayaknya.
2: Ya mungkin dia monitor gitu.
0: Monitor, mudah-mudahan ya.
2: Itu nggak bisa masuk.
0: Ya, terima kasih ya.
2: Terima kasih waktunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya pendengar, waktu jiwa memisahkan kita di Ruang Rindu. Yang belum bergabung masih ada waktu besok. Hari Sabtu bisa, Minggu bisa, Senin bisa, Selasa bisa. Masih panjang ya, yang belum sempat malam hari ini masuk, jangan berkecil hati. Selamat malam untuk Pak Freddy yang ada di Merauke, juga Ibu Utri yang ada di sana, salam sehat. Kemudian Ibu Masito sudah berjuang tapi tidak berhasil, nanti kita putarkan lagunya. Selamat malam Mbak Asari di Pelaju, makasih banyak ya, lagunya sudah kita siapkan juga. Kemudian ada Mas Gun Gondrong yang ada di Betung. Lagunya sudah tadi, Pranky Engine. Minta yang lain ya Mas Gun kalau monitor. Selamat malam Pak Gandhi yang ada di Pelaju, lagunya juga. Kebetulan Michael and Surok sudah di request sama Mbak Ayu tadi, Nothing to Lose. Kita gabung aja ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan, sama-sama Michael and Surok. Oke, selamat malam lagi. Siapa tadi? Oh ya, Boy yang ada di Sungai Lais. Lagunya Bintang sudah kita siapkan, nanti kita putar. Semua-semuanya tanpa kecuali, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Iya, Mas Gun. Oke, nanti dari Ebit Gadi aja diganti. Baik, semua-semua untuk Oma Ana di Prabu Muli, salam sehat. Ibu Maria Utistia di Kertapati, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ibu Ali di Pamekasan, juga untuk Mbak Ita di Demang Lebar Daun, salam sehat semuanya. Pak Suwaso di Kenten, Pak Asnu di Kenten, Pak Anwar di Bukit Baru, kemudian juga Pak Kliwon ada di Pulau Rimau, salam sehat semuanya. Baik pendengar, lagu penutup kita di Ruang Rindu, nanti kita akan lanjut di Palembang malam ini, lagu-lagu yang belum sempat kita putarkan di Ruang Rindu. Ini dia lagunya Nothing to Lose.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan Festival Sriwijaya ke-36 pada 15 Mei di kawasan Dekranasda, Sumatera Selatan. Festival ini menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Festival yang menghadirkan pentas seni budaya dari 17 kabupaten kota serta melibatkan pelaku UMKM. Menteri Pariwisata, Pejabat Pusat serta Kepala Daerah Sumatera Selatan dijadwalkan akan menghadiri kegiatan tersebut. Acara diramaikan parade pakaian adat, pameran budaya dan kegiatan wisata bersih untuk promosi pariwisata. Pementasan Dul Muluk khas Sumatera Selatan juga ditampilkan untuk perkenalkan khasanah budaya Melayu di Palembang.

BPBD Sumatera Selatan memfokuskan penanganan karhutla di sepanjang jalur tol selama musim kemarau tahun ini. Asap kebakaran dinilai berbahaya karena mengganggu jarak pandang pengguna jalan tol. Posko personil dan peralatan pemadaman akan diintensifkan saat puncak kemarau pada Agustus mendatang. BPBD juga menyiapkan pompa portable, tangki air, dan patroli terpadu di wilayah rawan terbakar. BPBD Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan pengelola jalan tol. Masyarakat diimbau tidak membuang atau membuka lahan dengan cara dibakar karena berdampak besar bagi lingkungan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar kembali selalu setia renungan malam menghadirkan satu renung yang kita hadirkan, yaitu merenung kembali perjalanan hidup kita hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang renungan malam. Pendengar, dikatakan kemuliaan yang sejati itu terletak dalam kebijaksanaan hati kita untuk tidak membalas keburukan orang lain dengan selalu menahan diri dari merespon hal-hal negatif. Kita membangun karakter yang lebih kuat dan memancarkan cahaya positif dalam setiap keadaan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, malam hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat mendekat siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 9,4 MHz untuk menyiarkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bersama kembali melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah akan selalu bersama kita dengan selalu mengingat ibadah yang kita laksanakan sebagai kebutuhan kita di awal waktu pagi hari ini yang penuh keberkahan. Semoga rahmat Allah akan selalu bersama kita dan keluarga yang selalu kita cintai. Tidak lupa, salam semoga selalu tertuju dan tercurah untuk junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Palembang pagi ini kita akan awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan mutiara pagi, kita akan bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur dengan temanya adalah masa depan Islam. Pukul 6 kita akan bersama ragam informasi melalui warta berita. Lanjutkan nanti informasi cuaca pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7 kita juga akan mendapatkan informasi terkini dari Pro 3 RRI sampai menjelang nanti pukul 7.30. Pukul 8 kita akan bersama di acara Dialog Palembang Pagi melalui Beranda Asa Cita. Lanjutkan nanti ragam informasi menutup siaran kita di Palembang Pagi ini. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم

أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini baru saja kita simak bersama-sama pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi baca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi di akhir pekan hari Sabtu ini 9 Mei 2026. Kita akan bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang yang sudah terhubung via telepon pagi hari ini dengan topiknya adalah masa depan Islam. Kita sapa saja. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah ketemu lagi pagi ini. Apa kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, suaranya ada, jelas ya. Sekali nih pagi ini Ustadz ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Baik, ya. Tema pagi ini mengenai masa depan Islam Ustadz.
2: Iya, ya. Betul.
0: Baik, silakan Ustadz Mahmud Jamhur.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pendengar RRI yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita perlu membahas tema ini ya. Karena tentu sebagaimana yang kita rasakan dampak dari perang Timur Tengah ya, antara Iran, Israel, dan Amerika, itu tentu mempengaruhi kehidupan global ya. Ya, termasuk juga di Indonesia yang sudah terasa dampaknya, misalnya kenaikan harga-harga yang berbasiskan bahan minyak bumi ya. Kemudian misalnya juga ongkos pesawat juga sudah mulai naik ya. Nah ini kan dampak dari apa yang terjadi di sana. Nah apakah keadaan ini akan seperti apa ya kan? Apakah perang akan berlarut-larut dan seterusnya? Nah tentu ini kita membutuhkan informasi yang kemungkinan itu bisa memberikan gambaran ya. Nah, bicara tentang ini kan berarti bicara tentang masa depan ya, sesuatu yang kita ketahui secara persis. Nah, untungnya kita itu punya panduan informasi ya, yang pertama dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur 55. Nah, ini Allah mengabarkan ya bahwa bagaimana keadaan masa depan Islam itu, insyaallah Islam itu akan bersatu kembali, akan berjaya, akan bisa diterapkan seluruh syariat Islam itu ya. Dalam ayatnya Allah mengatakan wa anallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ard kama istahlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, Allah akan jadikan kamu atau kalian itu berkuasa kembali di muka bumi sebagaimana dulu pernah berkuasa ya. Kemudian Allah katakan wa yubaddilana min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti keadaan yang kalian sebelumnya takut menjadi keadaan aman sentosa ya. Kemudian Allah akan kembalikan Islam ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan kalian akan mendapatkan kedamaian. Itu informasi pertama dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur 55 ya, yang spesifik berbicara tentang keadaan masa depan. Ayat ini diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dan kemudian terbukti Islam itu, umat Rasulullah itu memimpin dunia. Nah, lalu kemudian terjadi pasang surut. Nah, pasang surut ini dijelaskan di dalam hadis. Terkenal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, di sini, di dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang bagaimana fase per fase keadaan umat Islam. Pertama kata Nabi, kalian akan dipimpin oleh para Nabi. Ini sudah selesai fasenya. Kemudian kata Nabi yang kedua, setelah para Nabi itu selesai, kalian dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ini juga sudah selesai, yaitu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian fase yang ketiga, kata Rasulullah, kalian akan dipimpin oleh Mulkan Abdon. Mulkan Abdon itu pemimpin yang kekuasaannya itu diwariskan. Ya, nah ini yang sudah berlangsung juga di masa Umayyah, ya, di masa Abbasiyah, di masa Utsmaniyah. Masa Utsmaniyah ini berakhir tahun 1924 atau kalau tahun Hijriahnya tahun 1342. Nah ini fase yang ketiga. Lalu fase yang keempat, kata Nabi, kalian akan dipimpin oleh Mulkan Jabriyatan, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi menerapkan syariat. Nah ini menurut para ulama inilah masa setelah tahun 1924 sampai hari ini. Nah menariknya adalah di dalam akhir hadis Nabi mengatakan summa takunu khilafah rasyidah ala min hajin nubuwah. Yang keempat, jadi kan pertama masa kenabian, kedua masa khulafaur rasyidin, ketiga masa pemimpin yang mewariskan atau sistem putra mahkota, yang keempat adalah pemimpin yang tidak lagi menerapkan syariat Islam, yang tidak lagi peduli, tidak lagi perhatian pada kalian, kata Rasulullah. Nah menariknya adalah yang kelima, setelah masa yang buruk, ini masa menurut para ulama ini masa sekarang ya. Ya bagaimana keadaan di Timur Tengah, bagaimana Palestina tidak bisa dibebaskan, bagaimana kaum muslimin di Kashmir, di Uyghur, di mana-mana ya tertindas ya. Nah akan muncul, kata Nabi, fase yang kelima. Keadaan yang kelima ini yaitu akan kembali lagi pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin. Nah pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin itu yang pemimpinnya adil, pemimpinnya soleh, pemimpinnya peduli, pemimpinnya menerapkan syariat Islam, aturan Allah secara keseluruhan. Di akhir hadis Nabi kemudian mengatakan begini, semasa kata, kemudian Nabi diam. Ya. Nah ini menurut para ulama inilah fase yang akan terjadi di masa depan, yaitu kaum muslimin akan bersatu kembali, dipimpin seorang pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Nah di fase inilah puncak kejayaannya itu nanti akan ada yang disebut dengan Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi itu adalah pemimpin yang terbaik di fase yang kelima ini. Dan pada masa itu Imam Mahdi kemudian juga turun Nabi Isa, diturunkan kembali karena munculnya Dajjal. Nah setelah Dajjal ditumpas, nah lalu seluruh umat manusia di muka bumi itu beriman kepada Allah, menerapkan hukum-hukum Allah. Nah lalu kemudian fasenya adalah kaum muslimin itu kemudian kehilangan pemimpin, jadi Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa-nya meninggal, ya. Dan Nabi Isa di fase akhir itu dia mengucapkan syahadat seperti kita. Jadi dia bukan membawa syariat baru, tapi dia adalah memimpin umat dengan syariat Nabi Muhammad, ya. Jadi beliau nanti mengucapkan syahadat yang keduanya itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah beliau meninggal lalu kemudian berakhirlah penerapan syariat Islam, lalu kemudian tidak ada lagi orang yang beriman. Nah pada saat itulah masuk kepada fase terakhir, yaitu fase akhir zaman. Nah fase akhir zaman itu adalah ketika tidak ada lagi orang yang beriman yang menerapkan hukum-hukum Allah, lalu terjadilah tanda-tanda kiamat besar, yaitu gempa bumi di mana-mana, kehancuran alam semesta. Nah disitulah berakhir peradaban, ya. Nah, pada fase ini kita hari ini berada di fase yang keempat, yaitu tidak ada lagi penerapan syariat Islam, ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita, bagaimana kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberitahu, ya kan, tentang masa depan ini, memberitahu kewajiban tentang syariat Islam harus diterapkan. Kewajiban kita adalah memberitahu kepada umat manusia bahwa kebaikan akan terwujud kembali ketika kaum muslimin memiliki pemimpin yang baik, yang soleh, yang amanah, yang menerapkan hukum Allah secara keseluruhan. Nah, fase ini akan terwujud kembali. Nah, inilah bagian yang disebutkan oleh Nabi tadi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu adalah fase seperti Khulafaur Rasyidin yang kedua. Jadi kalau kita bicara tentang perang Iran Israel, ya, Ini sebenarnya adalah bagian dari fase yang kelima, sebelum fase yang kelima. Nah, fase yang kelima itu adalah ketika kaum muslimin bersatu. Nah, mudah-mudahan kita semua ya bisa menyaksikan fase yang kelima ini, bersatunya kaum muslimin, pemimpinnya soleh, kemudian syariat Islam diterapkan, terwujud kembali kesejahteraan, kejayaan. Nah, ini adalah kabar gembira yang mudah-mudahan ini segera terwujud dan kita bisa menyaksikan. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk penyadaran dalam bentuk dakwah, dalam bentuk pencerahan umat. Nah, sehingga kalaulah misalnya kita tidak bisa menyaksikan fase yang kelima atau masa depan Islam yang terbaik itu, nah, kita sudah memiliki bekal amal soleh. Sehingga nanti di akhirat ketika ditanya oleh malaikat, ya ditanya oleh Allah nanti di akhirat, nah, kita punya jawaban, ya Allah, kami sudah melakukan penyadaran untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan mudah-mudahan itu menjadi alasan kita untuk mendapatkan surganya. Nah, mudah-mudahan juga bagian dari mutiara pagi ini ya adalah bagian dari upaya itu, membangun kesadaran umat untuk mengembalikan kehidupan Islam. Saya kira demikian Mbak Nadiar sebagai pengantar ya.
0: Baik Ustaz. Baik pendengar, sudah kita dengarkan tausiah pembuka dari Ustaz Mahmud Jamr pagi ini. Dan sekarang waktunya Anda bertanya langsung berkaitan dengan tema pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Ustaz Mahmud Jamr. Kita terima dulu Ustaz ya, line telepon di 0711369977. Baik, kita coba terima. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bunda Ida?
3: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah
3: ya, kita semua diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Silakan Bunda.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Pak Ustaz, kayaknya mendengar tausiah Pak Ustaz tadi, yang paling penting kita lakukannya apakah apa ya, ini kita harus mempunyai kekuatan iman dan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa melalui fase-fase yang Pak Ustaz uraikan tadi gitu Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Ya, itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz, langsung ditanggapi ya, dulu.
2: Baik, jadi betul. Jadi 5 fase itu, empatnya sudah tiganya sudah berlalu ya. Empatnya sedang berlangsung hari ini. Dan masa depan kita adalah fase yang kelima, ya kan? Nah, itu di fase yang kelima itu dijelaskan dalam ayat tadi surat An-Nur 55 ya. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Allah akan hilangkan ketakutan mereka, Allah akan ganti keadaan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah Allah, mereka tidak syirik, mereka mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Nah, ada syarat-syarat di dalam ayat tadi, yaitu Allah berjanji wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus sholihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka itu istakhlafa fil ard, berkuasa kembali. Nah, itu berarti kan menjadi syarat, ya kan? Kebaikan itu, ya kan? Kebaikan itu akan diberikan oleh Allah, kebangkitan, kejayaan, kemajuan akan diberikan oleh Allah, ya kan? Jika umat Islam itu bersatu dalam iman, imannya kuat, ya, dan amalnya soleh. Jadi syarat ini penting, yaitu beriman, beramal soleh. Nah, siapa saja yang akan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan itu, sehingga mewujudkan kembali keadaan terbaik itu, yaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, oleh karenanya kewajiban kita sekaligus juga tantangan kita, bagaimana kita dan juga kawan-kawan kita, komunitas kita, jamaah kita memiliki dua syarat ini, iman dan amal soleh. Iman kuat, amal soleh itu artinya perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu terwujud ya, kalau itu ada pada diri kita, insya Allah ya, Allah akan segerakan keadaan terbaik itu. Saya kira demikian ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz, juga Bunda Ida yang ada di Banyuasin. Kita lanjut pagi hari ini ke lain telepon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam Mbak Nadia.
0: Iya, ini Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Jamhur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Umat Islam pernah jaya Ustaz di zaman Sultan Daulat Abbasiyah sampai 300 tahun lamanya. Nah, kesuburan Daulat Abbasiyah oleh karena timbulnya Molukut Tawaib dalam arti sejarah Islam, kerajaan-kerajaan kecil, atau lebih kurang dalam bahasa modern ini, katakanlah partai-partai begitu. Nah, kemudian berubah lagi munculnya Toreko-Toreko. Nah, Toreko-Toreko ini, Ustaz, berlainan kehendak dan tujuannya dalam ajaran masing-masing Toreko. Jadi, nah bagaimana Ustaz, pasal yang keberapa Toreko-Toreko yang muncul ini, Ustaz?
0: Baik. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis ya, masa terbaik itu bukan pada masa Abbasiyah sebenarnya kan. Yang terbaik itu kata Rasulullah dalam hadis adalah khairul quruni qarni, summa ittiba'uha, summa ittiba'uha. Masa terbaik itu kata Nabi adalah pas zamanku. Kurunku, zamanku. Itulah masa terbaik umat Islam ketika dipimpin Nabi langsung. Fase selanjutnya yang adalah zaman yang mengikutinya, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, lalu fase yang ketiga adalah kata Rasulullah yang mengikuti Khulafaur Rasyidin. Jadi fase terbaik masa Nabi, fase kedua masa Khulafaur Rasyidin, fase ketiga adalah. Nah, inilah yang panjang sebenarnya. Jadi Nabi itu memimpin Nabi memimpin 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah ya. Jadi Nabi memimpin 23 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin memimpin 30 tahun, ya kan? Nah, kemudian setelahnya itu adalah masa tiga besar zaman. Zaman Muawiyah, Umayyin ya. Kemudian zaman Abbasiyah, ya Abbasiyin, kemudian Utsmaniyah atau Utsmaniyin. Nah, fase tiga fase ini kalau diringkas itu 1300-an tahun ya. Nah, tapi memang di dalamnya itu ada masa kemunduran, misalnya di dalam masa di dalam masa Umayyah ya, itu ada fase-fase yang buruk, yang kurang baik. Di masa Abbasiyah itu ada fase-fase yang buruk. Yang memang kalau digambarkan di beberapa kitab sejarah tadi, munculnya partai-partai atau munculnya torekat-torekat yang lebih cenderung sufi. Tapi di sisi lain, kaum muslimin berpesta pora karena pada masa Abbasiyah itu kejayaan, kemakmuran itu luar biasa sehingga umat itu lalai. Nah, di masa Utsmaniyah juga ada masa-masa yang jelek di masa akhir itu. Nah, apakah penyebabnya itu semata-mata karena munculnya partai? Tidak, gitu. Tidak, ya. Karena partai itu bisa baik, bisa buruk, ya kan? Kalau di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok atau partai itu membanggakan masing-masing. Tapi di ayat yang lain, partai itu Allah menyebutkan ala inna hizballahi humul muflihun. Partai-partai Allah mereka lah yang beruntung. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan agama Allah mereka adalah yang beruntung. Jadi kata partai atau kata istilah hizib itu netral. Tinggal sebuah partai atau sebuah hizib itu berjuang untuk apa. Kalau dia berjuang murni untuk Islam bagus. Tapi kalau dia berjuang untuk kelompok-golongannya itu buruk. Nah, jadi sebenarnya penyebab kemunduran Islam bukan partai. Tapi, nah ini yang menarik. Penyebab kemunduran Islam adalah ketika Islam itu tidak lagi diterapkan sempurna. Contoh, kemunduran di masa Umayyah ya. Ketika pemimpinnya itu zalim. Ketika Yazid bin Muawiyah zalim. Nah, terjadilah kemunduran. Tapi bangkit lagi ketika Umar bin Abdul Aziz adil, ya kan? Oke, di masa Abbasiyah juga terjadi kemunduran, misalnya beberapa fase yang di satu sisi orang ekstrem kanan ibadah doang, ada sisi lain yaitu orang berpesta pora, ya kan? Nah, jadi ada kelompok sufi, ada kelompok yang suka pesta-pesta tadi. Ini adalah ketika Islam tidak diterapkan sempurna. Jadi kelompok sufi tarekat itu fokus hanya pada ibadah saja, tapi membiarkan keadaan tidak islami lagi, sehingga datanglah serangan dari Mongol. Serangan dari Mongol menyebabkan Abbasiyah, itu ibu kotanya, Baghdad atau Irak sekarang, itu dihancurkan. Dan ratusan ribu, ya, bahkan para sejarawan menyebutkan itu angkanya jutaan kaum muslimin dihabisi. Kenapa itu terjadi? Nah, sama ketika Utsmaniyah juga tidak lagi menerapkan syariat Islam secara sempurna di paling tidak 200 tahun terakhir Utsmaniyah. Jadi persoalannya, kenapa umat Islam itu mundur, tertindas, terjajah, kalah? Karena tidak sesuainya Islam dengan penerapan, gitu ya. Nah, sebagaimana hari ini, ya, umat Islam di Indonesia, di Pakistan, di Saudi, di Turki, di Malaysia, di mana-mana negeri-negeri Muslim yang jumlah penduduknya besar, Islam kan tidak diterapkan menyeluruh, tapi hanya diterapkan dalam urusan pribadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa. Nah, ini kan sebagian. Ini mirip seperti tadi di masa Abbasiyah, hanya fokus ibadah di satu sisi, tapi membiarkan keadaan yang buruk di sisi lain. Nah, inilah kita Islamnya KTP, tapi Islam kita tidak dipakai. Mana Islam yang tidak dipakai? Yaitu dalam urusan publik, urusan masyarakat. Ekonomi tidak islami, politik tidak islami, budaya tidak islami, hukum apalagi kita pakai hukum Belanda, kan? Padahal kita umat Islam, bukan pakai hukum Al-Quran dan hadis, ya kan? Peradilan tidak dipakai, tidak islami, militer tidak islami, padahal di masa lalu kejayaan umat Islam ketika militernya itu orang-orang soleh, ya kan? Polisinya orang-orang soleh. Nah, ini kan pilar kekuatan umat, ini kekuatan negara. Yang hari ini, ya mohon maaf, ya kan, ini tidak soleh, dalam arti tidak menerapkan hukum-hukum Allah tadi. Nah, inilah, jadi kalau kita sederhanakan, fase panjang 1300-an tahun, fase jayanya mungkin 1000 tahun, ya. Nah, ketika kaum muslimin menerapkan apa yang mereka pahami, mana itu, ya. Oke.
0: Okay. Ya, baik, terima kasih Ustaz.
2: Okay.
0: Itu ya Pak Abu Bakar yang ada di Jujawi. Kita beralih ke WA Ustadz. Ada dari tadi dikirim oleh Pak Ahmad Najemi di Kertapati. Ustadz mau nanya, sholat di Masjidil Haram itu 100 ribu pahalanya. Nah, bagaimana kalau sholat di hotel, musola, ini berapa pahalanya Ustadz? Oke, ini Pak Ahmad Najemi. Sebentar Ustadz, ditahan dulu, masih via WA. Ada Pak Romli Jamal yang ada di Muara Damai. Pertanyaannya di luar tema. Adakah cara memulai menanamkan sabar dalam diri kita? Misal selalu bersyukur atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Baik. Silakan Ustaz, dari WA dulu dijawab.
2: Yang pertama, bagaimana kalau sholat di hotel, ya, bukan di Masjidil Haram, ya. Atau kalau hotel terdekat, memang ada yang berpendapat itu juga bagian di Masjidil Haram. Nah, karena hadisnya itu spesifik menyebut sholat di Masjidil Haram, sholat di di Baitullah, ya. Nah, yang masuk ke pahala 100 ribu ya adalah yang di Masjidil Haram. Yang di luar itu ya biasa saja, satu nilainya, gitu. Nah, di Masjid Nabawi adalah yang memang di Masjid Nabawinya, termasuk ya pelatarannya yang terbatas dengan gerbang-gerbang itu. Nah, itu 10 ribu kali. Yang sholat di Masjidil Aqsa-nya, ya,

0: enak, itu kita kembalikan kepada Allah. Itulah, jadi sabar itu istiqomah alal haq. Ya, tetap teguh dalam kebenaran, walaupun keadaan sulit, ya kan? Nah, itulah sabar itu. Jadi sabar itu kita tidak maksiat, kita tidak melanggar, dan kita kembalikan keadaan itu kepada Allah. Jadi ini memang melatih sabar itu terkait dengan keimanan kepada rukun iman yang keenam, yaitu antu'minu bil qadri khairihi wa syarihi minallah, mengimani bagaimana kita mengetahui bahwa keadaan baik atau keadaan buruk itu adalah ketentuan Allah. Nah, ketika kita kembalikan semuanya kepada Allah, nah insyaallah itu kita akan menjadi sabar, ya. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Juga tadi sudah dijawab sama Ustaz juga ya pertanyaan Pak Romli di Muara Damai dan juga Pak Ahmad Hajim di Kertapati. Kita ke line telepon dulu sebelum ada WA, ada dua yang belum dijawab Ustaz ya. Kita akan terima dulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Nadia.
1: Iya, silakan Ibu Utri.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mahmur Zahru ya, Jahmur.
0: Iya.
1: Pak Mahmur Jamhur ya.
2: Iya, Jamhur ya, oke. Pak Ustaz, saya akan bertanya sama Pak Ustaz. Tapi ini pertanyaannya ini di dalam apa masa depan Islam ya, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan, tapi saya mau ingin apa memperdalam lagi. Husnuzon penerjemahan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut masa depan, masa depan. Risal dan konsep menata masa depan yang terbaik menurut Islam itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan saya ini Pak Ustaz bisa menyimak ya. Terima kasih Pak Ustaz. Okay.
1: Baik, ya, terima kasih. Ya. Silakan Ustaz.
0: Baik, jadi betul kita itu harus bertawakal tentang masa depan ya. Tawakal itu apa? Tawakal itu mewakilkan urusan kepada Allah, ya kan? Itu dari kata dasar wakil. Nah, Allah itu al-wakil, maha mewakili urusan. Jadi kita mewakilkan urusan ini tentang masa depan ini kepada Allah. Dalam hal yang kecil saja, ketika kita mau pergi, kita mau kerja, kita mau ke kantor, kita mau kemana di pagi hari, melangkah dengan kaki kanan ketika kita keluar rumah, itu ucapan kita, doa kita, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku mewakilkan urusanku hari ini kepada Allah. Nah, dalam urusan masa depan juga sama, ya kan? Dalam urusan masa depan saya, mana masa depan keluarga saya, masa depan keluarga besar, masa depan teman-teman, dan masa depan Islam, aku wakilkan kepada Allah. Itu hubungannya dengan tawakal. Jadi kita mewakilkan urusan diri kita, keluarga, dan urusan masa depan umat, kita wakilkan kepada Allah. Nah, Allah itu maha mewakili urusan, maka pasti Allah akan mewujudkan. Lalu tadi dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah sudah mengabarkan keadaan masa depan itu, yaitu Islam akan kembali berjaya. Nah, kita walaupun mungkin tidak menyaksikan masa depan berjaya itu, sebenarnya yang diminta oleh Allah bukan menyaksikannya. Yang diminta oleh Allah adalah kita berbuat sesuatu, ya kan? Berbuat sesuatu untuk, ya kan, mewujudkan. Sehingga kalau misalnya nanti kita dipanggil Allah sebelum masa depan Islam itu terwujud kejayaannya, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Karena yang penting adalah sesuatu itu kita ada peran di situ, ya kan? Nah, peran kita adalah memberikan pencerahan dan kesadaran kepada umat. Saya kira itu ya.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Itu untuk Ibu Utri yang ada di Merauke. Kita ke WA dulu satu Ustaz, nanti satunya via telepon Ibu Sri di Sekojo. Ustaz,

0: Bagaimana caranya agar kita selalu mengingatkan pada anak-anak akan perintah Allah, jangan abai, karena banyak sekali godaan sekarang di zaman ini, Ustadz. Nah, bagaimana agar bisa selamat nantinya? Baik, itu untuk Ibu Sri di Skojo, kita klien telepon dulu, Ustadz. Dua penanya sekaligus dijawab. Assalamualaikum. Ya, terputus, dicoba lagi ya. Di 36917. Silakan Ustadz, Ibu Sri Skojo dulu.
1: Baik, jadi memang bagaimana kita memberikan penyadaran kepada anak-anak? Ya, betul, ini adalah tanggung jawab pertama. Nah, kita memang harus memberitahu gitu ya, memberitahu. Nah, cuma mungkin efektivitas kita ini kalau tidak kita tata ya, memberitahunya ini agak berat gitu ya. Karena memang keadaan zaman itu berat ya kita hadapi. Nabi saja sudah mengabarkan, nanti zamanku itu berat, kata Nabi, tapi zaman setelahku akan lebih berat ya. Nah, bagaimana agar itu bisa? Maka terus-meneruslah kita kondisikan anak-anak kita, cucung-cucung kita ini untuk mengkaji Islam. Nah, kalau mereka mengkaji Islam secara rutin, insya Allah ini nggak berat ya. Jadi kalau kita mengandalkan kita, ini berat sekali ya kan. Tapi kalau kita ini mengarahkan mereka untuk ya bergabung dalam komunitas-komunitas pengajian pendalaman Islam, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran tapi mewujudkan penerapan Al-Quran, nah maka insya Allah itu akan lebih mudah tugas kita, ya kan gitu. Jadi yang penting untuk kita lakukan adalah mengarahkan agar anak-anak kita itu mengkaji Islam secara rutin. Nah, insya Allah itu yang akan meringankan beban kita. Cuma kalau tidak, kalau mereka tidak diarahkan dalam komunitas-komunitas pengajian rutin, itu ya betul kita berat dan khawatir ya. Saya kira ini situ anunya, upayanya ya. Oke.
0: Baik, makasih Ustaz. Kita kalian telepon dulu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan dengan Ustaz Mahmud Jamur langsung, Pak Zakaria.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz mau tanya, mungkin ada materi tadi masalah Imam Mahdi, Ustaz. Apakah turunnya Imam Mahdi itu termasuk salah satu untuk mempersatukan umat ya di Islam ini? Kemudian seperti Khalifah mungkin ya. Kemudian lanjutannya, Imam Mahdi itu katanya adanya dari ulama-ulama yang ada di Mekah atau Madinah gitu. Mohon penjelasan ya Ustaz, terima kasih.
0: Baik. Baik. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ustaz.
1: Masyaallah. Baik, betul ya. Jadi Imam Mahdi itu adalah keturunan Quraisy. Nah, berarti kan dari Mekah ya kan. Kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi Abdullah. Namanya juga sama. Beliau itu sudah didorong-dorong untuk jadi pemimpin tapi enggak mau. Tapi ketika khalifah meninggal, itu teks hadisnya itu ketika kematian khalifah. Jadi berarti sebelum Imam Mahdi ada, kaum muslimin itu sudah bersatu, ya kan? Sudah bersatu, sudah memiliki khalifah. Karena hadisnya itu mengatakan karena kematian khalifah, lalu anak-anak khalifah itu rebutan ingin jadi pengganti, ingin berkuasa. Nah, lalu orang-orang umat Islam saat itu mereka membaiat Imam Mahdi di salah satu sudut Ka'bah, di rukun Yamani, di tiang Yaman. Kan ada tiang, ada Hajar Aswad ya, itu yang di putaran mundur ke kiri itu. Itu tiang sudut itu si sudut Yaman, dan disitulah Imam Mahdi dibaiat ya, diangkat jadi khalifah pengganti. Jadi berarti sebenarnya sebelum Imam Mahdi sudah bersatu, sudah ada khalifah, entah berapa khalifah, 1, 2, 3 atau berapa. Ketika khalifah ini meninggal, nah lalu kemudian hampir terjadi kekacauan. Nah, di tengah kekacauan itu lalu muncullah Imam Mahdi gitu ya. Jadi apakah Imam Mahdi dulu atau khilafah dulu yang muncul? Nah, di hadis itu menyebutkan khilafahnya ada dulu. Jadi bersatu dulu kaum muslimin, pemimpin yang baik tadi ada dulu. Nah, cuma memang setelah salah satu ya, entah yang di pas yang keberapa itu, nah khalifahnya meninggal, anaknya rebutan ingin berkuasa. Nah, disitulah kaum muslimin mengangkat Imam Mahdi. Nah, jadi Pak Imam Mahdi itu udah di fase, entah fase tengah atau fase akhir dari keadaan yang sudah bersatu tadi. Nah, Imam Mahdi memimpin, disitulah muncul Dajjal. Jadi memang Imam Mahdi itu diturunkan, dalam tanda kutip ya, dimunculkan oleh Allah, itu memang untuk menghadapi Dajjal. Tapi beliau juga hampir kalah juga, lalu diturunkanlah oleh Allah itu Nabi Isa, ya. Nah, Nabi Isa lah yang kemudian mengalahkan Dajjal. Karena Dajjal itu fase yang sangat mengerikan, ya kan? Kemarau sekian tahun, dia bilang turun hujan, hujan gitu kan. Dia bilang ini tanaman ini ya, tumbuh gandum, tumbuh, langsung berbuah begitu di dalam hadis. Maka kata Nabi, fitnah yang sangat berat dihadapi umat Islam ketika Dajjal itu nanti ada. Nah, itu yang bisa mengalahkannya adalah Nabi Isa. Jadi fase-fasenya seperti itu ya. Jadi akan bersatu dulu, diangkat khalifah dulu ya. Nah, setelah sekian lama barulah Imam Mahdi itu dimunculkan oleh Allah SWT. Saya kira demikian ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk Bahasa Karya. Kita ke WA dulu, ada Pak Antoni Ustaz. Bagaimana untuk menegakkan keimanan, ketakwaan kita supaya Islam di muka bumi ini bersatu? Tapi kenyataannya sekarang banyak syarikat Islam yang berbeda-beda. Nah, itu pertanyaan Pak Antoni. Kita kelan telepon dulu Ustaz, sekaligus nanti dijawab. Okay. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak?
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dari Iskandar, Banyuasin.
0: Pak Iskandar di Banyuasin?
3: Iya.
0: Silakan, Pak Is.
3: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tawakal kan itu tempat umat Islam bersatu, tetapi masih banyak perpecahan atau banyak umat yang berselisih paham. Banyak umat Islam berpecah 73 golongan. Bagaimana caranya supaya menjadi perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita? Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Is. Mungkin ini senada dengan Pak Antoni ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Ustadz.
1: Baik, jadi pertama syarat agar ketika bersatu tadi menjadi berkah adalah umat Islam itu harus memiliki iman yang kuat dan amal yang soleh. Nah, tapi ini tidak harus seluruhnya. Karena di dalam ayat lain, dalam Ali Imran ya, Ali Imran 104, itu Allah menyebutkan yang memiliki keistimewaan itu, yang Allah akan berikan kemenangan untuk mereka adalah sekelompok orang. Wal takum minkum ummatun, harus ada sekelompok orang, artinya tidak harus semua, sekelompok orang saja. Dan memang kan faktanya begitu, ada 10% umat yang mempengaruhi 100%, ada 1% umat yang mempengaruhi 10%. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah 1% dan 10%. 1% itu istilahnya kelompok inti, kalau para sahabat Nabi itu itulah Hizbul Rasul. Hizbul Rasul di Quran disebutnya. Atau di Hizbullah disebutnya. Hizbullah, Hizbul Rasul itu adalah kelompok para sahabat yang jumlahnya tidak banyak. Yang jumlah inti itu, sahabat inti itu ya 60-an orang. Tapi 60-an ini mempengaruhi 10.000 orang. Nah, jadi kalau hari ini itu jadilah sekelompok orang tadi. Ya kan? Jadilah sekelompok orang, tidak harus seluruh umat Islam. Nah, sekelompok orang inilah yang kemudian mereka diberi oleh Allah kekuasaan, mereka mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan terwujudnya kembali kejayaan ya. Nah, bagaimana hari ini faktanya kaum muslimin masih terpecah belah? Betul. Oleh karenanya jangan ikut-ikutan terpecah belah. Jangan gara-gara karena ini kunut, itu enggak kunut, terus bikin masjid baru. Kan yang jadi masalah kan bukan kunut atau tidak kunut, karena itu amal-amal sunnah. Yang masalah adalah banyak umat ini yang belum sholat subuh, gitu. Atau yang subuhnya tidak berjamaah. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan banyak-banyakan masjid, gitu ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu ada perbedaan yang ditolerir, ya. Ada perbedaan yang tidak ditolerir. Nah, perbedaan yang ditolerir itu nggak apa-apa. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tahlilan, ada yang tidak tahlilan, ada yang yasinan, ada yang tidak yasinan. Itu perbedaan yang masih ditolerir. Tapi perbedaan yang tidak bisa ditolerir adalah ketika kaum muslimin saling berperang antar negara, ya kan? Saling berperang antar ormas, ya kan? Nah, ini yang enggak boleh. Nah, pertentangan antar kelompok ini akan bisa diselesaikan ketika kaum muslimin punya pemimpin, ya kan? Nah, pemimpin yang menyatukan ini disebut, kadang disebut Amirul Mukminin, kadang disebut imam, kadang disebut khalifah. Ini adalah tiga istilah yang memang Nabi menyebutnya. Nah, jadi yang wajib itu kaum muslimin punya pemimpin ini yang menyatukan. Adapun beda mazhab, beda ormas, itu enggak masalah selama perbedaan itu bukan menyerempet hal-hal yang sangat mendasar. Saya kira begitu ya.
0: Terima kasih untuk jawabannya. Dan sudah jawab semua ya untuk pertanyaan tadi. Kita ke Pontianak, Ustadz, ada salam dari Pak Ferry ya. Widodo. Masih ingatkah Ustadz?
1: Oh, Masya Allah. Iya.
0: Iya, nitip salam ya. Sekaligus ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana ya. Islam mempersiapkan peradaban masa depan di tengah derasnya arus digitalisasi dan kecerdasan buatan atau AI? Silakan Ustadz.
1: Oh, Masya Allah. Ya, ini salam kembali buat Bang Ferry ya. Mm-hmm. Kita sering sapa-sapaan di Facebook ya.
0: Iya, silakan Ustaz.
1: Baik ya. Jadi tantangan hari ini adanya teknologi AI ya, kemudian digital. Itu sebenarnya karena digital atau AI itu adalah alat ya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan alat itu. Nah, bekal dasarnya sebenarnya bukan pada alat, tapi pada tadi kita itu memiliki iman yang kuat kokoh. Kemudian amal kita soleh. Amal soleh itu artinya kita itu berbuat sesuatu itu selalu dalam koridor aturan Allah, koridor syariat gitu ya. Nah, selama kita punya modal ini, maka alat apapun di zaman sekarang misalnya revolusi industri, revolusi digital ya, 4.0 katanya ya, digitalisasi, kemudian AI. Ini kalau kita manfaatkan untuk penyadaran umat, pencerahan dan kecerdasan umat, ini akan dahsyat sekali pengaruhnya. Karena ini kan cuma alat. Tapi kalau kita biarkan, kita larut hanya untuk hiburan, hanya untuk bersenang-senang, ya alat ini akan membunuh kita. Jadi bekal yang harus kita miliki dan harus dimiliki oleh umat, nah wabil khusus ini anak-anak kita Gen Z ya atau Gen Alpha, bagaimana kita menanamkan iman pada mereka dengan alat juga ya kan, penanaman imannya dengan memanfaatkan teknologi digital, teknologi AI. Jadi kalau kita bekali dengan iman dan amal soleh, insya Allah alat ini akan memihak kita, justru akan beruntung kita punya alat yang canggih. Tapi kalau alat ini digunakan untuk sebaliknya, maka kita yang akan hancur. Nah, jadi tugas kita adalah membekali dengan dua ini, iman dan amal soleh. Saya kira demikian ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Juga Pak Ferry Widodo sudah monitor, sudah dijawab sama Ustadz ya. Baik, pendengar, satu penelpon lagi, silakan. Masih ada waktu di 0711-369977. Masih bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur pagi hari ini dengan tema kita di Mutiara Pagi, yaitu mengenai masa depan Islam. Silakan di 369977. Masih kita terima satu penelpon terakhir ya Ustadz di 0711-369977. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini hamba Allah ya?
4: Hamba Allah Palembang.
0: Iya, silakan.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami pernah mendengar Ustaz menyampaikan akhir zaman Rasulullah menyatakan umat Islam terpecah 73 perpok. Satu yang diterima itu padahalkan sunnah dan para sahabat. Bagaimana sikap itu?
0: Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih ya Mbak Allah. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, banyak terakhir.
1: Assalamualaikum. Jadi memang para ulama membahas tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan umat Yahudi terpecah 71, umat Nasrani terpecah jadi 72, dan umat Islam terpecah jadi 73. Lalu hanya satu kelompok yang selamat ya. Nah, siapa mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah. Yang mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti di sini yang selamat itu adalah yang imannya lurus ya. Imannya lurus dan syariatnya juga lurus. Apapun nama organisasinya dan mazhabnya, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang perpecahan itu terjadi adalah dalam konteks akidah. Ya. Jadi bukan misalnya 4 mazhab, 5 mazhab, 6 mazhab. 4 mazhab, 5 mazhab, 6 mazhab. Atau misalnya para ahli hadis juga berbeda pendapat. Bukan itu. Jadi itu bukan perpecahan. Karena perbedaan dalam Islam yang model mazhab atau ormas selama akidahnya sama, akidahnya lurus, itu bukan tidak disebut dengan iftirak atau al-farku. Ya. Itu adalah perbedaan yang ditolerir. Nah, ketika kaum muslimin ini sudah berbeda dalam masalah akidah, nah disitulah pecahnya tadi masuk menjadi 73. Jadi apapun ormas, apapun partai, apapun mazhab, selama akidahnya benar dan selamat, itu adalah kelompok yang satu. Nah, maka kita harus berpegang di sini. Berpegang pada kelompok yang akidahnya benar, syariatnya benar, ya, ibadahnya benar. Nah, lalu yang hari ini belum ada, yaitu penerapan Islamnya benar. Gitu, ya. Nah, apapun namanya, ormasnya, nama partainya, itu tidak masalah. Baik. Nah, itu tidak termasuk yang dilarang, gitu. Nah, baik, yang kita harus waspadai, janganlah kita ini masuk ke dalam perpecahan yang akidahnya beda. Nah, gitu, ya.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih, Mbak Allah di Palembang. Baik, Ustaz, ada pesan di penghujung Mutiara Pagi. Silakan Ustaz, pagi hari ini.
1: Ya, baik. Nah, ini kita sedang gonjang-ganjing bagaimana suasana Timur Tengah, bagaimana keadaan di negeri kita, dan seterusnya. Ini semua mengkhawatirkan, ya kan? Bagi yang mengamati, bagi yang tidak mengamati mungkin cuek-cuek saja. Nah, kita harus berpegang pada tadi syarat yang Allah berikan, yaitu punya iman yang kuat, punya amal yang soleh. Iman yang kuat itu artinya imannya murni, tidak terpengaruh dengan faktor-faktor lain. Lalu amal soleh. Amal soleh itu ibadahnya benar, kemudian ekonominya benar, budayanya benar, ya, hukumnya benar, dan seterusnya. Karena amal itu artinya sesuatu yang dilakukan, ya, yang itu buah dari iman. Jadi ibadah yang vertikal kepada Allah, ibadah yang horizontal sesama manusia, itu dilakukan atas dasar Al-Quran dan Hadis. Nah, selama kita memiliki dua syarat ini, insya Allah kita selamat, dan kita insya Allah akan diberikan ya kebaikan, kemenangan akhir zaman. Baik. Nah, inilah tantangan kita. Mudah-mudahan kita termasuk, amin, di dalamnya sehingga menjadi bagian terbaik.
0: Ya. Amin.
1: Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mamu Jamhur yang sudah bersama kita di Mutiara Pagi dengan topiknya pagi hari ini adalah masa depan Islam. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Ada Bunda Ida di Banyuasin, Pak Ubakar di Jejawi, Ibu Utri di Merauke. Terima kasih Basakar ya di Kenten, Pak Iskandar di Banyuasin, dan hamba Allah di Palembang. Yang bergabung via WA, terima kasih Pak Ahmad Najemi di Kertapati, Pak Romli di Umara Damai, Ibu Sri Skojo, Pak Antoni di Palembang, dan Pak Ferry Widodo yang ada di Pontianak. Terima kasih untuk kebersamaan dan Ibu Tiara pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Semoga mereka manfaatnya dan penuh keberkahan. Senadiar bersama rekan Agus pamit undur di Mutiara Pagi, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Semua dapur itu kan diwajibkan karena ada kejadian KLB kemarin ya Mbak. KPMI itu, dapur itu kan diwajibkan untuk terus persyaratan harus dilengkapi. Karena juga ada grade, ya kan, dari mulai grade A, B, C.
3: Nah, kita terapkan nanti, kita berikan pengarahan, kita berikan arahan, jangan sampai melaksanakan di luar SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kita keras ini untuk melaksanakan.
0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan Badan Gizi Nasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Nadia.

0: Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional.
1: Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia, GAPEMBI Sumatera Selatan terus mendorong serta mengawal kedaulatan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG dengan memperkuat komunikasi antar anggota. Ketua GAPEMBI Sumatera Selatan Tri Yulia Rizki mengatakan, sejak dikukuhkan Februari lalu, GAPEMBI Sumatera Selatan terus berkembang dan memastikan anggota termasuk yang memiliki dapur makan bergizi gratis memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional, seperti peralatan dapur dan sertifikat leg hygiene sanitasi.
2: Jadi itu dapur itu kan diwajibkan untuk harus persyaratan harus dilengkapi karena juga ada grade ya kan, dari mulai grade A, B, C. Nah, terkait itu tiap dapur itu kan wajib ada penjama makanan, sertifikat layak higienis, ACCP halal, Demiset. Nah, GAPEMBI menjadi wadah untuk menyiapkan pelatihan itu, mengkoordinir dapur-dapur supaya dapur-dapur itu segera memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh BGN. Sama mengkoordinir setiap ini diutamakan ya Mbak untuk masing-masing anggota mengkoordinir kayak. Tapi tidak jadi kemungkinan untuk yang yang bukan anggota tidak diperbolehkan juga.
1: Selain itu, Kiki sebutan Ketua GAPEMBI Sumsel ini juga menggelar pelatihan untuk anggota dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi mitra dapur Badan Gizi Nasional. Ia juga menyebut pelatihan itu boleh diikuti di luar anggota GAPEMBI. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Guru Olahraga SD Negeri 18 Palembang, Dwi Yayang, menyatakan sangat mendukung adanya program makanan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya dan berjalan lancar serta mendapatkan antusias tinggi dari para siswa. Menurutnya, anak-anak setiap hari selalu menanyakan menu makanan yang akan dibagikan. Ia menilai program tersebut sangat membantu, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah karena dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
3: Pada program MBG ini, Bu.
4: Saya pribadi, saya ingin ini dilanjutkan. Ini akan menjadi program yang sangat baik sebenarnya. Kemudian juga untuk MBG ini, kalau bisa, ya mungkin kedepannya bisa seperti negara maju, seperti Korea dan Jepang ya, yang punya dapur sendiri, seperti itu, ada koki sendiri dan ahli gizi sendiri.
3: Jadi mereka itu makanya.
0: Ia berharap program MBG dapat terus dilanjutkan ke depan dengan perbaikan dari sisi kualitas gizi makanan, dan Dwi juga menyarankan agar pemerintah melibatkan tenaga profesional di bidang gizi dalam penyusunan menu makanan. Selain itu, ia berharap ke depan sekolah-sekolah di Indonesia dapat memiliki dapur sendiri seperti di negara maju, sehingga kualitas makanan dan kebutuhan gizi siswa dapat lebih terjamin. Berikutnya kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Hai, saya Caca. Menurut saya, keberadaan dapur makan bergizi gratis itu sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dan juga anak-anak sekolah. Program ini tuh tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi.
6: Halo, saya Tony. Menurut saya, standar kualitas pelayanan itu sangat penting ya, karena kan menyangkut kesehatan masyarakat. Makanan yang disajikan harus berhigienis dong pastinya. Bergizi, seimbang, dan diolah sesuai prosedur keamanan pangan gitu. Kalau standar tidak diterapkan dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi menurut saya, pengawasan, pelatihan petugas, dan juga kontrol bahan baku harus benar-benar diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga.
7: Halo, saya Linda. Pesan saya, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil dan berkualitas agar pelayanan tidak terganggu. Terus selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, pesantren, dan penyedia bahan pangan harus diperkuat.
0: Program makan bergizi gratis terus menjadi perhatian publik termasuk di Kabupaten Banyuasin. Dukungan dari gabungan pengusaha MBG dinilai menjadi sinyal positif untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut. Baik dari sisi distribusi, ketersediaan bahan pangan, hingga dampaknya terhadap ekonomi lokal. Pengamat kebijakan publik Banyuasin Emi Sumirta menilai keterlibatan dunia usaha dapat menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Berikut kita akan simak rekaman wawancara singkat kontributor RRI Maulanda bersama Emi Sumirta.
8: Ya, Bung Emi, bagaimana Bung Anda melihat dukungan gabungan pengusaha MBG terhadap program makan bergizi gratis? Khususnya di wilayah Banyuasin ini dalam lebih berperan aktif lagi untuk meningkatkan kualitas dari program MBG itu sendiri.
9: Iya, suatu kewajiban bagi pemilik SPPG apapun namanya, pengusaha MBG atau apapun namanya itu, untuk ya menunjang program pemerintah yang tujuannya untuk memberi makan bergizi gratis. Salah satu bentuk dukungannya itu pertama memanfaatkan komoditas lokal, kedua memperkerjakan masyarakat setempat, ketiga ya memperhatikan kualitas dari menu. Banyak hal yang bisa dilakukan, tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Karena ini merupakan suatu program, bukan suatu bisnis. Yang namanya program bentuknya pelayanan. Ketika pelayanan yang diutamakan yaitu penerima manfaat. Dalam hal ini menjadi poin yang perlu digarisbawahi bagi pemilik SPPG atau pengusaha MBG untuk memperhatikan hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas, diantaranya komoditas lokal, karena daerah pasti berbeda. Ya, ketika di situ penghasil beras, salah satu contoh, ya dia membeli beras petani setempat. Yeah. Ketika di situ sumber dari petani sayur, mereka manfaatkan sayuran dari petani, kan begitu. Yeah. Kemudian banyak hal lagi yang bisa dimanfaatkan, tidak semata-mata mengejar keuntungan dan benefit. Karena kita tahu mungkin selama ini masih baru sehingga mereka punya khawatiran tersendiri terhadap pasokan bahan baku. Dan rata-rata mereka ya mencari bahan baku ke kota, ke pusat-pusat perbelanjaan retail modern dan pasar-pasar induk yang umumnya berada di kota.
8: Okay.
9: Tapi kalau mereka yang sifatnya program dan mendukung penuh apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, mereka tidak hanya mengejar benefit seperti yang kita harapkan dan diharapkan semua masyarakat. Tidak hanya pemenuhan gizi bagi anak-anak, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, kan begitu.
8: Okay. Sejauh ini kalau Bung Emi lihat sendiri, apa yang menjadi tantangan program MBG ini dalam keberlanjutannya, Bung? Seperti yang Bung Emi sampaikan tadi, harus ada keterlibatan dari pengusaha lokal, produk lokal. Nah, sejauh ini apakah hal-hal itu sudah memang benar-benar berjalan atau ada kendala-kendala yang Bung Emi lihat sepertinya memang harus ada perbaikan dari program itu sendiri?
9: Ya, perbaikan pasti. Tidak hanya di Banyuasin, di setiap tempat saya rasa terus melakukan perbaikan. Nah, pemanfaatan produk lokal, komoditas lokal dan melibatkan pengusaha lokal itu masih minim sekali. Mungkin untuk memperkerjakan masyarakat lokal atau setempat, iya, tapi untuk memanfaatkan apa namanya komoditas dan kebutuhan lokal yang apa sumber-sumber daya yang ada di daerah setempat itu masih minim mereka rata-rata kalau kebutuhan bahan bakunya lari ke kota semua.
8: Oke. Nah, Bung, menurut Bung Emi sendiri sebaiknya seperti apa keterlibatan pemerintah daerah ini dalam memonitoring seluruh mitra-mitra MBG?
9: Ya, kewajiban sebagai pemerintah daerah tidak hanya menunggu walaupun regulasinya masih belum turun atau masih belum baku, masih rancu, bahwa ini program pemerintah pusat yang wajib didukung oleh setiap pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Nah, mereka harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang ya terobosan, sehingga apa yang direncanakan dan dicanangkan oleh pemerintah pusat mampu apa namanya memberikan manfaat yang banyak bagi warga setempat, baik itu melalui kelompok PKK, melalui kelompok tani dan sebagainya, kelompok ternak, kelompok nelayan, khususnya Banyuasin kan itu komoditas sumber daya alamnya sangat banyak, terutama kebutuhan beras, karena beras kita tahu bahwa Banyuasin
8: penghasil beras
9: terbesar, iya, di Selatan bahkan di tingkat nasional kan begitu.
8: Iya, oke. Kalau membahas terkait MBG ini kayaknya gak akan pernah habis ini, Bung.
9: Untuk kebaikan, demi apa namanya, demi masa depan generasi muda selanjutnya.
8: Oke.
9: Okay. Hanya slogan bahwa bergizi, tapi di lapangan ternyata beracun.
8: Oke. Terima kasih Bung Emi atas waktu dan informasi, untuk berbagi informasi bersama pendengar Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bung.
9: Salam sehat selalu.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang, frekuensi 9,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan disiplin petugas.
11: Pemerintah Kota Palembang melakukan penataan internal di lingkungan Dinas Perhubungan menyusul sorotan publik terhadap kinerja instansi tersebut pasca insiden yang memicu kecelakaan truk di kawasan Karya Jaya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menunjuk Herianto sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang yang baru. Herianto menyampaikan akan segera memberikan arahan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan agar bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ia menegaskan, petugas yang masih melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas. Selain itu, pengawasan internal juga akan diperkuat guna mencegah terulangnya terjadi serupa di kemudian hari.
12: Jadi mengenai kedisiplinan kita terapkan nanti, kita berikan pengarahan, kita berikan arahan, jangan sampai melaksanakan di luar SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kita keras ini untuk melaksanakan tugas kita di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Siap. Jadi kita pengawasan tiap hari, tiap ini kita harus pengawasan terhadap anggota-anggota kita yang ada di lapangan, kita berikan arahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
11: Melalui pembenahan ini diharapkan Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan petugas guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan perujukan pejabat dilakukan melalui evaluasi oleh tim penilai guna memastikan posisi strategis sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
13: Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan dua pejabat pimpinan tinggi Pratama serta sejumlah pejabat administrator dan pengawasan di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dua pejabat tinggi Pratama yang dilantik adalah Agus Suprianto sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan M. Imran sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sementara itu pejabat administrator dan pengawas ditempat di sejumlah posisi strategis termasuk melengkapi struktur organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pelantikan ini bertujuan mempercepat realisasi program kerja serta visi-misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota dalam sisa masa jabatan 1 tahun 2 bulan ke depan. Menurut Ratu Dewa, kelengkapan struktur di BPBD menjadi langkah penting agar penanganan program kebencanaan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.
14: Saya dengan Pak Wakil melaksanakan pelantikan dua orang pejabat tinggi Pratama, kepala dinas kearsipan dan pariwisata. Terus yang lain adalah pejabat administrator, kalau dulu eselon 3. Ada sebagian, kalau dulu eselon 4, namanya pejabat fungsional dan juga pejabat pengawas. Di mana itu? Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kemarin sempat berjalan 3 hari ini, seluruh struktur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah lengkap sudah selesai semua. Jadi harapan saya, semoga ini ada percepatan terhadap program dan kegiatan visi-misi kami berdua, karena 1 tahun 2 bulan ini kami ingin ada percepatan-percepatan terhadap semua program khususnya tergabung dari 3 atau 4 organisasi perangkat daerah termasuk rumah sakit hari. Secara besok segera akan disenter ya, sekedar biasanya diproses paling tidak makan waktu 1 bulan, maka sementara kami untuk pelaksana tugas selama 1 tahun, 1 bulan nanti sekedar baru kita mantik yang definitif.
13: Ratu Dewa menambahkan sejumlah jabatan yang masih kosong akan diisi sementara oleh pelaksana tugas atau PLT sambil menunggu proses seleksi terbuka. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proses seleksi dan penetapan pejabat definitif rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Wali Kota menegaskan, seluruh penunjukan pejabat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh bersama tim penilai untuk memastikan posisi strategis diisi aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan struktur yang lengkap, pemerintah Kota Palembang berharap roda pemerintahan semakin efektif, solid, dan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
0: Berdengar kabar mengenai kecelakaan maut bus antar kota antar provinsi dan truk tangki di Muratara hingga penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan akan mewarnai Kilas Sumsel pekan ini. Kilas Sumsel pagi ini disusun dan disampaikan Rian Apridani.
15: Kilas Sumsel.

0: Kecelakaan tragis menimpa bus antar lintas Sumatera atau ALS di wilayah Musirawas Utara yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Bus tersebut terbakar hebat setelah terlibat kebakaran dengan truk tangki pada Kamis lalu. Tim DVI Polda Sumsel telah diturunkan untuk melakukan identifikasi jenazah melalui tes DNA di Rumah Sakit Bayangkara Palembang karena kondisi korban yang sulit dikenali secara fisik. Kejadian ini menjadi duka mendalam bagi masyarakat Sumatera Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif terkait penyebab pasti tabrakan. Sementara beberapa korban selamat saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama BMKG dan lintas instansi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada awal Mei 2026. Dalam apel kesiapsiagaan di Griya Agung Palembang 6 Mei lalu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal dengan sifat bawah normal atau lebih kering akibat potensi El Nino moderat yang mencapai 92%. Polda Sumsel juga telah mengaktifkan Deskarhutla Nasional untuk mempercepat koordinasi pemadaman dan pencegahan. Operasi modifikasi cuaca atau OMC mulai diintensifkan, khususnya untuk menjaga tinggi muka air di lahan gambut agar tetap basah, guna mencegah titik api yang kerap meluas di wilayah penyangga ibu kota provinsi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Oku pada awal pekan ini mengakibatkan Sungai Ogan meluap dan merendam Desa Gunung Meraksa. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 164 kepala keluarga atau sekitar 450 jiwa terdampak banjir. Ketinggian air yang sempat mencapai pemukiman warga memaksa tim gabungan melakukan penanganan darurat dan evakuasi mandiri. Pemerintah setempat terus mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di masa peralihan musim. Bantuan logistik berupa bahan pangan dan obat-obatan mulai disalurkan ke titik-titik pengungsian sementara. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mencetak sejarah baru terkait pengelolaan sumber daya alam lokal. Pada Rabu lalu diumumkan bahwa proses tata kelola sumur minyak masyarakat akan segera dikelola secara legal dan tertata. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Muba. Selain itu, Pemkab Muba sedang mempercepat proses peralihan layanan listrik PLN yang ditargetkan rampung pada 15 Mei mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan listrik bagi seluruh pelanggan di daerah tersebut dan mendukung produktivitas industri rumah tangga. Kabupaten Muara ini memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan upacara hikmat di halaman SD Negeri 6 Muara ini pekan lalu. Bupati Muara ini menekankan tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Acara ini menjadi momentum refleksi bagi tenaga pendidik di daerah tersebut untuk mengadopsi kembali filosofi sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Selain agenda pemerintahan, suasana hangat juga terlihat dari kegiatan komunitas lokal yang memperkuat solidaritas sosial. Berbagai organisasi masyarakat di Muara ini mulai mengonsolidasikan program kerja sosial untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil di sektor ekonomi kreatif.
1: Kilas Sumsel.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang dicopot usai kasus pungli yang melibatkan belasan pegawai. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat pagi, undur diri, dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.
5: Pendengar, bagaimana perakiran cuaca hari ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SMB 2 Palembang bersama Isti. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mbak Nadia.
5: Iya, semangat pagi.
8: Semangat sekali, Mbak.
5: Semangat sekali pagi hari ini. Silakan Isti informasinya.
8: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Musirawas, Lahat, dan Empat Lawang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, dan Oku. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Prabu Mulih, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Selanjutnya untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Timur dan potensi hujan ringan di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oki dan Banyu Asin. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64-100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5-25 km/jam. Selanjutnya untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, pada siang hingga sore hari di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Oku dan Muara Enim, serta pada malam hari di wilayah Oku Timur. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Isti, informasinya berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar. Nagita akan menyapa kita dengan lagi-lagi di pagi hari ini melalui Palembang Pagi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 kita akan mendengarkan ragam berita dari Pro 3 RRI. Di mana nanti pukul 8 kita juga akan menghadirkan satu acara untuk Anda, yaitu Beranda Asta Cita, di mana kita akan membahas mengenai satu tema yang kita hadirkan berkaitan dengan bagaimana kita akan mengetahui tentang gabungan pengusaha untuk meningkatkan kualitas dari makanan bergizi MBG yang akan kita hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya seperti kita ketahui bersama bahwa namanya gabungan perusahaan memainkan peran sangat penting dalam penguatan program makan bergizi gratis atau MBG dengan bertindak sebagai mitra strategis dari pemerintah, memberikan fasilitas logistik, serta memastikan standar gizi dan kualitas makanan terpenuhi. Kolaborasi inilah akan melibatkan berbagai sektor industri, mulai dari produsen pangan, penyedia jasa catering, hingga teknologi. Bagaimana selengkapnya nanti kita hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat.

0: seperti Argentina, Prancis, Brazil hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
1: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf
1: segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa.